0: membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsud yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Herul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
3: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
4: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores Nusa Tenggara Timur NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
5: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Ali Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal. Yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali servis di lapangan.
4: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
3: Kelistrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
4: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya.

0: Sa'adat Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Pemusnahan barang ini kali ini tentu berjalan dengan fasilitas untuk Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik untuk demokrasi.
2: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Priyonggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
1: 182 kali dengan hasil

Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan, Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.

0: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sarat Udara RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus. Laporan khusus. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
2: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI, tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintang dan terutama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
1: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
3: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua negara memiliki prospek yang luas, kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
1: Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
4: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
1: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Toma Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Chun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personel, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga, turnamen di Indonesia Pro Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
8: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bribka Satria menemani Liberasi Pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Yang langsung kami pantau melalui CCTV dan TNC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar baik untuk lalu lintas dari kampus Unut atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut, sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1x24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Pernahkah Anda membayangkan dari pekarangan kecil di rumah lahir sumber kesehatan untuk keluarga? Kebun sehat bukan sekedar menanam sayur. Ini tentang menghadirkan makanan segar, bebas bahan kimia, langsung dari tangan kita sendiri. Seperti bayam, kangkung, cabai, semua bisa tumbuh di halaman rumah. Selain hemat, berkebun juga menenangkan pikiran. Setiap pagi menyiram tanaman, setiap hari melihatnya tumbuh. Ada rasa bahagia yang sederhana. Namun berarti, kebun sehat juga mengajarkan kebersamaan. Orang tua dan anak bisa belajar bersama, menanam, merawat, hingga memanen hasilnya. Tak perlu lahan yang luas, cukup niat dan kemauan, karena dari kebun kecil, tumbuh hidup yang lebih sehat, mandiri, dan penuh makna. Ayo, mulai kebun sehat dari rumah kita hari ini.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami masih terus menemani Anda ya pendengar dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda pendengar di saat ini ya. Dan informasi di pagi ini pendengar bahwa peringatan Hari Maritim Nasional tanggal 21 Agustus menjadi momentum krusial bagi Maluku untuk memperkuat komitmen pembangunan daerah berbasis potensi kelautan. Sebagai provinsi kepulauan, sektor maritim dinilai menjadi kunci utama dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon, Henley Claudia Simatau, menegaskan bahwa wilayah Maluku yang didominasi oleh perairan memiliki kekayaan sumber daya alam laut yang sangat melimpah. Mulai dari sektor perikanan, tangkap, budidaya hingga pariwisata bahari. Momentum Hari Maritim Nasional ini harus mendorong optimalisasi pengolahan wilayah pesisir secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir dan para nelayan lokal. Kepada RRI, Simatau mengatakan bahwa selain pengolahan hasil laut, Henley menyoroti pentingnya penguatan konektivitas antar pulau melalui sarana transportasi laut yang memadai. Infrastruktur pelabuhan yang solid serta armada pelayaran yang andal dinilai sangat diperlukan untuk menjaga kelancaran distribusi logistik dan menekan ketimpangan harga antar wilayah di Pulau Maluku.

Narkoba tidak pernah membawa manfaat bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan seseorang. Banyak generasi muda yang kehilangan kesempatan meraih cita-cita karena terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Awalnya mungkin hanya karena rasa penasaran atau ajakan teman. Namun dalam waktu singkat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Akibatnya sangat serius. Gangguan otak, kerusakan organ tubuh, menurunnya kemampuan berpikir, hingga masalah hukum dapat terjadi akibat penggunaan narkoba. Karena itu penting bagi kita untuk memilih lingkungan pergaulan yang sehat dan berani menolak setiap ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Isi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Jangan biarkan narkoba merampas masa depan Anda. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya pada hidup sehat dan masa depan yang gemilang.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

Narkoba tidak pernah membawa manfaat bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan seseorang. Banyak generasi muda yang kehilangan kesempatan meraih cita-cita karena terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Awalnya mungkin hanya karena rasa penasaran atau ajakan teman. Namun dalam waktu singkat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Akibatnya sangat serius. Gangguan otak, kerusakan organ tubuh, menurunnya kemampuan berpikir, hingga masalah hukum dapat terjadi akibat penggunaan narkoba. Karena itu penting bagi kita untuk memilih lingkungan pergaulan yang sehat dan berani menolak setiap ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Isi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Jangan biarkan narkoba merampas masa depan Anda. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya pada hidup sehat dan masa depan yang gemilang.

Mendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda ya pendengar di pagi ini dengan berbagai aktivitas yang Anda lakukan di hari libur ya saat ini. Dan informasi untuk Anda di saat ini yang kami update dari laman kami rri.go.id menjelang Hari Jadi Polisi ke-78 Republik Indonesia, Polwan Polda Maluku kembali menunjukkan pengabdian melalui aksi nyata di tengah masyarakat. Mengusung tema One Police Woman, Extraordinary Impact, puluhan personil Polwan Polda Maluku menggelar aksi Polwan Ramah Lingkungan dengan melakukan kerja bakti membersihkan rumah ibadah lintas agama. Dan Ketua Panitia Hari Jadi ke-78 Polwan Polda Maluku Kompol Mita Samuri mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polwan terhadap kebersihan lingkungan sekaligus supaya memperkuat semangat toleransi dan persaudaraan. Dan mereka ingin merayakan melalui kegiatan yang memberikan manfaat nyata ya. Karena Polwan Ramah Lingkungan menjadi wujud kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id yang masih terus hadir menyiasi ruang dengar Anda, menikmati suasana libur Anda bersama keluarga. Yang pasti cuaca Kota Ambon bersahabat sehingga masa istirahat kita di luar rumah bisa berjalan dengan lancar. Tetap menemani Anda di siang ini ya pendengar, saya Susan yang masih terus hadir dengan penuh semangat memberikan berbagai informasi, memberikan berbagai hiburan untuk Anda nikmati di saat ini.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku mengoptimalkan partisipasi dalam ajang Discover Nusantara 2026 sebagai bagian dari implementasi visi misi Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku. Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku Jakarta Saiful Indrapata menjelaskan, keikutsertaan Maluku merupakan buah kerjasama sejumlah perangkat daerah, diantaranya Dekranasda, Dinas Perindak, DPMPTSP, Dinas Pariwisata, Badan Penghubung serta Anjungan Maluku TMII. Menurutnya, keterlibatan aktif dalam ajang skala nasional ini ditunjukkan untuk memangkas disparitas pembangunan antar wilayah melalui pembukaan akses pasar baru. Sinergi lintas dinas menjadi kunci agar sektor investasi, pariwisata dan ekonomi kreatif Maluku bergerak seirama. Ajang Discover Nusantara 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung selama 28 hari yang terbagi dalam 3 fase pameran. Lewat pameran panjang ini, Pemprov Maluku optimis mampu menarik minat investor serta membuka ruang kerjasama bisnis yang lebih luas bagi kemajuan daerah.
0: Sekian Cek Fakta.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda di siang ini ya pendengar. Dan berbagai informasi terupdate yang sudah kami hadirkan menyiasi ruang dengar Anda di saat ini. Dan pendengar, tidak terasa kita sudah ada di jam 11.10 waktu Indonesia Timur ya. Saya Susan pamit dari ruang dengar Anda, berbagai acara yang masih terus kami hadirkan menemani Anda di saat ini pendengar. Semoga apa yang kami hadirkan menghibur

Narkoba tidak pernah membawa manfaat bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan seseorang. Banyak generasi muda yang kehilangan kesempatan meraih cita-cita karena terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Awalnya mungkin hanya karena rasa penasaran atau ajakan teman. Namun dalam waktu singkat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Akibatnya sangat serius. Gangguan otak, kerusakan organ tubuh, menurunnya kemampuan berpikir, hingga masalah hukum dapat terjadi akibat penggunaan narkoba. Karena itu penting bagi kita untuk memilih lingkungan pergaulan yang sehat dan berani menolak setiap ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Isi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Jangan biarkan narkoba merampas masa depan Anda. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya pada hidup sehat dan masa depan yang gemilang.

Pernahkah Anda membayangkan dari pekarangan kecil di rumah lahir sumber kesehatan untuk keluarga? Kebun sehat bukan sekedar menanam sayur. Ini tentang menghadirkan makanan segar, bebas bahan kimia, langsung dari tangan kita sendiri. Seperti bayam, kangkung, cabai. Semua bisa tumbuh di halaman rumah. Selain hemat, berkebun juga menenangkan pikiran. Setiap pagi menyiram tanaman, setiap hari melihatnya tumbuh. Ada rasa bahagia yang sederhana. Namun berarti, kebun sehat juga mengajarkan kebersamaan. Orang tua dan anak bisa belajar bersama, menanam, merawat, hingga memanen hasilnya. Tak perlu lahan yang luas, cukup niat dan kemauan, karena dari kebun kecil tumbuh hidup yang lebih sehat, mandiri, dan penuh makna. Ayo, mulai kebun sehat dari rumah kita hari ini.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

0: nasi, mie, kerupuk, udah. Yang penting penuh.
1: Penuh atau cuma sekedar terisi?
0: Wah, beda ya?
1: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
0: Maksudnya?
1: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
0: Kalau cuma asal makan?
1: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis. Bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
0: Jadi selama ini kenyang belum tentu cukup.
1: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
0: tapi terpenuhi.
1: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

0: nasi, mie, kerupuk, udah. Yang penting penuh.
1: Penuh atau cuma sekedar terisi?
0: Wah, beda ya?
1: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
0: Maksudnya?
1: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
0: Kalau cuma asal makan?
1: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis. Bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
0: Jadi selama ini kenyang belum tentu cukup.
1: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
0: tapi terpenuhi.
1: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

105,1 FM Pro 1 channel informasi dan inspirasi. Sediaku sebelum hujan dari Itkitaf. Ya, salam untuk Anda semua pendengar, buat yang sedang bekerja, belajar, berkendara, atau yang lagi menikmati waktu santai, juga menikmati kegalauan, keresahan di saat ini ya. Oke, pendengar, ada kalanya seseorang tuh hadir bukan hanya untuk menemani saat semuanya baik-baik saja, tetapi juga ingin menjadi tempat pulang ketika keadaan itu sedang tidak mudah. Dan kalau bicara tentang rasa ingin selalu ada untuk seseorang, lagu dari Iggy Taf tadi tuh rasanya pas ya. Sedia aku sebelum hujan, kita tuh diajak menikmati cerita tentang seseorang yang ingin memberikan ketenangan, perhatian, dan juga kesediaan untuk tetap tinggal sebelum hujan datang. Untuk Anda yang sedang merindukan seseorang, sedang jatuh cinta, atau sedang punya seseorang yang ingin selalu Anda jaga, semoga lagu tadi bisa menemani perasaan Anda hari ini. Karena terkadang yang kita butuhkan tuh bukan seseorang yang datang setelah badai berlalu ya, tapi seseorang yang sudah bersedia tinggal bahkan sebelum hujan turun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

105,1 FM Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Soal untuk semuanya pendengar, kami punya beberapa informasi tentunya untuk Anda semua. Dan untuk yang mau berbagi dengan kami, yuk langsung aja di line telepon, WhatsApp, dan juga live chat RRI Digital. Ini kita ke, aduh, sesuatu yang lumayan berat ya kalau dipikir di jam segini, karena ini jam istirahat untuk makan siang ya. Tapi nggak apa-apa juga sih. Jadi pendengar, Kejaksaan Seram Bagian Barat itu menetapkan dua orang tersangka ya dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa Hutunuru, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, ini tahun anggaran 2023. Kedua tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu dan Kamis 19 hingga 20 Agustus ya 2026. Namun hingga kini pendengar, Pitsus Kejari SBB juga belum mengungkap nih secara terbuka jabatan maupun peran masing-masing tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut. Aduh, kalau dengerin kayak gini makanya jadi tidak nafsu ya, karena udah emosi duluan. Ya udah deh pendengar, kita tunggu hasilnya seperti apa. Dan pastikan Anda teruslah bersama kami di Pro 1 RRI Ambon.

Saat mendengar kata lumbung pangan, apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda dengan kami di Pro 1 RRI Ambon. Ini saya mau menyapa dulu untuk yang ada di Wonosobo. Aduh, jauh ya kita di akhir pekan ini jalan-jalan ke Wonosobo. Di sana ada Bu Wiga, selamat menikmati. Di sana udah jam berapa sih? Pukul 10 lebih 36 menit ya, kalau tidak salah. Oke, selamat pagi jelang siang buat Bu Wiga bersama keluarga di Wonosobo. Gimana cuaca di Wonosobo? Dingin, panas, mendung. Oke, dan tentunya kami juga punya informasi yang sangat penting untuk Anda semua pendengar. Fenomena El Nino, aduh lagi-lagi El Nino ya, ini sangat dikhawatirkan sih kalau dengerin kata El Nino ini. Fenomena El Nino pada 2026 ini berpotensi ya membuat musim kemarau di sejumlah wilayah di Indonesia tuh berlangsung lebih panjang dan kering dibanding rata-rata. Ya kalau udah kayak gini kita juga harus menggunakan air dengan terbatas, dengan bijak begitu ya. Kondisi ini juga perlu diantisipasi sih pendengar, karena dapat berdampak terhadap ketersediaan air, pertanian, kesehatan hingga perekonomian. Tentunya hal ini disampaikan oleh BMKG yang mana juga mengatakan bahwa dampak El Nino ini lebih terasa di wilayah Indonesia bagian selatan garis khatulistiwa. Wilayah yang tentunya perlu mendapat perhatian itu diantaranya Sumatera Selatan, Lampung, seluruh Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara. Ada juga beberapa wilayah di utara Indonesia seperti Aceh bagian timur, Riau, dan juga Kepulauan Riau. Ini tentunya juga dapat terdampak ya. Kondisi ini juga pendengar dipengaruhi nih oleh karakter geografis serta pola hujan masing-masing wilayah. Ya, informasi kayak gini sih kita juga patut waspada. Yang paling penting itu adalah sebagai masyarakat kita harus paham bagaimana memitigasi dan beradaptasi dengan fenomena alam.

0: Ini apa sih?
1: Itu sinoli, makanan khas orang Maluku.
0: Serius? Baru coba, tapi langsung suka. Ini dari apa sih? Cara buatnya gimana?
1: Sederhana aja, dari sagu kering dan kelapa, terus disangrai deh sampai harum kecoklatan.
0: Teksturnya unik ya, agak kasar, tapi enak.
1: Nah, di situ rasa Malukunya.
0: Apalagi sama teh begini, pas banget.
1: Iya, sederhana tapi selalu menghangatkan.
0: Kayak makanan rumah.
1: Sinoli bukan cuma soal rasa, tapi cerita dari Maluku.
0: Sekali coba, pasti ingat terus.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar dengan kami hingga saat ini. Nah, ini saya bacain satu pesan ya dari Wonosobo, dari Bu Wiga, yang mana disampaikan oleh Bu Wiga itu kalau cuaca di Wonosobo cerah tapi tetap sejuk ya. Nah, kalau di Wonosobo itu suhu udara tertinggi 26 derajat, tapi sebentar turun lagi sekitar 20 derajat. Terima kasih buat Bu Wiga yang sudah update informasinya ya bersama kami di Pro 1 RRI Ambon. Dan tentunya untuk Anda yang mau berbagi informasi dengan kami juga, silakan aja nih di line telepon, WhatsApp, dan juga live chat RRI Digital. Dan nantinya juga pendengar di pukul 13 kita akan ikuti berita olahraga dari Pro 3 Jakarta ya. Jadi kalau di sini cuacanya mendung yang disampaikan oleh Bu Wiga, suhu udara tertinggi di sana di Wonosobo itu 26 derajat Celcius yang juga turun hingga sekitar 20 derajat Celcius, tentunya ini tergolong cukup dingin ya, terutama ya bagi masyarakat di wilayah tropis seperti kita yang ada di Indonesia. Dan tentunya perubahan suhu drastis ini juga biasanya ya pendengar dipicu oleh angin kencang, udara lembab, atau juga transisi malam hari. Tapi kalau di Wonosobo mah di sana emang dingin ya. Baiklah pendengar, dan kalau Anda merasa dingin ya jangan lupa untuk menggunakan jaket yang agak tebal gitu ya, atau jaket terajut untuk menghangatkan tubuh Anda.
1: Saat mendengar kata lumbung pangan, apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan, ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

105,1 FM Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar. Dan kita sudah di menit 59 dari pukul 12. Tentunya juga kami mengajak Anda. Oke, saat ini tepat ya di pukul 13 kita ikuti berita olahraga.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempat

Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Ramiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bailek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 setelah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6, dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Linder Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bailek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bailek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2-6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafoe melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Musetti dengan 7-6-7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6-4-6-6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell.

0: Setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
1: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
0: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
2: I think reasonably happy, still a good position.
1: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
0: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai 97 juta dolar Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai 42,3 juta dolar Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of 7, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania. Hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA e-World Cup 2026 kategori konsol e-football setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan apa ya, update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru, pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgiantara.
1: Golf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green, dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan. Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro AM 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini suatu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesia Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti hasil turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pada tengah perjalanan dan aktivitas hari ini, mari sejenak kita berhenti, menundukkan hati, dan mengirimkan doa untuk saudara-saudara kita di NTT yang sedang menghadapi musibah. Bencana bisa datang tanpa kita duga ya. Ada yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda, bahkan harus berpisah dengan orang-orang yang mereka cintai. Ya, untuk saudara-saudara kita yang sedang berjuang melewati masa sulit, semoga diberikan kekuatan, ketabahan, kesehatan, dan juga perlindungan. Semoga keadaan juga segera membaik ya, dan setiap keluarga yang terdampak diberikan kemudahan untuk bangkit kembali. Pendengar, semoga apapun yang sedang kita hadapi hari ini, kita selalu diberikan kekuatan untuk melewatinya. Jaga terus kepedulian, jika ada kesempatan untuk membantu, ya mari membantu semampu Anda. Jika belum mampu berbuat banyak, setidaknya jangan pernah lelah untuk mengirimkan doa. Sanur Kamarpati masih menyapa Anda pendengar di Maluku siang ini. Tentunya saat ini di request time, Anda bisa bersama kami request lagu, memberikan informasi-informasi terkini, line telepon, WhatsApp, dan juga live chat RRI Digital.

Laut memberi ikan, hutan memberi kehidupan, dan budaya mengajarkan kita hidup saling menghargai. Namun, ketika sampah mencemari pesisir, hutan terus berkurang, dan generasi muda mulai melupakan tradisi. Kita sedang kehilangan lebih dari sekedar pemandangan indah. Menjaga lingkungan, mengembangkan ekonomi, dan melestarikan budaya harus berjalan bersama. Sebab kemajuan yang sesungguhnya adalah ketika alam tetap lestari, budaya tetap hidup, dan masyarakat semakin sejahtera.

0: 105,1 FM Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Tadi adalah Mawar dari Dere, lagu yang menghadirkan nuansa tenang ya, sekaligus juga mengajak kita menikmati sebuah cerita tentang perasaan, ketulusan, dan keindahan yang ya mungkin aja sering kita temukan ya dalam hal-hal sederhana. Pendekar Dere ini dikenal dengan karakter musiknya yang hangat dan lirik-lirik yang puitis, begitu juga dengan Mawar, sebuah lagu yang terasa begitu dekat ya dengan kehidupan dan juga perasaan kita sehari-hari. Ya, Mawar ini sendiri sering menjadi simbol kasih sayang, keindahan dan juga perasaan yang ingin disampaikan ya pada seseorang. Jadi lewat lagu ini tuh Dere membawa kita ke suasana yang intim dan penuh perenungan ya. Ya mungkin bagi sebagian dari Anda, lagu tadi mengingatkan pada seseorang, seseorang yang pernah hadir, sedang hadir, atau mungkin seseorang yang diam-diam itu masih tersimpan di hati. Apapun makna Mawar buat Anda, semoga lagu tadi bisa menjadi teman yang menyenangkan ya di tengah aktivitas hari ini. Tentunya kami menanti telepon Anda, WhatsApp di Live Literary Digital juga silakan. Sudah ada satu penelpon, siapa? Halo, request time, selamat siang.
1: Selamat siang, request time.
0: Selamat siang, dengan kakak siapa di mana?
1: Dengan Bu Wika, Kak Kamal.
0: Masya Allah. Padahal saya tuh baru aja mau bacain pesannya, tapi udah ditelepon. Oke, ini mah lebih bagus ya. Lagunya udah saya siapin kok.
1: Oh iya.
0: Jangan doakan cintaku kan.
1: Ingin. Kemarin-kemarin kadang nggak bisa masuk, ini jaringannya agak susah.
0: Oh kemarin. Gitu ya.
1: Ampun, ada Kak Gamar masuk. Kalau Kak Susan udah biasa.
0: Oh gitu ya. Sama jarang-jarang ya.
1: Iya, malam juga jarang ya Kak Gamar ya.
0: Di belakang layar soalnya, cile gayanya.
1: Oke.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Selalu ya, Kak Wiga. Kamar ya.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Wonosobo, sehat juga ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Tapi kalau cuaca yang segitu emang udah biasa ya di Wonosobo 20 derajat.
1: Sudah biasa. Ini sudah biasa, turun ya? Lagi. Ini lagi dingin sekali.
0: Aduh. Kalau saya di situ mah udah benar-benar pilek, udah demam kayaknya ya.
1: Ini termasuknya sudah masuk ke, karena ini ya sudah seperti biasa lagi. Kalau kemarin Juni, Juli, terus Agustus awal itu di bawah 10, di bawah 15 hari-hari.
0: Gimana tanaman di sana, masih bisa bernafas kah dia dengan suhu yang segitu rendahnya?
1: Bisa biasa saja. Biasa. Cuma yang untuk yang di daerah tertentu itu di dataran tinggi Diengnya, kemarin sempat tanaman sayuran itu banyak yang busuk ya, gagal panen karena itu
0: sudah diselimuti sama es ya.
1: Iya, itu jadi kasihan. Untuk wisatawan happy ya, bagus view-nya. Tapi untuk petani gagal panen.
0: Sedih ya. Tapi mau gimana lagi, emang sudah menjadi apa ya, keseharian di sana juga cuaca seperti itu ya.
1: Iya, memang sudah setiap tahunnya seperti itu. Tapi ini sudah kembali normal seperti biasa lagi.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Jadi gimana nih Bu Wiga? Kak Wiga tuh masih dengan requestan yang sama, Indra Lesmana, Jangan Doakan Cintaku.
1: Oh boleh, iya itu.
0: Gue pikir mau diganti lah sampai telepon kayak gini.
1: Gini, Kak Kamar siaran, pingin ngobrol gitu.
0: Iya. Baik, okay. Ada yang mau disampaikan? Okay.
1: Ya, salamnya buat Bunda Iyos ya. Selamat makan siang. Salam sehat bersama keluarga. Untuk buat Kak Kamar, sudah makan siang belum Kak Kamar?
0: Saya dari rumah tadi jam berapa ya? Oh, 10 pagi tadi udah makan. Saya mah makan papeda tadi.
1: Oh, asik.
0: Iya.
1: di sini enggak ada sih ya.
0: Tapi pernah makan papeda. Bu Iga pernah makan papeda?
1: Pernah. Wah. Iya. kebetulan dulu almarhum bapak itu kan di Ambon.
0: Oh gitu ya, bapak dulu di Ambon.
1: Iya, dulu dinas di Ambon. Jadi masaknya ala ya biasa masakan sana seperti itu ikan diasap gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi makanan Ambon mah udah pada tahu ya.
1: Ya kalau saya tahu ya dari orang tua ya, karena saya belum mau ke sana tuh masih kecil sekali.
0: Oh gitu ya, Masya Allah.
1: Cuma kalau ada yang nyebutin nama tempat ini terus inget, saya kembali inget ke cerita-cerita kakak-kakak,
0: gitu
1: terus
0: ya.
1: Bapak, ibu, dulu bapak pernah cerita daerah ini, gitu. Memorinya kembali ke dulu.
0: Gitu ya. Seru ya, kapan-kapan mampir ke Ambon gitu ya, Bu.
1: Pingin sekali.
0: Nanti nanti dijemput sama Kak Dede ya.
1: Jauh sekali ya, Ambon.
0: Iya ya, Ambon mah jauh, mahal tiketnya.
1: Jauh sekali. Enam hari ya kalau naik kapal laut, 6 hari. Kalau pesawat cepet tapi mehong.
0: Enam hari
1: ke timur.
0: 6 hari apa 4 hari sekarang ya?
1: Ya sekitar itu ya.
0: Hampir semingguan lah.
1: Iya. Sebetulnya saya mau naik ikan paus loh, tapi ikan pausnya enggak mau bawa saya.
0: Bisa gitu ya.
1: Aduh, bener-bener kepingin. Kadang-kadang apa ya, karena orang tua saya itu kan dari pertama dinas sampai hampir pensiun itu di timur, Kak Kamal.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi kapan-kapan bisa lah ya main kesini.
1: Semoga Tuhan, semoga Allah mengijabah doa kita ya.
0: Amin.
1: Agar dia bisa ketemu.
0: Iya benar sekali.
1: Oke deh. Oke ya, selamat makan siang. Selamat tugas. Pulangnya sampai jam berapa, Kak?
0: Nanti 17.30.
1: 17.30 berarti di sini, di sana 17.30, di sini
0: 15.30-an kalau nggak salah ya.
1: Oh iya. Beda 2 jam.
0: Iya benar.
1: Oke. Terima kasih ya Kak Kamar. Oh saya udah seneng udah bisa telepon Kak Kamar loh.
0: Terima kasih. Saya juga senang.
1: Kalau Kak Valdi sudah sering, Kak Jo sudah, Kak Susan sudah.
0: Ya, tinggal nunggu saya yang terakhir ya.
1: Soalnya nunggu-nunggu kadang pas Kak Kamar siaran kan pagi, saya kadang lagi nggak sempat gitu.
0: Benar. Baik.
1: Bu. Ini kan kebetulan di rumah. Oke, terima kasih ya Kak Kamar, semangat selalu, sehat selalu, selamat terakhir pekan.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Wiga ya, di Wonosobo, pendengar yang sudah jauh-jauh bersama kami di Request Time. Gimana dengan Anda yang ada di Kota Ambon sendiri? Jangan mau kalah dong sama Bu Wiga. Ya udah deh, langsung aja pendengar kita dengerin requestannya Bu Wiga, Indra Lesmana, Jangan Duakan Cintaku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Pendengar, tahukah Anda? Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 bukan hanya tercatat sebagai salah satu bencana vulkanik terbesar di dunia, tetapi juga menghasilkan suara paling keras yang pernah didengar manusia.

lebih dari 36 ribu jiwa. Abu vulkanik menyelimuti langit selama berhari-hari dan memengaruhi iklim global. Matahari tampak kemerahan di berbagai belahan dunia selama berbulan-bulan setelahnya. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa alam memiliki kekuatan luar biasa yang melampaui kekuatan manusia. Hingga kini, anak Krakatau terus aktif sebagai bagian dari proses alam yang tak pernah berhenti. Dari Krakatau, kita belajar bahwa hidup berdampingan dengan alam bukan hanya soal memanfaatkan, tetapi juga memahami, menghormati, dan bersiap menghadapi risikonya.

105,1 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Salam untuk semuanya. Tentunya salam untuk dia dari Fudo. Sudah kami hadirkan untuk menemani Anda di saat ini. Gimana? Ada yang mau salam untuk dia? Ya, cus aja, kami tunggu di line telepon, WhatsApp, dan juga live chat RRI Digital. Satu informasi untuk Anda agar tetap waspada. Yang mana pendengar BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon mengimbau masyarakat di wilayah pesisir Maluku untuk mewaspadai potensi banjir pesisir atau rob yang dapat terjadi ya pada periode 21 Agustus hingga 4 September 2026. Wow, dia harus waspada ya, karena imbauan ini juga disampaikan pada Jumat kemarin. Dan tentu fenomena fase bulan purnama pada 28 Agustus 2026 nanti ini juga berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum. Jadi kalau dari pantauan water level dan prediksi pasang surut, banjir pesisir itu berpotensi terjadi di sejumlah wilayah pesisir Maluku ya. Wilayah yang tentunya juga perlu meningkatkan kewaspadaan itu diantaranya Kota Ambon, pesisir Maluku Tengah, pesisir Seram bagian timur, pesisir Kepulauan Kei, pesisir Kepulauan Aru, serta pesisir Kepulauan Tanimbar. Ya, untuk itu sebagai masyarakat yang ada di wilayah yang berpotensi terdampak, juga waspada tapi jangan panik begitu. Tetap meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah antisipasi terhadap dampak pasang maksimum air laut. Untuk Anda yang mau request lagu, mana nih suara Anda? Langsung aja di line telepon 3834921 atau juga di live chatterary digital WhatsApp. Kami menanti telepon Anda.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Satu kanal informasi dan inspirasi pendengar Roni Parulian kembali menyapa pendengar dengan single terbarunya berjudul Februari yang dirilis pada Jumat 7 Agustus 2026 ya. Ya kalau dengerin liriknya sih romantis ya. Tentunya lagu ini juga menggambarkan perasaan jatuh cinta yang manis hingga membuat pendengar juga ikut bahagia. Ya kan? Siapa sih yang udah masukin Februari ini sebagai list favorit di ponselnya? Oke, dan tentunya pendengar, semoga saja lagu ini menemani Anda semua untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan atau menemani Anda dalam beristirahat gitu kan ya. Dan untuk Anda yang kembali membuka hati setelah menemukan cinta baru, ya emang lagu ini cocok untuk Anda. Kehadiran orang tersebut membuat hidup tuh terasa lebih indah dan berarti gitu ya. Seperti yang disampaikan oleh Roni Parulian.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi potret. Mungkin sudah menemani Anda pada kar di kebersamaan kita untuk 45 menit dari pukul 14 ya. Tentunya buat Anda yang baru saja gabung, tenang saja, kami Anda belum ketinggalan keseruannya gitu ya. Di segmen ini tentunya kami buka request untuk Anda yang mau kirim lagu buat sahabat, pasangan, keluarga, atau sekadar buat menemani aktivitas siang jelang sore Anda. Langsung aja kirimkan request ya. Buat yang sudah kirim ke request, ada Bu Wika di Wonosobo, terima kasih banget. Dan jangan kemana-mana juga nih pendengar, karena lagu pilihan Anda juga bisa saja sebentar lagi kami putarkan di sini. Gimana? Daripada tidak diputerin, mendingan Anda langsung aja gabung di WhatsApp, line telepon, dan juga live chat dari digital ya. Untuk yang masih bingung nih mau request lagu apa, coba deh ingat satu lagu yang belakangan ini paling sering Anda dengarkan. Nah, itu dia lagunya. Kirim sekarang, siapa tahu jadi lagu requestan berikutnya, ya kan? Untuk itu banyakkan sebelum berakhir nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Tentunya saya masih menyapa Anda di request time.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk bersama Anda dengan kami hingga di sesi terakhir ya, untuk kebersamaan kita di request time. Selepas ini juga tentunya saya Nur Gamarpati akan masih menyapa Anda di Maluku sore ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: produsen.
1: Yang rencana datang sudah mulai berdatangan ya, jelas dari Ambon, kemudian dari Makassar sudah berdatangan juga, Manado juga sudah. Spot-spot rencananya diving spot tapi kuliner spot.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini Sabtu 22 Agustus 2026 yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Dorka Marpati, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya.

0: Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa Hatu Nuru, Kecamatan Paniwil Timur, tahun anggaran 2023. Kedua tersangka yang berinisial MR dan CR tersebut ditetapkan secara terpisah. Penetapan dilakukan setelah tim penyidik memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah melalui serangkaian proses penyidikan. Kepala Kasipitsus Kejari SBB Ferdinanda Enike Tupan membenarkan penetapan kedua tersangka tersebut. Namun hingga saat ini pihak kejaksaan belum membeberkan secara rinci mengenai jabatan maupun peran dari masing-masing tersangka dalam perkara korupsi ini. Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, penyidik Pitsus Kejari SBB langsung melakukan penahanan terhadap tersangka MR selama 20 hari ke depan. Sementara itu untuk tersangka JR tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan saat ini sedang menjalani masa penahanan terkait perkara hukuman lainnya. Pihak Kejari SBB menegaskan akan mengusut tuntas kasus ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pendengar, kemarau panjang yang melanda Kabupaten Seram Bagian Timur memaksa warga Desa Keving, Kecamatan Seram Timur berjuang keras demi mendapatkan air bersih. Setiap hari warga harus menyeberangi laut sejauh 7 km menggunakan speedboat menuju Desa Air Nanang sambil membawa jerigen, drum, dan galon. Kondisi ini membuat masyarakat harus menguras biaya bahan bakar, waktu serta tenaga ekstra untuk memenuhi kebutuhan dasar harian. Salah seorang warga Desa Keving mengungkapkan bahwa krisis air bersih ini sangat mengganggu aktivitas harian warga. Masyarakat berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera turun tangan memberikan solusi jangka panjang seperti pembangunan sumur bor, penyediaan tempat penampungan air, hingga pembuatan jaringan air bersih permanen agar warga tidak terus-menerus bergantung pada perjalanan laut yang berisiko dan berbiaya mahal. Krisis air bersih ini ternyata tidak hanya melanda Desa Keving seperti kabel lagi, krisis ini tidak hanya melanda Desa Keving, tetapi juga dialami sejumlah wilayah lain seperti pedalaman Bati, Desa Lahema, hingga beberapa desa di kecamatan pula. Meski bantuan air bersih mulai disalurkan oleh BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, aparat kepolisian serta anggota DPR RI Alimuddin Kolatlena, warga tetap mengharapkan adanya penanganan permanen agar permasalahan kekeringan di Seram Bagian Timur dapat teratasi secara berkelanjutan. Kita beralih ke berita lain, Bid Propam Polda Maluku bersama kelompok tani garda binaannya memanfaatkan lahan seluas 2 hektar di Desa Waitele, Kecamatan Wayapo, Kabupaten Buru untuk ditanami jagung pipil. Langkah ini menjadi bentuk dukungan nyata kepolisian terhadap program ketahanan pangan nasional dan astacita pemerintah, sekaligus memperkuat kontribusi Kabupaten Buru terhadap kebutuhan pangan lokal maupun nasional. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kabid Propam Polda Maluku Kombes Pol Jarot Sungkowo mengoptimalkan lahan produktif yang dikelola bersama kelompok tani pimpinan Aam Purnama. Selain jajaran Bid Propam dan Polres Buru, penanaman ini turut dihadiri oleh Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukijang beserta jajaran kepolisian setempat yang turun langsung ke lapangan. Pendengar, Kabid Propam Polda Maluku Kombes Pol Jarot Sungko menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan gerakan bersama untuk memberikan dampak nyata dan keberlanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Polri berkomitmen untuk terus bersinergi dengan kelompok tani lokal agar potensi pertanian di daerah dapat berkembang secara optimal. Wakil Wali Kota Ambon Eli Toisuta mendorong sinergi perguruan tinggi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Selengkapnya disampaikan Rauda Autana.
1: Wakil Wali Kota Ambon Eli Toisuta mengapresiasi Universitas Terbuka atau UT Ambon yang terus menunjukkan peran nyata melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Eli menilai perguruan tinggi tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam bidang pendidikan dan penelitian, tetapi juga

0: menanyakan keberadaan kawasan tersebut ketika berkunjung ke Ambon.
1: Dan Bapak Ibu sekalian, atas nama pemerintah Kota Ambon, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Universitas Terbuka Ambon, khususnya para dosen yang telah memilih kawasan Pantai Galala sebagai salah satu lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi tidak hanya memiliki peran dalam pendidikan dan penelitian, tetapi juga hadir secara nyata untuk memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
0: Eli berharap keberadaan destinasi wisata tersebut dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Dirinya juga menegaskan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, UMKM, dan masyarakat menjadi penting untuk mengoptimalkan potensi daerah sekaligus menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kota Ambon. Rauda Utana melaporkan.
2: Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Pusdal LH Sulawesi dan Maluku melalui bidang wilayah 3 terus memperkuat kolaborasi pengelolaan lingkungan hidup di Maluku. Langkah ini diwujudkan melalui penyusunan agenda kerjasama tahun 2027 bersama Komunitas Kawan Alam Indonesia dan Peraih Kalpataru 2026, Wutmaili Romuti. Pertemuan tersebut berfokus pada pembinaan, edukasi, pengelolaan sampah, serta pelibatan aktif dunia usaha dan masyarakat. Kepala Bidang Wilayah 3 Pusdal LH Sulawesi dan Maluku, Suwardi, menegaskan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri, melainkan butuh sinergi lintas sektor. Pendekatan pengelolaan sampah difokuskan pada upaya pengurangan dan pemilahan sejak dari sumbernya sesuai ketentuan Permen LHK tahun 2019. Selain itu, dunia usaha juga ditempatkan sebagai bagian dari solusi di mana perusahaan yang menerapkan praktik baik akan diapresiasi untuk menginspirasi pelaku usaha lain. Dukungan penuh datang dari Kawan Alam Indonesia yang siap memperkuat edukasi, kampanye, dan jaringan komunitas serta Wutmaili Romuti yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Rangkaian kolaborasi ini menjadi langkah awal persiapan menyongsong Hari Peduli Sampah Nasional HPSN 2027 guna mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di Maluku. Pendekar petugas rumah tahanan negara kelas 2B Masohi kembali menggelar razia dan penggeledahan insidentil pada kamar hunian warga binaan di Blok Patimura. Langkah ini dilakukan oleh jajaran Kesatuan Pengamanan Rutan bersama Regu Jaga D sebagai bagian dari komitmen deteksi dini untuk mencegah gangguan keamanan dan menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari handphone, pungli, serta narkoba. Meski tidak ditemukan barang haram seperti narkoba maupun ponsel, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang terlarang lainnya seperti silet, sendok besi, korek api, gas, hingga pisau dan cutter. Kepala KPR Rutan Masohi Mario Latuheru menyatakan pengawasan rutin maupun insidentil ini sangat penting untuk memastikan tidak ada benda bahaya yang dapat dimanfaatkan untuk mengganggu ketertiban rutan. Seluruh barang bukti hasil penggeledahan telah diinventarisasi untuk selanjutnya diproses dan dimusnahkan sesuai prosedur.

Kita ikuti berita selanjutnya. Komunitas pencinta alam Semaluku memilih menyalurkan bantuan bagi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, NTT, dalam bentuk dana tunai. Bantuan tersebut dihimpun melalui aksi solidaritas yang disalurkan langsung melalui jaringan komunitas pencinta alam di wilayah NTT. Perwakilan KPA Molucas Adventure Club, Hambali Temarut, menjelaskan bahwa langkah ini diambil agar rekan-rekan pencinta alam di NTT dapat membeli dan mendistribusikan barang sesuai kebutuhan mendesak warga terdampak. Aksi kepedulian ini melibatkan sekitar 70

0: relawan dari kalangan pelajar, mahasiswa hingga berbagai komunitas-komunitas di Tual, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Masohi, dan Ambon. Aksi penggalangan dana tersebut selama 2 hari di Kota Tual dan Maluku Tenggara, seluruh hasil donasi yang terkumpul akan diumumkan secara transparan kepada publik sebelum ditransfer ke komunitas pencinta alam di NTT. Kita ke berita lain, 2 kepala negeri mendorong perlindungan hukum terhadap komoditas buah sukun dari negeri Tenga-Tenga dan negeri Latuhalat.
1: Raja Negeri Tenga-Tenga Umar Toharea dan pejabat negeri Latuhalat Jemile Katompesi menemui Kepala Kantor Wilayah Kekanil Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri. Pertemuan ini dilakukan terkait dengan upaya mendorong sukun Tenga-Tenga dan Latuhalat mendapatkan perlindungan hukum melalui pendaftaran indikasi geografis atau IG. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri menjelaskan, langkah ini diambil untuk melindungi keaslian varietas lokal sekaligus meningkatkan nilai ekonomis buah sukun dari kedua negeri tersebut.
2: Kali potensi kekayaan intelektual yang sangat luar biasa, kearifan lokal, budaya yang beragam, serta sumber daya alam yang melimpah adalah modal berharga yang dapat kita kembangkan menjadi inovasi-inovasi yang bernilai tinggi. Diseminasi ini tepat untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan kekayaan intelektual, mulai daripada proses penciptaan, perlindungan hukum, dan komersialisasinya.
1: Diakui Saiful Sahri, Kementerian Hukum Maluku menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan bahwa usulan ini akan segera ditindaklanjuti. Pihak kementerian berkomitmen untuk melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, perangkat negeri, dan kelompok tani terkait tata cara perlindungan serta pemanfaatan komoditas berbasis indikasi geografis, sekaligus akan mengawal proses administrasi pendaftaran ini ke depan. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Akses warga menuju ladang di Desa Pop Jetur, Kecamatan Naro Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru kini menjadi jauh lebih mudah dan aman. Warga bersama Babinsa Koramil 150304 Garing Jerol, Serka Baltasar, Serukin bergotong royong membangun jembatan. Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari kegiatan pembinaan bakti TNI untuk membantu mengatasi hambatan mobilitas yang selama ini dialami masyarakat setempat. Selain mempermudah jalan penyeberangan menuju area pertanian, aksi ini sekaligus menjadi wujud kepedulian Babinsa terhadap kebutuhan warga di wilayah binaannya. Dengan hadirnya jembatan darurat tersebut, aktivitas harian dan perekonomian warga diharapkan dapat berjalan lebih lancar. Pihak Babinsa mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga sarana penyeberangan ini sekaligus terus merawat semangat gotong royong dalam menyelesaikan persoalan di lingkungan mereka. Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Dominion Nasional Orado Maluku resmi mengajukan permohonan keanggotaan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Provinsi Maluku. Berkas pendaftaran tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Umum Pengprov Orado Maluku, M. Fahrul Kaisuku di kantor KONI Maluku. Penyerahan dokumen yang mencakup SK kepengurusan tingkat provinsi hingga daerah ini menjadi langkah awal pemenuhan syarat administrasi organisasi. Sekretaris Umum Orado Maluku, M. Fahrul Kaisuku menjelaskan, langkah cepat ini merupakan arahan langsung dari Ketua Pengprov Orado Maluku, Asis Tuni, guna memperkuat kelembagaan setelah Orado diakui di tingkat nasional. Mengingat Domino memiliki komunitas yang besar di Maluku, pihak Orado optimis cabang ini berpotensi melahirkan atlet berprestasi. Bergabungnya Orado ke KONI diharapkan dapat membuka ruang pembinaan atlet yang lebih terstruktur dan berjenjang, mulai dari kejuaraan daerah hingga ajang nasional. Menanggapi pengajuan tersebut, Wakil Sekretaris KONI Maluku, Demianus Sinai, menyambut baik dan memastikan berkas permohonan akan segera ditindaklanjuti. Pihak KONI Maluku saat ini tengah melakukan pemeriksaan serta verifikasi kelengkapan administrasi melalui bidang terkait. Pendengar, Teluk Ambon bakal dipromosikan lewat Open Turnamen Selam Piala Panglima TNI 2026. Laporan disampaikan Lina Tehupuring.
3: Keindahan bawah laut Teluk Ambon menjadi salah satu potensi yang ingin diangkat melalui Open Turnamen Selam Piala Panglima TNI 2026. Ajang yang digelar di Pantai Halong, Kodairal 9 Ambon pada 19 hingga 20 September 2026 ini diharapkan mampu memperkenalkan wisata Bahari Maluku ke tingkat nasional hingga internasional. Komandan Satuan Kapal Patroli dan Satrol Kodairal 9 Kolonel Laut Irwin Kurniadi mengatakan, turnamen tersebut tidak hanya berorientasi pada kompetisi olahraga, namun juga menjadi sarana mempromosikan kekayaan alam bawah laut Teluk Ambon, sekaligus memperkuat kecintaan masyarakat terhadap laut. Konsep open turnamen lanjutnya memungkinkan peserta dari berbagai daerah untuk datang dan mengikuti perlombaan. Kehadiran atlet, komunitas penyelam, ofisial hingga pendamping dari luar Maluku diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.
4: Yang rencana akan sudah mulai berdatangan ya, jelas dari Ambon, kemudian dari Makassar sudah berdatangan juga, Manado juga sudah. Spot-spot bukan hanya diving spot tapi kuliner spot juga pasti sudah, mereka sudah searching, sudah. Dengan jauh-jauh hari pasti sudah akan ke tempat-tempat itu termasuk kuliner-kulinernya.
3: Dikatakan dari sisi keamanan, panitia juga telah menyiapkan kawasan bawah laut sekaligus pengamanan di permukaan. Panitia berharap kedatangan peserta dari berbagai daerah dapat memberikan efek ganda bagi masyarakat. Sektor UMKM kuliner, transportasi hingga destinasi wisata di Kota Ambon diharapkan ikut merasakan manfaat dari penyelenggaraan kejuaraan tersebut. Demikian Lina Tehupudeng melaporkan.
0: Pendengar, kita ikuti berita terakhir. Sejumlah pembalap nasional dipastikan akan memanaskan ajang Nusa Ponorogo Trail Championship 2026 di Kota Ambon pada 4 hingga 6 September mendatang. Kehadiran para rider ternama tanah air ini bakal menjajal sirkuit non-permanen Transit Paso dan menjadi daya tarik utama. Bersaing ketat dengan para pembalap lokal Maluku serta peserta dari berbagai daerah lainnya. Sekretaris Panitia Eliza Delima menegaskan bahwa kehadiran pembalap papan atas nasional ini diharapkan mampu memicu motivasi serta membakar semangat para pembalap lokal untuk mengasah kemampuan. Selain memperketat persaingan secara sportif, momentum ini juga menjadi ajang berharga bagi para talenta muda daerah untuk bertukar pengalaman langsung dengan para profesional di lintasan balap. Ajang tahunan yang kini menjadi salah satu ikon olahraga otomotif di Maluku ini sekaligus digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun Kota Ambon ke-451. Pada gelaran tahun ini, pihak panitia telah menyiapkan sebanyak 18 kelas perlombaan yang akan dipertandingkan selama 3 hari penuh.

Sebelum berpisah, pendengar, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Wakil Wali Kota Ambon Nelly Toy Suta mendorong sinergi perguruan tinggi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Teluk Ambon bakal dipromosikan lewat Open Turnamen Selam Piala Panglima TNI 2026. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, Senior Kamar Pati mengucapkan selamat sore dan selamat berakhir pekan.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun,

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. So untuk Anda semua pendengar, sore ini kita nostalgia sebentar ya, kira ketika radio dan kaset itu masih jadi teman setia. Sama dimana kalau mau denger lagu favorit, ya kita putar kaset. Dan kalau pitanya kusut, apa ya, siap-siap ambil pensil. Kali ini pendengar, kami hadirkan ya lagunya Mus Mujiono. Ya kalau dengerin lagunya tuh pasti udah pada tahu ya, karena suara, karakter suara yang khas begitu. Dan lagunya yang baru saja kita lewatin adalah Keraguan. Ya judulnya saja sudah bikin senyum-senyum sendiri ya, karena siapa sih yang belum pernah ragu soal cinta? Dia sebenarnya suka tidak ya? Kalau saya bilang suka, diterima atau malah jadi malu? Nah, pada kira zaman dulu, urusan begini tuh belum ada chat, belum ada centang biru, apalagi status online. Jadi kalau ragu, yang paling cuman ya paling cuman bisa titip salam ya lewat teman atau menunggu telepon rumah. Itu pun kalau yang angkat bukan orang tuanya. Mus Mujiono hadir ya dari era ketika musik pop Indonesia punya warna yang hangat, aransemen yang groovy, permainan gitar yang khas dan juga vokal yang santai tapi tetap berkarakter ya pendengar. Jadi buat yang pernah merasakan indahnya cinta sekaligus bingungnya cinta, ya tentunya lagu ini akan membawa Anda kembali ke masa itu. Pendengar di Maluku sore ini, untuk musik dan informasi kami tentunya akan hadirkan beragam informasi untuk Anda. Dan yang pasti kami membuka ruang aspirasi untuk Anda semua berbagi beragam informasi, info cuaca, lalu lintas, harga pasar, atau kejadian terkini yang terjadi di sekitar Anda.

Tahukah Anda, kesiapsiagaan terhadap bencana dapat menyelamatkan banyak nyawa. Indonesia berada di wilayah yang rawan gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga letusan gunung api. Karena itu, setiap keluarga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah bencana terjadi. Siapkan tas siaga berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan ringan, air minum, senter, serta perlengkapan darurat lainnya. Kenali jalur evakuasi di lingkungan tempat tinggal dan ikuti informasi resmi dari pemerintah maupun BMKG. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Tetap tenang, saling membantu, dan utamakan keselamatan. Kesiapsiagaan bukan membuat kita takut, tetapi membuat kita lebih siap menghadapi situasi darurat. Karena bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi risikonya dapat kita kurangi bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 105,1 FM, Bro, satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda semua pendengar. Kalau biasanya ya kita tuh bicara soal cuaca, ya paling khawatir hujan atau panas. Tapi di sejumlah wilayah Kalimantan ada satu kondisi yang juga perlu diperhatikan, yaitu asap karhutla. Kementerian Perhubungan pendengar ini terus ya memantau kondisi asap, terutama karena bisa mengganggu jarak pandang pesawat. Nah, tentu ini penting ya, karena kalau jarak pandangnya tidak memenuhi standar keselamatan, penerbangan juga bisa mengalami penundaan, pengalihan, bahkan juga pembatalan. Contohnya di Bandara Singkawang, asap tebal itu sempat mengganggu operasional dan juga menyebabkan sejumlah penerbangan pada 16, 18, dan 19 Agustus itu terdampak ya. Jadi buat yang mau terbang atau menuju Kalimantan, jangan cuma cek tiket dan boarding pass, cek juga hari ini kelihatan langitnya tidak, gitu ya. Penumpang yang terdampak pembatalan tentu mendapat pilihan pengembalian dana penuh atau perubahan jadwal secara gratis hingga 7 hari. Kementerian Perhubungan juga mengingatkan nih pendengar penumpang untuk selalu mengikuti informasi terbaru dari maskapai dan arahan petugas. Ya, karena dalam penerbangan sih lebih baik menunggu sebentar ya daripada mengambil risiko. Sekarang juga kita beralih ke kabar ekonomi nih. Bank Indonesia tuh melaporkan posisi utang luar negeri Indonesia, utang luar negeri Indonesia pada triwulan kedua 2026 mencapai 453,4 miliar dolar Amerika Serikat. Ini bukan 4 miliar rupiah ya, tapi 453,4 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau dikonversikan nilainya sekitar 8.000 triliun sekian ya, kalau tidak salah ini. 8.086 triliun rupiah. Wow, angka yang kalau ditulis di kalkulator mah, mungkin kalkulatornya juga minta istirahat dulu ya. Tapi jangan langsung berpikir negatif nih pendengar, karena Bank Indonesia menyebut struktur utang luar negeri Indonesia tuh masih berada dalam kondisi sehat. Ini yang benar aja sih, udah kayak gini masih kondisi sehat ya. Oke, kita ngikutin ya. Nah, salah satu indikatornya itu rasio utang luar negeri terhadap produk domestik bruto atau PDB itu tercatat 30,6%. Selain itu sekitar 82,1% utang luar negeri merupakan utang jangka panjang. Jadi utang luar negeri pemerintah sendiri itu mencapai 216,3 miliar dolar. Sementara utang luar negeri swasta justru mengalami kontraksi ya 0,6% secara tahunan. Menurut BI, utang tersebut diarahkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan sektor produktif termasuk kesehatan dan kegiatan sosial. Jadi kalau dengar kata utang nih, jangan langsung tutup radio dulu ya. Yang penting bukan cuma berapa besar utangnya, tapi juga untuk apa digunakan dan bagaimana mengelolanya. Tetap santai, tetap update, dan jangan lupa kondisi ekonomi juga perlu kita ikuti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

0: 105,1 FM, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi Gelagat Indah. Sudah Anda nikmati yang banyak di sore hari ini. Dan sore-sore seperti sekarang biasanya tuh kita kalau nongkrong sama orang-orang terkasih tuh suka berbicara mengenai makanan ya. Ada yang sudah mulai mikir nanti sore meal apa. Tapi ada kabar kesehatan yang menarik nih ya, khusus buat para orang tua. Selama ini kelebihan berat badan pada anak itu kan sering dikaitkan dengan risiko diabetes ya, atau masalah jantung. Tapi ternyata ada penelitian yang menemukan kaitan dengan astigmatisme atau mata silinder. Penelitian itu melibatkan lebih dari 22 anak usia 6-10 tahun. Hasilnya, kasus astigmatisme tingkat tinggi itu cenderung lebih banyak ya ditemukan pada anak yang mengalami kelebihan berat badan dan obesitas. Tapi ingat ya pendengar, penelitian ini menunjukkan keterkaitan. Bukan berarti berat badan secara langsung itu menyebabkan mata silinder. Jadi jangan sampai nanti anak itu bilang, mata aku buram nih. Terus Anda sebagai orang tua jawab, ah paling karena kebanyakan lihat HP. Tapi perlu diperiksa ya. Beberapa tanda yang bisa diperhatikan itu antara lain, anak sering menyipitkan mata begitu ya. Matanya cepat lelah, sering sakit kepala, atau mengeluh pandangannya kabur. Karena pendengar, mata yang sehat tentu penting ya untuk belajar dan tumbuh kembang anak. Jadi sore ini sambil menikmati waktu santai, Anda sebagai orang tua juga sempatkan memperhatikan kesehatan mata si kecil ya. Ya, sehat itu bukan soal berat badan ideal aja, tapi juga memastikan si kecil bisa melihat dunia dengan jelas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Beta Budiwin Melkias Watimena, wali kota Ambon, atas nama pemerintah kota Ambon dan seluruh masyarakat kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka!

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Langsung pipi dari Rai Melaude sudah membawa kita ke menit 51 ya, dari pukul 16. Kita masih bersama di Maluku sore ini, dan tentunya informasi berikut ini, pendengar, pemerintah menempatkan sektor kesehatan ini sebagai salah satu prioritas nasional dalam RAPBN 2027. Kebijakan ini dinilai dapat menjadi momentum ya untuk memperkuat kemandirian industri kesehatan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Jadi dalam rencana ini juga pemerintah akan melakukan revitalisasi 10.000 puskesmas yang tersebar di 7.285 kecamatan, pembangunan dan renovasi 514 laboratorium kesehatan masyarakat, juga penguatan 441 rumah sakit umum daerah, RSUD. Besarnya pembangunan infrastruktur kesehatan tersebut, pendengar, diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan terhadap obat, reagen, alat diagnostik, bahan medis, hingga berbagai teknologi kesehatan. Tapi di balik peningkatan belanja kesehatan tersebut, tentunya ada tantangan ya terkait dengan ketergantungan Indonesia terhadap produk dan bahan baku dari luar negeri. Dan Kementerian Kesehatan juga mencatat sekitar 90% bahan baku obat Indonesia itu masih berasal dari impor.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ada satu momen yang sering membuat orang berhenti berpikir ketika kesehatan mulai terganggu. Tapi kini, harapan itu semakin dekat. Layanan kesehatan terus diperluas dan dibuat lebih merata. Dari pemeriksaan kesehatan gratis, layanan ibu dan anak, hingga langkah nyata menurunkan stunting lewat gizi yang lebih terpantau dan pendampingan keluarga di lapangan. Dan saat butuh penanganan lebih lanjut, BPJS Kesehatan hadir membantu masyarakat tetap bisa mengakses layanan kesehatan sesuai kebutuhan dan ketentuan layanan yang berlaku. Karena sehat bukan untuk sebagian orang, tapi untuk semua. Gunakan layanan kesehatan yang tersedia sekarang juga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.

Tahukah Anda, ketahanan pangan bukan hanya soal banyaknya makanan yang tersedia. Ketahanan pangan berarti setiap orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, aman, dan terjangkau setiap saat. Karena itu, kita semua bisa berperan. Mulailah dengan mengurangi pemborosan makanan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, serta lebih menghargai hasil kerja para petani dan nelayan. Langkah kecil dari setiap keluarga akan menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari kepedulian kita bersama.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kabar berikut ini dari Kalimantan ya. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan ini mulai sampai ke wilayah Sarawak, Malaysia. Dalam 3 hari terakhir, kualitas udara di Kuching, Sarawak memburuk hingga masuk kategori sangat berbahaya. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI di Kuching juga mengatakan pemerintah Sarawak itu bahkan meliburkan sekolah pada 20 hingga 21 Agustus 2026 ya. Siswa itu diminta mengikuti pembelajaran dari rumah karena indeks pencemaran udara menembus angka di atas 200. Jadi akumulasi asap itu pendengar baru terasa ya 2-3 hari terakhir, dan ini mencapai level api atau di atas 200 atau sangat membahayakan. Dan kondisi ini juga menunjukkan dampak karhutla di Kalimantan tidak lagi berhenti di wilayah yang terbakar. Asap bergerak melintasi batas negara dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat di Sarawak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik. Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, karena informasi dan inspirasi. Dan saat ini kita masih menemani Anda di perjalanan lintas Maluku sore. Untuk hari ini di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Ayani nomor 1, Batu Gajah, Ambon, Maluku. Dan kami Pro 1 dari Ambon masih tetap saja menemani Anda lewat acara-acara siaran kami di hari ini sampai memasuki nuansa sore, baik di wilayah timur, wilayah tengah, dan juga di wilayah Indonesia bagian barat. Apa kabar Anda? Dan selamat sore, saya menyapa dari sini, dari kota Ambon Manisi. Selamat sore pendengar di seluruh penjuru tanah air. Kiranya di hari ini, di sore ini, Anda dalam keadaan sehat walafiat, Anda dalam keadaan baik-baik saja, dan tidak kurang suatu apapun, dan teristimewa senantiasa ada dalam, ya, senantiasa ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita lanjutkan untuk menuntaskan kebersamaan kita di Lintas Maluku sore hari ini sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kita ada di beranda Mosaik Indonesia untuk sore ini, tampil dengan tema Green Radio. Green Radio senantiasa mengatakan atau terkait dengan lingkungan atau isu-isu lingkungan dan alam dan permasalahan-permasalahan sosial, ya. Ya, Green Radio juga terkait dengan tanggap bencana, mitigasi kebencanaan, dan lain-lain semacamnya. Ya, kebetulan di saat ini kita lagi diperhadapkan dengan beragam berbagai permasalahan yang terkait dengan lingkungan dan alam. Ya, salah satunya itu dampak kekeringan dan kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia yang kondisinya sampai dengan hari ini sesuai dengan informasi yang saya ikuti perkembangannya di media-media semakin parah, ya, dipicu yang memicu timbulnya kabut asap yang sangat mengganggu, teristimewa dari sisi kesehatan juga mengganggu dari sisi transportasi dan angkutan baik di darat maupun juga di udara, pendengar. Bahkan dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa wilayah, teristimewa di Kalimantan, juga mengganggu aktivitas penerbangan sehingga membuat beberapa penerbangan harus dibatalkan atau ditunda dan semacamnya, pendengar. Belum pula juga berpengaruh kepada pengguna kendaraan bermotor, pengguna jalan raya yang mengurangi jauhnya jarak pandang sehingga mengganggu pengendara ketika berkendaraan bermotor, yang harus membuat pengendara-pengendara harus ekstra hati-hati ketika berkendaraan bermotor atau mengemudikan kendaraannya, pendengar. Ya, belum lagi dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang mengancam kawasan pemukiman warga. Ya, kabar-kabar dan berita-berita tersebut dapat Anda baca di laman informasi kami di rri.co.id atau juga di sumber-sumber informasi media cetak elektronik yang independen di tanah air tentunya. Baik, semoga saja di tempat Anda saat ini, ya, tentunya sangat berharap dan tetap waspada dan tetap fokus agar tidak terjadi hal-hal sedemikian. Ya, di saat-saat seperti ini meminta betul-betul, ya, perhatian kita ekstra, ya, perhatian ekstra kita baik sebagai masyarakat, baik sebagai pemangku kepentingan, untuk bagaimana merespon dan menyikapi, ya, situasi kondisi cuaca yang terjadi akhir-akhir ini, ya. Ya, akibat musim kemarau yang berkepanjangan di sebagian besar wilayah di Indonesia. Tentunya bencana dan dampak dari bencana ini akan mengancam kita di depan atau menunggu kita di depan kalau kita salah sedikit saja atau kita terkebur, ya. Atau kita istilahnya apa, ya, kita melakukan sedikit saja kekeliruan atau kesalahan, ya, khas tentunya fatal, ya, jadinya nanti begitu, ya, pendengar. Oke, baik, kita lanjut saja di Mosaik Indonesia dengan tema Green Radio untuk sore hari ini, ya, terkait dengan kebakaran hutan dan lahan dan tentunya dampak sebab akibat dan lain sebagainya. Juga saya coba akan ketengahkan nanti di sisa waktu yang ada ini sampai nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur, pendengar.

Tahukah Anda, kesiapsiagaan terhadap bencana dapat menyelamatkan banyak nyawa? Indonesia berada di wilayah yang rawan gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga letusan gunung api. Karena itu, setiap keluarga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah bencana terjadi. Siapkan tas siaga berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan ringan, air minum, senter, serta perlengkapan darurat lainnya. Kenali jalur evakuasi di lingkungan tempat tinggal dan ikuti informasi resmi dari pemerintah maupun BMKG. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Tetap tenang, saling membantu, dan utamakan keselamatan. Kesiapsiagaan bukan membuat kita takut, tetapi membuat kita lebih siap menghadapi situasi darurat. Karena bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi risikonya dapat kita kurangi bersama.

Setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan, seperti sesak nafas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada banyak cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Hindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Memberikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. 4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. 5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. 6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Masa Indonesia dengan tema Green Radio. Pendengar, kita tengok kembali perkembangan informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Pendengar, Kalimantan darurat, ya. Darurat kebakaran hutan dan lahan. Dan di mana Kalimantan dikepung karhutla dan kabut asap tebal yang hari ini semakin menimbulkan kekhawatiran berat. Nah, pendengar, informasinya kami hadirkan untuk Anda. Di mana... ya, pekatnya kabut asap akibat karhutla yang terjadi di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan, mulai memakan korban. Bukan hanya mengganggu pernapasan, asap juga memperpendek jarak pandang, mengganggu aktivitas hingga memicu kecelakaan lalu lintas. Di jalan jurusan Pelaihari Banjarbaru, jarak pandang sempat hanya tersisa sekitar 3 meter saja. Karena pekatnya kabut asap, melihat kondisi yang semakin membahayakan, sejumlah warga dan relawan turun ke jalan mengatur arus lalu lintas. Sekaligus meminta pengendara memperlambat laju kendaraan. Khawatir akan ancaman kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas, warga Banjarbaru, Kalimantan Selatan memadamkan api secara mandiri. Berpacu dengan waktu, warga menggunakan peralatan seadanya memadamkan lahan yang lokasinya dekat dengan pemukiman mereka. Di tengah ancaman anomali cuaca, warga keluhkan nasib mereka yang selalu terjepit bencana, yakni kebanjiran saat musim hujan dan terpapar kabut asap hingga sakit pernapasan ketika musim kemarau. Warga pun berharap adanya pemantauan kesehatan dan bantuan masker dari pemerintah daerah. Asap bukan hanya mengganggu pengguna jalan, kabut asap juga mulai menyelimuti kawasan pemukiman. Warga juga mengeluhkan bau asap yang sangat menyengat serta gangguan pernapasan yang terjadi, termasuk mengancam kesehatan anak-anak usia sekolah. Ancaman ISPA pun memaksa para orang tua memakaikan anak-anak mereka masker saat berangkat dan berkegiatan di sekolah. Para pejalan kaki juga harus menutupi masker dengan tangannya demi mengurangi sesak napas akibat pekatnya asap. Berdasarkan data BMKG, Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kalimantan Selatan bergar, kualitas udara dalam beberapa hari terakhir menurun dan masuk kategori tidak sehat. Penampakan titik panas kebakaran hutan dan lahan mengepung peta Kalimantan di mesin pencari Google Maps jika Anda berselancar di Google Maps, ya. Dalam peta memperlihatkan lingkaran merah dengan keterangan severe fire atau kebakaran parah memenuhi Kalimantan. Penanda itu berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang tengah terjadi di saat ini, pendengar. Ya, pendengar, daruratnya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan akhirnya membuat Presiden Prabowo Subianto turun langsung ke Kalimantan. Ya, di pagi tadi Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Kalimantan. Dan dalam keterangan tertulis, yang sebagaimana disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan, Kepala Negara akan meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai wilayah di Kalimantan. Presiden pun di pagi tadi sudah terbang menuju Kalimantan untuk mengecek dan memimpin langsung penanganan serentak karhutla di Kalimantan. Menurut Seskap, sebelumnya Presiden telah memerintahkan sekaligus membagi penugasan kepada seluruh jajaran pimpinan TNI dan Polri untuk turun langsung menangani karhutla di 4 provinsi terdampak di Kalimantan. Di Kalimantan Barat sendiri, Presiden menugaskan Panglima TNI dan Kapolri, sementara di Kalimantan Tengah, penanganan dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat dan Wakapolri. Untuk Kalimantan Selatan, Presiden menggunakan Kepala Staf Angkatan Laut bersama Astama Ops Polri. Sedangkan di Kalimantan Timur, Wakil Panglima TNI dan Komandan Korps Brimob Polri. Menurut Seskap Teddy, Presiden meminta agar seluruh jajaran bergerak cepat sehingga kebakaran bisa segera ditangani dan masyarakat di wilayah terdampak bisa kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal. Dan tentunya yang paling utama terhindar dari dampak penyakit atau sakit akibat asap atau kabut yang menyebabkan penyakit atau gangguan pernapasan. Dan Presiden juga meminta agar setiap pelanggaran hukum yang ditemukan yang mengakibatkan terjadi kebakaran lahan dan hutan ini ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Diberikan sanksi seberat-beratnya apabila kedapatan terjadi hal yang dilakukan secara berulang. Dikatakan kehadiran Prabowo di Kalimantan Barat menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pengendalian karhutla yang terjadi di sana, pendengar. Ya, saat ini pendengar, sebagaimana informasi terupdate, pemerintah telah mengerahkan sedikitnya 52 pesawat untuk operasi penanganan karhutla di 6 provinsi di Sumatera dan Kalimantan.
Menurut laporan dari BNPB, 52 pesawat ini dikerahkan untuk penanganan karhutla di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Selatan, dan Kalimantan Tengah. 5 pesawat milik TNI AU kembali diberangkatkan dari Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, menuju ke Kalbar dan Kaltim untuk memperkuat 30 armada BNPB yang ada di sana yang sudah beroperasi sebelumnya. Demikian sebagaimana dijelaskan Seskap Teddy Indrawijaya. Selain itu, TNI Angkatan Udara juga menyiagakan sejumlah pesawat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Armada itu disiapkan untuk bergerak sewaktu-waktu sesuai kebutuhan BNPB.

Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya kawasan hutan yang terjadi secara alami maupun akibat perbuatan manusia. Kebakaran ini sering terjadi saat musim kemarau, ketika cuaca sangat kering dan mudah menyambar api. Asap yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan pernapasan, merusak lingkungan, serta mengganggu penerbangan dan aktivitas sehari-hari. Hutan adalah rumah bagi berbagai hewan dan tumbuhan, serta berfungsi menjaga keseimbangan alam dan udara bersih bagi kita semua. Oleh karena itu, jangan pernah membakar sembarangan atau membuka lahan dengan cara membakar di kawasan hutan atau sekitarnya. Jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Mari kita jaga hutan agar tetap lestari demi keselamatan dan masa depan kita bersama.

Ya, dengan demikian kebersamaan kita untuk acara Mosaik Indonesia dengan tema Green Radio untuk sore hari ini berakhir. Dan terima kasih pendengar sudah mendengarkan kami tadi. Dan mudah-mudahan informasi-informasi yang sudah saya hadirkan tadi terkait dengan bencana alam, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa wilayah di tanah air tadi bisa Anda telah Anda simak dan ikuti dengan baik, dan tentunya bisa Anda jadikan sebagai informasi menambah wawasan, dan Anda perlu mengetahui apa yang terjadi dan sekaligus menjadikan Anda atau membuat kita mengambil hal itu untuk suatu aspirasi agar kita juga di sini fokus dan kita juga betul-betul siap dan selalu waspada dengan hal-hal demikian, ya. Oke, jangan berpikir bahwa di sini belum terjadi kebakaran hutan dan lahan, jadi kita santai-santai saja dan kita ngeyel-ngeyel dan lain-lain sebagainya. Tetapi baik saya sebagai masyarakat, Anda, kita semua, dan juga pemerintah sebagai pemangku kepentingan dan stakeholder terkait juga harus juga benar-benar siap pendengar, ya. Karena bencana itu datang, kita tidak tahu kapan dan di mana akan terjadi, ya. Baik itu kebakaran hutan dan lahan maupun juga gempa bumi, ya. Tentunya kita merupakan bagian dari warga negara, warga Indonesia yang juga turut masih ada dalam nuansa berduka karena saudara-saudara kita di NTT yang baru saja diguncang gempa di beberapa hari kemarin, yang tentunya kita tahu sendiri bagaimana akibat dari gempa tersebut, ya pendengar. Baik, pukul 18 saat ini lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, kita beralih untuk informasi dan hiburan di lembaran musik dan informasi sore saat ini, nanti jelang pukul, ya, sampai di, maksud saya, sampai jelang saat akan tibanya ajar maghrib untuk wilayah Ambon dan sekitarnya di hari ini. Ya, beberapa menit, ya, setidaknya hampir 30 menit ke depan, ya, saya akan bersama dengan Anda di musik dan informasi sore hari ini. Anda juga bisa berbagi informasi-informasi yang mungkin Anda miliki, Anda ketahui, peristiwa atau kejadian yang terjadi dari tempat di mana Anda berada. Mungkin di tempat Anda saat ini juga sudah terjadi dampak ataupun fenomena-fenomena alam yang mungkin agak lain daripada yang lain. Atau karena mungkin di tempat Anda juga sudah terjadi bencana alam, seperti sudah mulai terjadi tanda-tanda terjadinya kekeringan. Kemudian juga mungkin siapa tahu ada peristiwa atau kejadian-kejadian lainnya. Mungkin sudah terjadi kebakaran dan lain sebagainya, atau ada informasi menarik lain yang ingin Anda sampaikan, silakan. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami kalau ada informasi yang ingin Anda sampaikan di line telepon kami yang tersedia, juga melalui nomor WhatsApp kami di 0813 5624 5886 pendengar.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin banyak. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa ini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusat.

Musim kemarau adalah periode di mana curah hujan sangat sedikit atau bahkan tidak turun hujan sama sekali dalam waktu yang cukup lama. Di wilayah Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April hingga Oktober yang dipengaruhi oleh angin monsun timur yang bertiup dari benua Australia. Pada saat ini, udara terasa lebih kering, matahari bersinar terik sepanjang hari, dan kelembaban tanah pun berkurang. Kita perlu berhati-hati selama musim kemarau ini, terutama dalam menjaga ketersediaan air bersih dan mencegah terjadinya kebakaran hutan maupun lahan. Gunakanlah air secukupnya dan jangan sia-siakan, serta menjaga lingkungan dengan bijak agar kita tetap aman dan nyaman menjalani hari-hari di musim kemarau.

Ya, saya kembali turunkan informasi lagi untuk Anda, pendengar. Ya, setelah tiba di Kalimantan, di mana Presiden Prabowo tadi bertolak dari Jakarta di pagi tadi menuju ke Kalimantan dalam rangka meninjau langsung kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di sana. Dan ketika sudah berada di sana, Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Pontianak, Kalimantan Barat hari ini. Rapat membahas kondisi terkini karhutla serta langkah penanganan yang dilakukan pemerintah secara terpadu di lapangan. Presiden juga mengatakan kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi karhutla serta memastikan penanganannya berjalan efektif. Kepala negara juga meminta laporan penanganan karhutla terkini. Sementara itu, tenaga ahli Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Arsirianus Bulo menyampaikan perkembangan titik panas berdasarkan pemantauan satelit selama 24 jam. Ada 198 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi terpantau di Kalimantan Barat yang mengindikasikan adanya api dan asap. Selain itu terpantau 3.100 titik panas dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Dan kami pun melaporkan titik hotspot di mana didominasi Kabupaten Ketapang, Kuburaya, dan Kayong Utara. Kemudian untuk wilayah timur terdapat Sanggau, Sintang, dan juga Sambas. Dalam ratas itu, pemerintah juga membahas perakiran hujan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus nanti. Potensi hujan ringan diperkirakan terutama terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat dan diharapkan bisa membantu penanganan karhutla. Hasilianus pun mengatakan operasi modifikasi cuaca atau MOC ini sebelumnya telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2006. Setelah 18 Agustus kami berhenti karena tidak ada potensi awan yang terjadi. Berdasarkan rapat dengan BMKG, potensi awan diperkirakan muncul pada 23 hingga 27 Agustus nanti. Operasi modifikasi cuaca kembali disiapkan untuk meningkatkan peluang hujan di wilayah yang membutuhkan. Dalam pembukaan ratas, Seskap Teddy Indra Wijaya mengatakan, rapat dihadiri oleh 8 pimpinan kementerian dan lembaga dari pemerintah pusat. Selain itu, rapat diikuti juga oleh 10 pimpinan daerah, baik gubernur, kapolda, pangdam, Basarnas, BMKG, dan BPBD se-Kalimantan. Ya, sejenak kita ke informasi mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyerukan segera diakhirinya perang yang telah berlangsung berbulan-bulan dengan Amerika Serikat. Seperti dilansir dari Al Jazeera, Pezeshkian mengatakan Iran kini berada dalam posisi untuk segera mengambil langkah mengakhiri konflik tersebut karena kondisinya semakin buruk ketika berperang melawan Amerika Serikat. Pezeshkian menyampaikan pernyataan itu dalam pertemuan dengan para dokter di hari Jumat waktu setempat. Ia juga menuduh Amerika Serikat menyerang sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur Iran. Seluruh infrastruktur militer milik Iran saat ini dalam kondisi darurat. Menurutnya serangan tersebut dilakukan dengan melanggar berbagai aturan internasional, katanya. Pezeshkian juga membela nota kesepahaman yang sebelumnya disepakati Iran dan Washington. Kesepakatan itu mendapat kritik dari kelompok garis keras di parlemen Iran yang menuduh pemerintah memberikan terlalu banyak konsesi kepada Amerika Serikat. Pezeshkian membantah tuduhan tersebut dan mengatakan tidak ada klausul yang menunjukkan Iran harus menyerah. Ia menegaskan seluruh komitmen dalam kesepakatan justru dibebankan kepada pihak lain. Namun setelah nota kesepahaman itu berakhir, Iran tetap menunjukkan kesiapan militer, katanya. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Ali Abdullahi memperingatkan Iran siap menghadapi ancaman baru. Ia mengatakan pasukan Iran akan siap merespon ancaman melalui darat, laut, dan udara, pertahanan udara, dan juga ruang cyber, katanya. Ia juga memperingatkan akan memberikan respon yang menghancurkan terhadap serangan musuh di tengah kebuntuan diplomatik. Oman dan Iran membahas kemungkinan melanjutkan dialog melalui sambungan telepon. Kedua negara juga membicarakan perkembangan pelayaran di Selat Hormuz. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika Serikat memiliki kendali full atau penuh atas kawasan yang berkaitan dengan Selat Hormuz. Trump menilai Iran menginginkan kesepakatan tetapi belum siap menerima kesepakatan itu yang dianggap tepat oleh Washington. Trump pun memperingatkan konsekuensi ekonomi dan serangan yang lebih berbahaya terhadap negara yang coba-coba memberikan bantuan kepada Iran. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan Washington akan meningkatkan tekanan lebih dahsyat
untuk menentukan seluruh pemerintahan di Iran.

Musim kemarau adalah periode di mana curah hujan sangat sedikit atau bahkan tidak turun hujan sama sekali dalam waktu yang cukup lama. Di wilayah Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April hingga Oktober yang dipengaruhi oleh angin monsun timur yang bertiup dari benua Australia. Pada saat ini, udara terasa lebih kering, matahari bersinar terik sepanjang hari, dan kelembaban tanah pun berkurang. Kita perlu berhati-hati selama musim kemarau ini, terutama dalam menjaga ketersediaan air bersih dan mencegah terjadinya kebakaran hutan maupun lahan. Gunakanlah air secukupnya dan jangan sia-siakan, serta menjaga lingkungan dengan bijak agar kita tetap aman dan nyaman menjalani hari-hari di musim

upaya mitigasi bencana kekeringan perlu diketahui oleh masyarakat, terutama menjelang berlangsungnya musim kemarau yang diprediksi akan terjadi lebih kering. Mitigasi ini dilakukan sebagai tindakan untuk mengurangi dampak yang disebabkan dari kekeringan. Upaya mitigasi bencana kekeringan terdiri dari mitigasi sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana kekeringan.

Ya, pendengar, dengan demikian untuk musik dan informasi saya cukupkan sampai di sini, dan saat ini sudah 31 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saya sudahi di sesi ini pendengar, dan sekaligus selanjutnya saya jumpai saudara-saudara pendengar kaum muslimin muslimat di kota Ambon dan sekitarnya. Tiba saatnya kita nantikan saat mana akan tiba azan maghrib untuk wilayah Ambon dan sekitarnya.

kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya. Saatnya kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Salatlah tepat waktu. Karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Ya, saudara pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah sama-sama sambut datangnya azan maghrib untuk Ambon dan sekitarnya. Dan Anda tentunya sudah bersiap-siap pula untuk melaksanakan kewajiban sholat maghrib Anda. Kami bertugas di sini mengucapkan selamat malam untuk pendengar yang ada di kota Ambon dan sekitarnya. Dan selamat menunaikan kewajiban sholat maghrib Anda. Semoga dapat dijalankan dengan baik dan khusyuknya, serta amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pukul 19 waktu Indonesia Timur saat ini, Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersama Anda memasuki nuansa Maluku malam ini di edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Saya akan lanjut untuk temani Anda mendengar di lembaran acara-acara kami sepanjang lintas Maluku malam ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ya, malam ini kita jumpa lagi dan saya dengan kondisi sehat walafiat, kondisi baik saja, kondisi sudah kembali 100% normal, 100% aman, 100% terkendali. Terima kasih untuk doa-doa dan dukungan Anda sehingga kembali lagi dalam kondisi fit dan kondisi siap tempur ya. Oke. Tapi saya bukan pesawat tempur. Kalau saya pesawat tempur, ya otomatis saya punya sayap ya, saya bisa terbang. Ya, cuma saya malam ini lagi terbang di udara biasa aja ya gitu ya. Suara saya yang berterbangan di udara. Begitu. Baik, selamat malam semuanya pendengar, kita buka lembaran acara kita untuk Maluku malam ini diawali dengan sesi musik dan informasi. Saya hadirkan kembali informasi-informasi yang sudah saya siapkan untuk Anda untuk saat ini. Tetap di frekuensi kami FM 105,1 dan juga AM 720 kHz atau gelombang 416,66 meter. Kemudian siaran kami juga bisa didengar melalui streaming audio dan juga di aplikasi RRI Digital. Semalam ada pendengar kita yang iya tiba-tiba muncul tapi waktunya sudah habis ya, karena acaranya sudah saya tutup. Tiba-tiba sudah muncul dari belakang. Ya, saya tidak mau bilang siapa orangnya, tapi saya harap yang semalam sempat datang paling terlambat di belakang setelah sekian lama menghilang. Ya, sebentar ya. Oke, sisa kesepakatan sebentar malam akan hadir kembali. Saya tunggu ya. Oke, kalau Anda tidak hadir berarti ya, apa ya, orang Ambon bilang parlente. Tukang bikin janji tapi tidak ditepati begitu ya. Tapi semoga saja tidak. Oke. Mudah-mudahan saja dengan kembalinya Anda berarti ya Anda siap lagi untuk sama-sama ya bersekutu dengan kita di Pro 1 RRI Ambon. Baik, Maluku malam ini kita buka untuk Anda mendengar.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luput dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini

Ya, mengisi lembaran musik dan informasi di awal malam ini, kembali berisi informasi saya hadirkan untuk Anda terupdate dari laman informasi kami di rri.co.id, pendengar. Baik. Dari laman informasi kami di rri.co.id atau KBRN informasinya saya turunkan untuk Anda. Baik, kali ini informasi saya hadirkan. Terkait dengan penggagalan sekitar 2,6 ton sabu cair di Riau. Dan kemudian juga perkembangan terbaru dari asap karhutla yang terjadi di Kalimantan. Yang pertama pendengar, terkait dengan penggagalan 2,6 ton sabu cair. Informasi dari KBRN, tim gabungan menggagalkan penyelundupan sekitar 2,6 ton narkotika cair di perairan Kepulauan Riau. Ungkapan ini dilakukan oleh BNN, Bea Cukai, dan Polda Kepulauan Riau. Petugas menyergap kapal MV Ocean Porter di perairan Tanjung Balai Karimun, Senin 17 Agustus 2026. Dalam operasi itu, petugas mengamankan 10 awak kapal berkewarganegaraan Myanmar. Petugas juga menemukan tangki air berisi sekitar 2,6 ton narkotika cair. Selain itu, ratusan dus rokok ilegal asal Cina ditemukan dalam kontainer kapal. Menko Polhukam Jenderal TNI Jamari Caniago mengapresiasi keberhasilan operasi gabungan itu. Menurutnya, penggagalan peredaran narkoba menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat. Ia pun menyebutkan barang bukti yang diamankan berpotensi berdampak terhadap sekitar 14 juta orang. Ia menilai pencegahan jauh lebih penting daripada menanggung dampak sosial dan ekonomi akibat peredaran narkoba, katanya. Sementara Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Ariyoseto mengatakan pengawasan di Kepulauan Riau menghadapi tantangan cukup besar. Wilayah tersebut berada di jalur perairan internasional yang rawan dimanfaatkan jaringan penyelundupan. Walaupun ancaman memang diakui sangat tinggi karena wilayah Kepri adalah wilayah perairan internasional. Tentunya para penyelundup selalu berusaha untuk masuk. Tapi kita tidak gentar dan tidak akan berhenti, katanya. Selain itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil kerjasama berbagai pihak. Bea Cukai akan terus memperkuat pengawasan perbatasan untuk tetap melindungi masyarakat. Dari kabar kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan akhirnya menembus Sarawak, Malaysia. Dalam 3 hari terakhir sampai dengan hari ini, kualitas udara di Kuching, Sarawak memburuk hingga masuk kategori sangat berbahaya. Konsul Jenderal Republik Indonesia KJRI di Kuching, Abdullah Zulkifli mengatakan, pemerintah Sarawak bahkan meliburkan sekolah pada 20 dan 21 Agustus 2026 kemarin. Siswa diminta mengikuti pembelajaran dari rumah karena indeks pencemaran udara menembus angka di atas 200. Kondisi tersebut menunjukkan dampak karhutla di Kalimantan tidak lagi berhenti di wilayah yang terbakar. Asap bergerak melintasi batas negara dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat di Sarawak. Disebutkan sumber asap terutama berasal dari wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan. Meski begitu, wilayah Sarawak juga memiliki sejumlah titik api, antara lain di daerah Lundu dan Seri Aman. Dikatakan Menko Polhukam telah menjadi koordinator penanganan karhutla dan telah memimpin apel siaga di sejumlah wilayah Kalimantan. Dampak karhutla di Kalimantan Barat diberitakan sebelumnya, dampak itu dirasakan di wilayah Kalimantan Barat. Kabut asap bahkan sempat menyebabkan jarak pandang di Ketapang dan Kuburaya turun hingga di bawah 1 km pada pagi hari. Namun informasi yang paling terupdate tadi sudah kami hadirkan terkait dengan karhutla, bahwa jarak pandang bagi pengendara motor bahkan tidak lebih dari 5 meter. Dan paling dekat yaitu 3 meter, seperti yang sudah diinformasikan tadi untuk Anda.

RRI dengan esensi buku. Buku Max Havelaar adalah sebuah karya sastra monumental yang mengungkapkan sisi gelap sistem kolonial Belanda di Hindia Belanda, khususnya mengenai eksploitasi rakyat pribumi melalui sistem tanam paksa. Buku ini ditulis oleh Multatuli berdasarkan pengalamannya sebagai seorang pejabat kolonial di Lebak, Jawa Barat. Cerita berpusat pada tokoh Max Havelaar, seorang asisten residen yang idealis dan berintegritas. Ia menyaksikan penindasan dan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat pribumi akibat kebijakan kolonial yang korup dan kejam. Havelaar berusaha melawan sistem tersebut, namun perjuangannya menghadapi hambatan dari pejabat kolonial lain yang lebih peduli pada keuntungan pribadi dan stabilitas sistem kolonial. Selain Max Havelaar, ada tokoh Saijah dan Adinda yang menjadi simbol penderitaan rakyat jelata. Kisah cinta mereka tragis karena hancur oleh beban pajak yang berat dan kekejaman penjajah. Kritik terhadap penindasan kolonial. Buku ini adalah jeritan hati Multatuli untuk membuka mata masyarakat Belanda tentang penderitaan rakyat Indonesia di bawah sistem kolonial. Keadilan dan kemanusiaan, Max Havelaar menggambarkan bahwa perjuangan untuk keadilan seringkali membutuhkan keberanian besar, meskipun mungkin tidak selalu membuahkan hasil instan. Perlawanan terhadap korupsi, Multatuli menyoroti bagaimana birokrasi kolonial dipenuhi oleh korupsi dan ketidakpedulian terhadap kesejahteraan rakyat dan kesadaran moral serta tanggung jawab. Buku ini mengajak pembaca, khususnya warga Belanda, untuk mengambil tanggung jawab moral atas kejahatan yang terjadi di koloni mereka. Max Havelaar menjadi salah satu karya yang menginspirasi gerakan anti-kolonialisme. Buku ini memicu perdebatan di Eropa tentang etika kolonialisme dan membantu menggugah kesadaran dan penderitaan rakyat pribumi. Bahkan hingga kini, Max Havelaar tetap relevan sebagai bacaan yang menggugah hati tentang ketidakadilan sosial dan pentingnya perjuangan melawan penindasan. Demikian esensi buku dengan judul Max Havelaar dari RRI untuk Indonesia.

Usulan informasi yang mengawali kebersamaan kita di Maluku malam ini sudah tuntas. Saat ini pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Baik, kita akan lanjut lagi untuk temani Anda di acara selanjutnya. Ya, berikut akan hadir segera mimbar agama untuk malam ini. Dan di Sabtu malam minggu ini, mimbar agama yang akan kami hadirkan yaitu mimbar agama Kristen Protestan. Dalam acara ini akan tentunya hadir paket mimbar yang sudah kami siapkan untuk Anda. Ya, baik pendengar, untuk mimbar malam ini akan mengambil judul yaitu mengampuni karena sudah dianugerahi. Ya, akan disampaikan oleh atau diantarkan oleh pendeta Freli Engko S. Teol. Baik, pendengar umat Kristiani yang berbahagia, dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat malam. Terimalah salam dari saya yang bertugas, dari kami yang ada di sini. Salam sejahtera, shalom. Semoga senantiasa ada dalam lindungan Tuhan dimanapun Anda berada. Selamat berbagi malam minggu dan selamat menyambut hari minggu di hari besok. Pendengar, inilah mimbar agama untuk malam ini, pendengar.

Shalom. Selamat malam para pendengar RRI di manapun berada. Di saat ini kita akan ada dalam mimbar agama Kristen. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mensyukuri semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Ketika di hari ini kami sudah melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami, kerja, bahkan semua usaha-usaha kami, kami mau bilang terima kasih banyak Tuhan untuk kasih dan karunia Tuhan, untuk penjagaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan bagi semua kami pada saat ini. Sebelum kami mengistirahatkan tubuh kami, Tuhan, dan pikiran kami mau datang bersekutu untuk mendengar dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama dapat kami kuasai itu, dan kami dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami selaku anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Amin. Para pendengar RRI dimanapun berada, firman Tuhan di malam hari ini saya ambil dari Yeremia pasal 31 ayat 21 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu ini. Berapa lama lagi engkau mundur, maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri perempuan merangkul laki-laki. Begini firman Tuhan semesta alam, Allah orang Israel. Orang akan mengucapkan perkataan ini lagi di tanah Yehuda dan di kota-kotanya apabila aku telah memulihkan keadaan mereka. Tuhan kiranya memberkati engkau, hai tempat kediaman kebenaran, hai gunung yang kudus. Di sana akan duduk Yehuda beserta segala kota, petani-petani, dan orang-orang yang mengembara dengan kawanan ternaknya. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Sebab itu aku bangun dan melihat tidurku menyenangkan. Demikian firman Tuhan.

para pendengar RRI yang di manapun berada, setiap kita tentu pernah mengalami sakit hati. Ada perkataan yang melukai, ada tindakan yang mengecewakan, ada janji yang tidak ditepati, bahkan mungkin ada orang yang kita kasihi tetapi justru menjadi sumber luka dalam hidup kita. Ketika disakiti, hal yang paling mudah dilakukan adalah menyimpan kemarahan. Kita mungkin berkata, saya tidak akan pernah melupakan kesalahan. Kita sulit berbicara dengannya, sulit mempercayainya kembali. Bahkan dalam hati kita berharap suatu hari orang itu merasakan apa yang kita rasakan. Tetapi firman Tuhan hari ini membawa kita kepada seluruh kebenaran yang sangat penting. Orang yang telah menerima anugerah Tuhan dipanggil untuk belajar memberikan pengampunan. Mengampuni bukan berarti mengatakan bahwa kesalahan orang lain itu benar. Mengampuni juga bukan berarti kita harus melupakan begitu saja luka yang pernah terjadi. Mengampuni berarti kita menyerahkan luka, menyerahkan kemarahan, dan hak untuk membalas kepada Tuhan. Tema kita hari ini adalah mengampuni karena sudah dianugerahi. Mengapa kita harus mengampuni? Karena sebelum kita belajar mengampuni orang lain, kita sendiri telah terlebih dahulu menerima anugerah pengampunan dari Tuhan. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan konteks Yeremia ini, bangsa Israel sedang mengalami masa yang berat. Mereka telah mengalami penderitaan, mereka telah mengalami kehilangan dan pembuangan akibat ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Namun di tengah keadaan itu, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan berkata kepada umatnya untuk kembali. Ada panggilan untuk berhenti, berjalan dalam jalan yang salah dan kembali kepada Tuhan. Ini memperlihatkan bahwa karakter Allah itu penuh dengan kasih. Manusia bisa meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak berhenti mencari manusia. Manusia bisa gagal, tetapi kasih karunia Tuhan tetap terbuka. Di sini, kita melihat dasar pertama dari pengampunan. Allah adalah Allah yang memberikan kesempatan baru. Ketika Tuhan mengampuni kita, sebenarnya kita sedang menerima sesuatu yang tidak layak kita terima. Itulah yang namanya anugerah. Anugerah berarti menerima kebaikan Tuhan bukan karena kita sempurna, melainkan karena Tuhan penuh dengan kasih. Para pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, poin yang kedua dalam firman Tuhan yang dapat kita pelajari dalam ayat-ayat firman Tuhan di malam hari ini berbicara tentang tanda-tanda jalan. Ini adalah gambaran yang sangat menarik. Bayangkan seseorang yang sedang berada di perjalanan yang jauh, tetapi kemudian ia tersesat. Agar dapat kembali ke jalan yang benar, ia membutuhkan tanda. Secara rohani, Tuhan sedang mengatakan kepada Israel, jangan terus tersesat. Ingat jalan kembali. Dalam kehidupan kita, seringkali hati kita juga tersesat. Kita tersesat dalam kemarahan, kita tersesat dalam kepahitan, kita tersesat dalam keinginan untuk membalas. Kita bahkan bisa begitu lama menyimpan kesalahan seseorang sampai luka itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Karena itu, kita membutuhkan tanda-tanda jalan untuk kembali kepada Tuhan. Salah satu tanda itu adalah mengingat anugerah Tuhan. Ketika kita mengingat betapa banyak Tuhan sudah mengampuni kita, kita akan belajar berkata, kalau Tuhan yang begitu besar mau mengampuni saya juga mau belajar mengampuni orang lain. Poin yang ketiga, para pendengar yang diberkati Tuhan. Tuhan memulihkan umatnya yang telah jatuh. Bangsa Israel yang telah jatuh tidak dibiarkan selamanya berada dalam kehancuran. Tuhan berbicara tentang pemulihan. Ini kabar baik bagi Yeremia pasal 31. Kegagalan bukan akhir dari cerita kita ketika Tuhan hadir. Saudara-saudara pendengar RRI,
Mungkin ada di antara kita yang hari ini merasa hidupnya sudah terlalu jauh dari Tuhan. Mungkin ada yang berkata, kesalahan saya terlalu besar, saya sudah terlalu banyak gagal, saya tidak layak menerima pengampunan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa kasih dan anugerah Tuhan lebih besar daripada kegagalan kita. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada umat Israel untuk kembali, maka kita pun para pendengar di malam hari ini, kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Di sini hubungan teks dengan tema kita menjadi sangat kuat, bahwa mengampuni karena sudah dianugerahi. Kita bukan mengampuni karena orang lain selalu layak menerima dan mendapatkan pengampunan. Kita mengampuni karena kita sendiri telah menerima pengampunan. Kita bukan mengampuni karena luka itu tidak sakit. Kita mengampuni karena kita tidak mau luka itu menguasai hidup kita. Kita bukan mengampuni karena kesalahan itu tidak penting. Kita mengampuni karena kita percaya bahwa keadilan dan pembalasan adalah hak dan milik Tuhan. Pengampunan adalah keputusan iman. Kita berkata, Tuhan, saya menyerahkan orang yang telah menyakiti saya kepadamu. Saya tidak mau hidup dalam kebencian. Saya memilih melepaskan kepahitan dan belajar untuk mengampuni. Dan ayat terakhir dalam pembacaan kita berkata bahwa Tuhan akan memuaskan orang yang letih dan menyegarkan jiwa yang merana. Ini sangat indah para pendengar. Tuhan bukan hanya berbicara mengenai perubahan keadaan di luar diri kita, tetapi juga tentang pemulihan jiwa. Ada orang yang secara fisik sehat, tetapi jiwanya lelah karena menyimpan dendam. Ada orang yang kelihatan tersenyum, tetapi di dalam hatinya ada luka yang belum selesai. Ada orang yang bertahun-tahun membawa cerita masa lalu. Setiap kali mengingat kejadian itu, hatinya terluka. Karena itu, pengampunan bukan hanya hadiah bagi orang yang kita ampuni. Pengampunan juga merupakan jalan pemulihan bagi diri kita sendiri. Ketika kita mengampuni, kita melepaskan beban yang selama ini kita bawa. Kita menyerahkan masa lalu kita, kita menyerahkan masalah-masalah kita kepada Tuhan dan memberikan ruang bagi Tuhan untuk menyegarkan jiwa kita.

Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Di malam hari ini, sebelum kita beristirahat, mari kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Lewat firman Tuhan di malam hari ini, kita belajar dalam keluarga. Ada suami yang terluka oleh perkataan istri. Ada istri yang terluka karena sikap suami. Ada orang tua yang kecewa terhadap anak. Ada anak yang menyimpan luka terhadap orang tua. Kalau semua orang mempertahankan kesalahan masing-masing, rumah akan menjadi tempat yang penuh dengan luka. Karena itu, mari belajar mengatakan, saya memilih mengampuni karena Tuhan lebih dahulu mengampuni saya. Tidak mudah, tetapi bersama Tuhan kita belajar. Yang kedua, kita belajar dalam pekerjaan. Di tempat kerja juga sering terjadi konflik. Ada rekan kerja yang mengambil kredit atas pekerjaan kita. Ada atasan yang berkata keras. Ada teman yang tidak menghargai kita. Ada orang yang membuat kita kecewa. Mari para pendengar yang diberkati Tuhan, jangan biarkan konflik di tempat kerja berubah menjadi kepahitan di dalam hidup kita. Kita belajar tetap tegas terhadap kesalahan. Tetapi hati kita tidak harus dipenuhi kebencian. Mengampuni bukan berarti membiarkan ketidakadilan. Kita tetap dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang benar. Tetapi kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, Yeremia 31 ayat 21-26 mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah Allah yang memanggil umatnya kembali, memberikan kesempatan baru dan menyegarkan jiwa yang letih. Karena itu, jangan terus hidup dalam kepahitan, para pendengar yang diberkati Tuhan. Mungkin hari ini ada nama seseorang yang muncul dalam pikiran kita, seseorang yang pernah menyakiti kita, seseorang yang membuat kita kecewa, seseorang yang mungkin selama bertahun-tahun belum mampu kita ampuni. Hari ini, lewat firman Tuhan di malam hari ini, mengajak kita mengambil satu langkah iman. Bukan karena orang itu sempurna, bukan karena kesalahannya tidak serius, tetapi karena kita telah lebih dahulu menerima anugerah Tuhan. Mengampuni adalah tanda bahwa kita tidak lagi dikuasai oleh luka masa lalu. Amin. Mari para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita beristirahat, sebelum kita mensyukuri akan berkat Tuhan di hari ini yang sudah boleh kita terima, mari kita berdoa. Saya mengampuni bukan karena saya lupa pada luka Tuhan, tetapi karena saya memilih untuk tidak membiarkan luka menguasai hidup saya. Kiranya firman Tuhan di malam hari ini yang sudah boleh kami baca dan kami dengar bersama lewat siaran mimbar agama Radio Republik Indonesia mengetuk pintu hati setiap orang yang mendengar, dan semua beban-beban luka yang kami pendam sampai saat ini dapat kami lepas karena kami sudah menerima anugerah dari Tuhan bahwa mengampuni adalah tanda kita tidak lagi dikuasai oleh iblis, kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, tapi karena kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Untuk hari ini, kami sudah boleh bekerja. Kami sudah boleh melakukan usaha-usaha kami. Bahkan juga mungkin hari ini kami sudah boleh menerima upah kami. Kami sudah boleh menerima berkat kami. Kami mau bilang, terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk semua yang kami terima dan kami peroleh. Terima kasih untuk penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Saat ini, kami semua akan beristirahat. Kami akan melepaskan lelah kami. Kami akan melepaskan kepenatan kami. Tuhan mau berkati kami, sehingga di malam hari ini, Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami untuk menjaga kami dalam istirahat malam kami. Jaga kami, jaga keluarga kami, jaga suami dan istri kami, jaga anak-anak kami, orang tua kami, jaga saudara bersaudara kami, Tuhan Allah, dimanapun mereka berada. Dan kami percaya bahwa besok hari yang masih menjadi misteri kehidupan kami, Tuhan tetap memberkati itu semua.
Terima kasih banyak Tuhan Yesus.

Pendengar Kristiani yang diberkati Tuhan, demikian tadi sudah sama-sama kita simak dan dengarkan sajian mimbar agama malam ini bagi umat Kristiani. Semoga apa yang sudah dihadirkan tadi tentunya memberikan nilai dan makna tersendiri bagi pendengar umat Kristiani. Sebelum saya beranjak ke acara lainnya, kemudian saya ucapkan selamat malam dan shalom, salam sejahtera untuk pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada. Tuhan tetap memberkati dan menjaga sampai tiba di hari Minggu besok untuk kembali akan beribadahkan Tuhan di masing-masing di mana Anda berada, di gereja maupun juga di balai kerohanian, di jemaat masing-masing Anda berada. Tuhan memberkati semuanya. Lalu satu dari Ambon, kadar informasi masih terus bersama dengan Anda pendengar. Kita akan lanjut dulu untuk acara berikut, yaitu menghadirkan atau memutarkan paket Sandiwara Radio atau Drama Radio. Baik, tapi sebelumnya saya mintakan perhatian Anda untuk penyampaian satu buah informasi berikut ini. Halo Sobat Muda, Buru Selatan khususnya, tahukah kamu masa depan yang cerah dimulai dari pilihan yang tepat di hari ini? Salah satu pilihan terbaik yang bisa dilakukan adalah menjauhi segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Melalui program Ananda Bersinar, aksi nasional anti-narkoba dimulai dari anak. BNNK Buru Selatan mengajak seluruh anak dan pelajar untuk menjadi generasi yang sehat, cerdas, berprestasi, dan bebas narkoba. Sobat Muda, narkoba bukan hanya merusak kesehatan, tapi juga dapat menghancurkan cita-cita dan masa depan, serta kebahagiaan keluarga. Karena itu penting bagi kita untuk berani berkata tidak kepada narkoba dan memilih kegiatan-kegiatan positif yang mendukung perkembangan diri. Mari isi waktu dengan belajar, berolahraga, berkesenian, berorganisasi, dan membangun pertemanan yang sehat. Jadilah pelopor hidup sehat di lingkungan sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Ingat, pencegahan narkoba bukan hanya tugas pemerintah atau BNN saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Dari anak-anak yang hebat akan lahir Indonesia yang kuat dan bersinar. BNNK Buru Selatan mengajak seluruh siswa, guru, juga para orang tua dan masyarakat untuk mendukung program Ananda Bersinar. Karena aksi nasional anti narkoba dimulai dari anak, dimulai dari kita, dan dimulai sekarang juga. Ananda Bersinar, anak Indonesia hebat, sehat, berprestasi, dan bebas narkoba. Salam sehat, salam prestasi, dan salam Indonesia Bersinar.

Baik, selanjutnya kami hadirkan mini drama persembahan dari RRI Malang. Mereka akan tampil dengan drama mereka berjudul Si Cantik Misterius.

0: Asik-asik, lumayan bikin merinding ini.
1: Iya, sampai termangu aku.
2: Bosomu, Vin. Jadul banget. Vino mah emang patut dilestarikan, guys.
1: Loh enggak, aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih, kasian ya Tante Ratna itu.
0: Ah, udah, ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong, kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Eh, Lin, sambil pesenin cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil?

0: Paling kurang 3 lagi aku tak pulang.
1: Alhamdulillah, seger. Aku baru sijin deal.
0: Sumpah?
1: Loh, beneran. Loh, nih.
0: Walah, sabar yo. Mudah-mudahan ndang oleh. Tapi saiki wis ate maghrib lho.
1: Iya sih, tak sabar ae wis. BN nanti lepas maghrib lancar.
0: Lah,
1: opo rek? Kaget aku.
0: Melok seneng. Ya opo, dicupuk.
1: Lah yo, baru digibah kok mentukul. Ya wis bro, cabut sik ya.
0: Oke, hati-hati, muka lancar. Walsae, ojo ngelamon di dalan.
1: Siap.

0: Lah iya, terus Din di serem nih.
1: Sabar yok, Vino lo sik ngunyah kentang.
2: Sita, Sita, tolong minum nih.
1: Nih, pelan-pelan ae, awas keselak.
2: Duh, malah mau rasa nih. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok gerimis. Udah gitu, orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wis lah. Mungkin karena gerimis rodok deres ini, orangnya jadi batal keluar. Sabar, sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak gak pakai payung di jembatan? Wis mau maghrib begini. Mana sepi nih jalannya. Jangan-jangan mau bunuh diri. Waduh. Mbak, ngapain? Hujan ini, gak palingan pisan.
2: Nah, kata Mas Bayu, pas ditanya si cewek itu cuma senyum. Cuantik jari. Pakai setelan biru kayak anak kampus gitu.
0: Wadah, pas sakit gigi paling.
1: Yoga ah. Terus Vin?
2: Ya, Mas Bayu bercandain juga. Jangan niatan bunuh diri lo mbak, kai lo, katanya sambil ketawa. Si cewek itu senyum lagi sambil geleng.
1: Nggak ngomong belas ya dia?
2: Jawab kok, katanya cuma mau nunggu temen. Nah, Mas Bayu nawarin nganterin atau nemenin. Kan sepi tuh, udah mulai gelap juga. Tapi dia nggak mau.
3: Ya wis mbak kalau gitu, tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temannya. Monggo.
4: Iya mas, hati-hati. Tuh teman saya udah deket.
2: Nah, setelah itu, baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
3: Astaga, kenapa meneh ki? Perasaan tadi gak apa-apa. Isu BBM bikin berbet juga wes gak ada. Masa motorku telat ikutan tren.
4: Mas Bayu.
3: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendirian.
4: Mas Bayu, berhenti mas.
3: Astagfirullah, apa iki? Aduh, aku ngayang meneh.
4: Mas, berhenti.
3: Ya Allah, yang ini ki loh yu. Surup-surup jalan ay.
4: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
3: Hah? Ya Allah.

0: Loh, nabrak? Kena?
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia ngelihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
1: Jadi, gara-gara kaget, ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya gitu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang enggak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
1: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
3: Lumayan pisan nih cerita nih. Lomba tiga lah.
1: Nah,

0: aja. Cerita habis baru datang.
1: Pesanan beneran, Lin? Lin?
2: Enggak ada siapa-siapa.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang ditumbuhkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini itu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya baik, masih terus temannya ada di Nuansa Maluku malam ini. Tadi kita baru sama-sama dengerin Sandiwara Radio ya, si cantik misterius dari RRI Malang ya. Agak sedikit apa ya, sedikit horor-horor gitu ya. Tadi namanya ya. Oke, pasti tadi yang denger merinding ya. Waduh, yes. Oke, baik. Tapi ini malam minggu ya. Kalau dengar yang horor-horor ya malam minggu ya tidak merinding. Tapi kalau malam Jumat ya pasti merinding. Baik, selamat malam untuk pendengar yang masih terus dengarkan kami di sini. Yang lagi nikmati santap malamnya. Iya, kebetulan ada yang bilang, kakak Teis, kita makan malam yuk. Ya saya bilang ya udahlah, karena jaraknya jauh di situ makan duluan aja ya. Nanti saya nyusul bukan berarti saya nyusul ke sana ya. Nanti saya nyusul makannya di sini, tapi bukan jam sekarang ya. Saya nyusul makannya nanti, mungkin 1, 2 atau 3 jam ke depan lagi. Oke, soalnya kalau lagi di udara kan, lagi terbang kan nggak mungkin makan ya. Kecuali naik pesawat terbang, kita terbang dengan pesawat ya udah kita bisa makan di dalam pesawat. Tapi kalau lagi terbang begini ya tidak bisa makan. Iya. Palingan cuma ya kalau minum ya ada deh ya, di samping ada air putihnya ada. Atau kalau nanti merasa sudah agak sedikit ngantuk, mau ke bawah ke alam peraduan ya udah ngopi ya. Kuncinya ngopi. Yes. Dan itu sudah menjadi tradisi ya. Kebiasaan ya, tradisi atau kebiasaan yang terjadi dari waktu ke waktu gitu. Baik pendengar, Maluku malam ini masih terus saya lanjutkan untuk Anda. Tadi ada nomor lagu yang saya perengarkan juga untuk Anda. Lagu-lagu Indonesia bernuansa jazz ya, pop jazz, asik sekali. Untuk Anda pecinta dan penikmat lagu-lagu jazz Indonesia. Ada Irma Jun ya, ini penyanyi-penyanyi pop jazz Indonesia di era 80-90an. Ada Ismi Aziz ya, bagaimana mungkin. Irma Jun tadi tampil dengan Bila, kemudian juga tadi ada Ermi Kulit ya. Ermi Kulit tampil dengan Seuntai Kata, yes. Ini sosok-sosok penyanyi-penyanyi jazz Indonesia ya. Kalau kita flashback, kita coba apa? Ungkit-ungkit lagi, kita gali-gali lagi, atau kita apa ya, kita searching kembali seputar penyanyi-penyanyi jazz Indonesia ya. Ada penyanyi-penyanyi jazz yang tentunya di zamannya itu sangat-sangat populer, pasti Anda ingat ya. Dan penyanyi aliran musik jazz ini dikatakan sebagai aliran musiknya para elit gitu ya. Ya, aliran musik elit gitu ya. Karena jazz ini katakannya mahal gitu ya. Aliran musik yang mahal. Karena mahal bukan berarti ya karena bayarnya harganya gitu ya, tarifnya. Tapi ya penikmat musik jazz ini dikatakan musik elit ini karena yang banyak menikmati musik-musik seperti ini yaitu kalangan-kalangan elit gitu ya. Ini yang saya masih ingat nih. Ya, jadi dan kalau misalnya ada di dalam sebuah acara anniversary atau mungkin ada sebuah acara hajatan yang tarafnya atau yang kelasnya memang di situ menghadirkan orang-orang yang punya kelas tersendiri atau katakanlah kalangan-kalangan menengah ke atas. Nah, kalau di acara gitu ya tidak mungkin, ya jarang kalau acara-acara seperti gitu kan, atau mungkin mereka yang menghadirkan para pejabat atau pemangku-pemangku kepentingan dan lain-lain sebagainya ya. Acara-acara resmi ya, baik itu resmi secara lokal ataupun nasional, bahkan tingkat kenegaraan ya, internasional. Kalau acara-acara resmi gitu, ketika ada suguhan musik itu, gak mungkin lah disuguhkan musik dangdut. Iya kan? Coba lihat itu, macam-macam acara. Kalau ada acara-acara resepsi, acara-acara pertemuan atau mungkin, yang tadi saya katakan itu ya, baik di tingkat nasional maupun internasional yang menghadirkan para pejabat, orang-orang penting ya,
orang-orang kalangan-kalangan elit, ya tidak mungkin di situ dikasih lagu atau disuruh nyanyi lagu lagu rock ya, misalnya rock atau juga lagu dangdut, tidak ada, jarang. Kenapa? Nanti akan bikin rusak suasana ya. Ya, kecuali kita kalau rock ya mungkin yang lebih slow gitu ya. Ya, tapi tidak mungkin dangdut. Ya. Bisa sih bisa, tapi enggak semuanya dari awal sampai akhir, tidak. Tapi kalau yang namanya musik jazz, nah di situ tempatnya ya. Dari awal sampai akhir ya. Baik dalam sajian bentuk instrumental tunggal atau mungkin dibarengi dengan vokal ataupun juga dengan lirik, ya itulah. Ya makanya orang sering mengatakan bahwa musik jazz itu musiknya para elit, musik mahalan gitu ya. Iya, jadi saya coba tadi tempatkan beberapa lagu penyanyi-penyanyi jazz Indonesia. Irma Jun, Ismi Asis, juga Ermi Kulit. Ya, berikut ini akan hadir Iga Mawarni ya. Kemudian juga ada penyanyi-penyanyi jazz Indonesia lainnya. Kalau yang laki-laki siapa? Ayo, masih ingat? Ada Utha Likumahua, iya. Ada Barry Likumahua, oke. Okay. Terus ada siapa lagi? Ada Indra Lesmana, oke. Okay. Siapa lagi? Ada Faris RM, iya itu. Nah itu ya, penyanyi-penyanyi jazz Indonesia. Siapa lagi? Masih banyak ya. Masih banyak penyanyi jazz Indonesia. Coba di googling. Daftar penyanyi-penyanyi jazz Indonesia. Ya, nanti di situ akan juara. Iya. Nama-nama yang saya tadi bilang itu pasti ada di situ. Oke. Okay. Nah, baik pendengar. Tetap kita lanjutkan dulu kebersamaan kita di Lintas Maluku malam ini. Nanti tepat di pukul 21 kita akan gabung dengan Pro 3 Jakarta untuk simak lagi berbagai informasi dalam Warta Berita.

cita-cita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi. Dengan tujuan utama, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal, menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat, serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional. Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

0: Ada Tito Sumarsono dengan Semoga Kau Tahu ya. Tito nih, Tito Sumarsono juga merupakan salah satu penyanyi pop jazz Indonesia ya. Penulis, pencipta lagu sekaligus penyanyi. Wah ya, komplit deh. Nah pendengar, nih informasi berikut nih bagi Anda fans berat Argentina. Waduh, gagal menjadi Piala Dunia, juara Piala Dunia. Argentina akhirnya diberikan sanksi berat ya. Dan salah satu pendukung pemainnya yaitu Leandro Paredes dihukum 10 laga. Dan AFA merupakan PSSI-nya Argentina didenda 5,6 miliar rupiah. Itu organisasi sepak bola dunia FIFA resmi memberikan sanksi berat kepada Argentina. Buntut kericuhan ketika melawan Spanyol di Piala Dunia 2006 termasuk kepada sang pemain Leandro Paredes. Sang pemain diberi sanksi larangan tampil dalam 10 laga dan Federasi Sepak Bola Argentina AFA didenda 5,6 miliar dolar. Menurut laporan Fabrizio Romano, FIFA total menjatuhkan 8 sanksi kepada Argentina. Sanksi yang paling berat diterima oleh Paredes, pemain yang kini berseragam Boca Juniors. Paredes dihukum larangan tampil dalam 10 pertandingan. Selain itu, mantan pemain AS Roma dan Juventus ini juga dikenai sanksi denda sebesar 90 ribu US dollar atau sekitar 1,5 miliar rupiah. FIFA juga memberikan sanksi kepada AFA atas insiden yang terjadi dalam pertandingan melawan Spanyol di Piala Dunia 2026. Dan didenda dengan nilai 321 ribu US dollar. Tak hanya itu, FIFA juga membatasi jumlah penonton di dua laga kandang Argentina. Dalam dua laga kandang terdekat, tim berjuluk La Albiceleste ini hanya diperbolehkan diisi oleh 50% penonton dari kapasitas stadion. Dua pemain Argentina lainnya yaitu Nahuel Molina dan Thiago Almada juga mendapat sanksi dari FIFA. Molina dilarang tampil dalam 7 pertandingan dan denda 90 ribu US dollar. Sementara Almada juga dikenakan sanksi larangan tampil 1 pertandingan dan denda 30 ribu US dollar. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta, ikuti Warta Berita. Saya akan kembali nanti untuk jumpai Anda lagi di acara selanjutnya, setelah usai Warta Berita.
1: Untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
3: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPB dari daerah.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga Karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
4: Saya itu melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya melihat, saya akan bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulung memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. Nah, 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
2: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
6: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
10: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
9: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
10: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
9: Menurutnya wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan, meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan.

0: perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
1: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton. Prof. Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
2: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
3: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
4: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwogandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
3: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
4: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lazarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
5: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut, seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak SAPI. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, nggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, tidak pasti kalau Bapak cari. Negara hadir kah dalam kondisi seperti ini? Kita lalai, Pak.
4: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
6: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran

0: Generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM-UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
1: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
0: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wirausaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
1: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ, dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, diantaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
3: Ucapkan kepada seluruh penerima penghargaan.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdas menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat, dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
5: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan handai? Barangkali ada yang bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
4: Sementara itu dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
6: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival HAN Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
4: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
7: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
4: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
8: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
4: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dede Herami, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
9: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan bloker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
2: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Dengan satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, tadi kita sudah ikuti berbagai informasi dalam Warta Berita Pro 3 pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan kini kita apa ya? Kita akan lanjut lagi kembali pendengar untuk temani Anda di acara selanjutnya. Dari Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. 38 menit sudah dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Untuk Ruang Rindu malam ini, nanti sampai di jam 11 malam pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan di Sabtu malam Minggu seperti biasa, Ruang Rindu selalu menyuguhkan yang bernuansa nostalgia. Jadi nanti yang mau berruang rindu bergabung bersama di acara Ruang Rindu, ya otomatis untuk requestan lagunya harus yang bernuansa nostalgia. Kali ini kita main di level ya, under level. Kita main di under 70 ya, dari 70 ke 60 tahun. Ya, lagu-lagunya antara range waktu di bawah 70, di bawah tahun 70-an ya. Ya, jadi 70-60, kalau ada yang masih ingat sama lagu tahun 50-an juga silakan ya. Dibilang saja, di request saja. Ya, silakan tentukan pilihan lagu Anda, lagu-lagu Indonesia maupun juga mancanegara. Era 60-an, 70-an, atau lagu-lagu oldies, ya, lagu-lagu tempo dulu, jadul. Di Ruang Rindu, dan nanti dibuka acaranya, Ruang Rindu untuk Anda, line teleponnya seperti biasa masih di situ, di 383-4921, atau di WhatsApp kami, juga tersedia untuk Anda, WhatsApp-nya di 0813-5624-5886. Ya, yang bergabung, saya sudah siap nanti ketika acaranya saya buka, Anda boleh bergabung. Kirimkan pesan teks maupun pesan suara dan telepon langsung juga di nomor WhatsApp. Untuk seluruh pencinta acara Ruang Rindu di mana saja berada, selamat malam Minggu. Dan saya menyapa dulu untuk keluarga besar fans club RRI dan pemerhati RRI. Dan juga fans-fans pecinta acara, pecinta RRI Pro 1 Ambon. Ya, baik pendengar, setelah tadi saya mengikuti perkembangan yang ada di sekitar 1-2 jam yang lalu, ya dapat saya informasikan bagi seluruh pendengar RRI, pendengar setia RRI di mana saja Anda berada. Baik pendengar yang boleh dikategorikan pendengar yang sudah senior atau pendengar yang katakanlah sudah di pendengar-pendengar kita yang sudah lama dari era tahun 80-an, 90-an ya, sampai di awal-awal 2000-an kemarin. Ya, dan juga untuk keluarga besar fans dan pendengar setia dari Ambon, dapat saya informasikan bahwa rekan kami yang sudah purna bakti dan juga mantan atau mantan penyiar Pro 1 RRI Ambon di era 90-an ya. Yaitu Pak Bob Yoris atau yang lebih familiar dipanggil dengan Pak Boy ya, Kak Boy. Ya, Kak Boy. Iya, pendengar. Kak Boy terakhir itu masih sempat bersama kami di Pro 1 mengudara di tahun ya 2010 ya. Iya, masih ada pendengar ya. Oke, sampai 2000 berapa belasan itu. Iya. Tapi yang jelas pendengar-pendengar pecinta Pro 1 RRI Ambon yang kenal atau akrab dengan Kak Boy atau Pak Bob Yoris, mantan penyiar Pro 1 RRI Ambon, boleh saya informasikan bahwa berhubung informasi yang terima dari rekan-rekan di Fans Club RRI Ambon, FKP Pemerhati RRI Ambon, bahwa telah berpulang dengan damai dan sentosa Pak Bob Yoris atau Kak Boy ya, mantan pegawai sekaligus penyiar Pro 1 RRI Ambon yang sudah purna bakti. Dan atas nama kru siaran Pro 1 Angkasa Rakaswati, ya seluruh kru siaran Pro 1, Pro 2, Pro 4 yang bertugas malam ini, dan juga sekaligus mengatasnamakan pemerhati dan fans club RRI Ambon, mengucapkan turut berduka cita atau turut berbelasungkawa kepada keluarga Bapak Bob
Yoris atau Kak Boy yang ada di Galala atas berpulangnya saudara terkasih kami, rekan, teman, papa, opa tercinta di hari kemarin. Dan untuk sementara informasi yang saya dapatkan juga dari teman-teman fans bahwa jenazah Kak Boy sementara masih berada di Jakarta, dan nanti untuk menunggu informasi selanjutnya apakah akan dipulangkan pada hari apa atau akan tiba di Ambon kapan, ya kami akan ikuti terus ya. Baik pendengar, ini kan informasi singkat yang bisa saya sampaikan ke ruang negara Anda.

0: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.
1: Baik, pendengar, acara Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon dengan tema lagu Nostalgia sudah saya buka untuk Anda. Baik, saya sarankan Anda kalau mau nelpon, ya mungkin mulai malam ini saya berlakukan nanti ke 3834921 ya, di 3834921. Dan untuk di WhatsApp itu nanti saya respon cuma untuk pesan teks, pesan suaranya saja ya, atau voice note. Baik. Untuk lagu yang bisa Anda request, ya, lagu-lagu Indonesia dan mancanegara 60-an, 70-an. Ya, kita malam ini dengan lagu-lagu nostalgia. Di sini saya sudah tempatkan beberapa lagu Indonesia 60-70-an. Di antaranya ada Edi Sitonga duet bersama Edi Sitonga dengan lagu Untukmu, kemudian Ade Manuhutu Virgo, Ali Kusmiran Setulus Hatimu Semurni Cintaku, Bab Tutupoli dengan Tinggi Gunung Seribu Janji, Memang Lidah Tulangnya di Mana. Itu lagunya ya. Oke, itu lagu Indonesianya. Sementara untuk lagu mancanegaranya atau lagu baratnya, lagu barat, bukan ringan ya, barat. Oke, lagu barat, saya di sini siapkan lagu yang pertama dari Bee Gees ya. Bee Gees tampil dengan lagunya apa ya yang enak, ada Tell Me Why, yaitu dari Bee Gees. Kemudian berikutnya lagi, jadi saya tempatkan 4 Indonesia, 4 Barat ya. 4 Barat sama 4 Indonesia. Yang berikutnya ada dari, kalau tadi Bee Gees, sekarang ada dari Ellen Berere ya, dengan Nobody But You. Nobody But You My Love, itu lagunya ya, lagunya. Terus yang berikutnya untuk lagu barat yang ketiga, saya angkat dari lagunya si Conway Twitty dengan Hello Darling. Yes, lagu ini udah lama nih, udah jarang-jarang ada yang request lagu Hello Darling ini ya. Terus yang berikutnya, lagu yang keempat ada dari Dr. Hook dengan Storm Nevertheless. Storm Nevertheless, iya itu lagunya ya. Nanti kalau Anda tidak mau pilih, Anda tidak suka dengan pilihan saya, Anda boleh menentukan pilihan Anda sendiri ya. Oke. Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
2: Indo Rica, selamat malam.
1: Selamat malam, Komandan. Iya, baik.
2: Lagu nomor 3 tuh, My Darling.
1: Sebentar, sebentar. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
1: Iya.
2: Iya.
1: Iya. Bapak Dev, kalau ke ATM kan, kalau isi kartu harus isi nomor PIN-nya baru bisa transaksi. Kalau nggak isi nomor PIN-nya nggak bisa transaksi. Jadi harus bilang dulu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat.
2: Sulai, susah lalai.
1: Oke.
2: Bangun nih kakak.
1: Oke, baik. Lanjut.
2: Iya, ketemu lagu My Darling juga.
1: Lagunya lagu barat ya?
2: Iya.
1: Atau ya? Lagu barat atau lagu Indonesia?
2: Barat.
1: Tadi lagunya dari siapa tadi?
2: My Darling.
1: My Darling. Hello Darling.
2: Hello
1: Darling, nice to see you. Iya. Yeah.
2: Yeah.
1: Dari Conway Twitty ya.
2: Oh, it's
1: been a long time. Oke, baik. Yeah. Lanjut.
2: Assalamualaikum buat semua pendengar Pro 1 aja di mana saja berada.
1: Oke.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Iya. Yeah. Yes. Thank you kakak, bagus ya.
1: Itu saja.
2: Iya. Yeah.
1: Oke, baik. Selamat malam untuk Kakak C Ekor Putih yang lagi di luar Ambon, ya, yang lagi di Jakarta. Kalau nanti kalau pulang jangan lupa oleh-olehnya di bawah, serta di bawah serta, ya. Oke. Selamat malam juga untuk Bunda Yos Balubun. Bunda Yosnya lagi terganggu kesehatannya, pendengar ya. Kita punya Ibu Yos Balubun di Kopertis, lagi terganggu kesehatannya atau sakit. Pak Eli Dela di Hualu Seram Utara, selamat malam, terima kasih sudah mengirimkan pesannya ya. Rorindu, selamat malam. Halo.
3: Halo.
1: Selamat malam, apa kabar?
3: Kabar baik.
1: Nah, sesuai janji ya.
3: Iya dong.
1: Iya. Sesuai janji semalam. Iya. Janji manis. Ini janji manis kan janji pahit ini.
3: Dua-dua.
1: Tapi yang suka kan janji manis toh.
3: Iya.
1: Suara lagunya siapa itu janji manis?
3: Aisyah.
1: Siapa yang suka request lagu Aisyah?
3: Dong.
1: Ah iya.
3: Tapi malam ini Aisyah tidak.
1: Oh, malam ini tidak Aisyah.
3: Iya, mau Titik Sandora sama Muksin.
1: Titik Sandora sama Muksin. Iya, baik. Iya.
3: Judul Adam dan Hawa.
1: Adam dan Hawa, oke, kita pun demikian. Nah, di monitornya kebesaran ya, Bunda. Kak Eva.
3: Iya, sudah. Sudah, Pak?
1: Iya. Adam dan Hawa, Titik Sandora. Pertemuan Adam dan Hawa ya. Titik Sandora dan Muksin, pertemuan Adam dan Hawa ya.
3: Iya. Katanya deh.
1: Yo.
3: Bisa baru apa namanya?
1: Baru apa?
3: Baru bilang HP bermasalah.
1: HP mana?
3: Yang itu yang terjadi kan?
1: Iya, semalam saya telepon balik tidak bisa tersambung.
3: Iya, di tempat kartunya bermasalah.
1: Waduh, my god.
3: Ini pinjam punya adikku.
1: Iya, makanya itu. Ini gimana ini nomornya? Telepon dia bisa tembus-tembus, ini bahaya ini. Dipakai baja anti peluru kali. Tembak gak tembus.
3: Iya ya. Tidak tembus.
1: Iya.
3: Tadi gue.
1: Iya.
3: Sudah masuk.
1: Baru satu tadi dari Saparua, Bapak Devi.
3: Salam dulu ya.
1: Oke, lanjut.
3: Salam buat Papa Desi. Selamat malam Papa Desi di Saparua. Selamat malam buat Fabio di Suri, Pak Marcel juga di Suri. Salam buat.
1: Salam buat
3: Ibu Sudah Mati, selamat malam. Tina di Kebun Jeruk Jakarta, selamat malam.
1: Di Kebun Jeruk.
3: Aduh.
1: Iya.
3: Orang yang lihat enggak sama saya.
1: Iya, ada libur yang tahu. Ada cuti.
3: Ini yang di Pro 3, di Pro 4.
1: Dah, lewatkan saja.
3: Baru kenapa? Ini saya sama. Ini benar enggak ini saya. Saya jadi sama.
1: Apa tuh? Kenapa?
3: Ibang kak Dedis yang tukar, kak Dedis yang mati.
1: Kak Dedis yang apa?
3: Tukar.
1: Oh. Oke, baik.
3: Bahagia buat dia di Wayami sama saya, Mulia.
1: Oke.
3: Apa Desi, kopi hitam.
1: Kopi hitam, Pak Edi, Lila, ada monitor.
3: Kemudian terus dapat dengar tidak? Saya perjalanan malam ya, Pak. apa kopi hitam ya?
1: Yes.
3: Apa lagi ya?
1: Lanjut.
3: Oh, Bunaken dan Malayan sudah ya, kah?
1: Bunaken tadi malam ada masuk.
3: Oh. Malayan sel.
1: Malayang belum, lagi melayang-layang.
3: Kadidi. Kalau boleh, sudah ya, terus lupa lah kadidi.
1: Itu saja dulu.
3: Itu saja dulu. Nanti kalau sudah ingat masuk lagi ya, bisa ya.
1: Oke.
3: Oke. Okay.
1: Okay.
3: Sado.
1: Oke. Lagunya dari Titik Sandora dan Muksin, Pertemuan Adam dan Hawa. Iya.
3: Iya.
1: Iya, bukan Adam dan Eva.
3: Bukan.
1: Karena dia bilang Adam dan Eva tuh. Oh,
3: iya, iya, mestinya kan begitu.
1: Iya, aslinya mesti Adam dan Eva gitu, Eva.
3: Iya. Itu Hawa dulu.
1: Iya, kita rubah ke Hawa dulu ya. Hawa dingin kah atau hawa udara kah, hawa apa itu?
3: Hawa dingin.
1: Oh, hawa dingin.
3: Hawa dingin supaya apa namanya, dingin empuk kah?
1: Sejuk-sejuk, iya, musim panas mesti hawa dingin ya gitu. Oke, baik, standby, nanti lagunya saya putarkan.
3: Iya, nanti ini balik lagi ya.
1: Oke.
3: Okay.
1: Yuk,
3: yo,
1: yo, bye-bye. Saya langsung ini kebetulan Pak Eli Lela sudah kirimkan pesannya juga ya, lagunya yang dipilih tadi katanya nebeng dengan lagunya si Conway Twitty, Hello Darling. Iya, ini zaman-zamannya Pak Eli Lela ya, lagu-lagu ini hits. Waktu Pak Eli Lela masih remaja. Kekirian selamat-selamat dari Pak Eli Lela, si kopi hitam yang punya Seram Utara kaki Gunung Binaya. Iya benar, itu adanya di Seram sana ya, di Maluku Tengah, tempatnya di Seram Utara, Tehuru dan sekitarnya. Untuk hari ini selamat tugas, Pak Eli lagi pantau sambil sibuk-sibuk ngurus buah pala hasil kebunnya Pak Eli malam ini. Dan sudah selesai, Pak Eli dari tadi monitor, iya baru ada yang gabung, ada Bapak Devi di Saparua. Terus Pak Eli juga mau menyalamin buat bunda-bundanya Pro 1, mulai dari Bunda Popi, Bunda Min, kemudian Bunda Wiga, Bunda Yos, kemudian Bunda Ria, Bunda, iya, juga Bunda Ellen, kemudian Bunda Nel, Bunda Marnis, Bunda Rere, dan semua bunda-bunda. Tak ketinggalan juga untuk Abang Dewa, terus juga Pak Angki, kemudian Pak Andi, terus juga untuk yang ada di Suli ya, Fabio, kemudian juga Abang Deden di seputaran tengah-tengah. Semuanya yang Pak Eli sebutkan tadi, salam kompak selalu. Yang belum disebutkan juga salam kompak ya, gabung-gabung lagi di Pro 1 bikin rame suasana. Untuk Bung Krispati dan teman-teman pendengar yang ada di Kupang ya, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sekalipun baru dilanda gempa di hari-hari kemarin. Semoga Tuhan selalu mau jaga semuanya di

ikut aturan main untuk malam ini ya. Jadi kalau mau telepon ke 383-4921 untuk pesan teks sama pesan suaranya, baru bisa Anda kirimkan ke nomor WhatsApp ya. Oke, di 0813-5624-5886. Untuk Bung Jackson, juga untuk Bung Berti yang ada di Puncak Duni, selamat malam semuanya. Kita nikmati dulu lagu yang sudah di request.

0: Kita masih di Ruang Rindu, lanjut lagi untuk penelpon selanjutnya yang mau bergabung di 3834921. Masih dengan tema lagu-lagu nostalgia Indonesia dan mancanegara. 3834921. Untuk SMS dan WhatsApp, pesan teks, pesan suara Anda ke nomor WhatsApp 0853 0813 5624 5886, ya. Oke, mana tadi yang barusan telepon? Hilang lagi dia. Oke, 3834921 untuk Ruang Rindu. Saya masih tunggu kehadiran Anda. Yang dari Manado, yang dari Lampung, yang dari Palembang. Mana kabar nih di Palembang? Dulunya kita punya Bunda Christine, hanya saja Bunda Christine sudah mendahului kita. Masih ada Bunda Maria ya di Palembang. Selamat malam Bunda. Iya, saya pikir ini jangan sampai udah tidak lagi memonitor siaran kita nih ya di Pro 1 di Ambon. Ya, halo, Ruang Rindu, malam.
1: Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
0: Malam malam.
1: Selamat malam Kak Dede.
0: Selamat malam juga Bunda Ellen.
1: Masih ingat, keren lupa.
0: Masih. Suaranya khas kok, jadi masih tetap ingat. Iya.
1: Begitu, Kak.
0: Iya.
1: Apa kabar Kak Dede?
0: Kabar baik. Iya, kabar saya baik-baik saja.
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Sehat.
1: Selalu bersuka cita, bersemangat. Wow.
0: Okay, betul.
1: Cuaca, info, cuaca Ambon bagaimana?
0: Ambon panas.
1: Oh, sama, Manado juga. Panas, tapi bangin angin sih.
0: Ambon panas kering.
1: Ya, terus kayaknya cepat mau kering ya tubuh. Kalau lagi aktivitas, pun saya banyak minum air putih, tapi kayak kering-kering begitu.
0: Iya.
1: Harus konsumsi buah juga.
0: Iya, betul.
1: Kalau tidak, wah, bisa apa ya? Kering pokoknya.
0: Iya.
1: Yang penting ya.
0: Kalau sungai sama sumur sudah kekeringan, jangan sampai tubuh kita juga kekeringan.
1: Makanya harus terhidrasi. Lagu-lagu pilih sendiri atau ini lagu manca?
0: Iya, boleh dipilih sendiri lagu-lagunya, tema lagu-lagu nostalgia 60-an, 70-an, bisa manca, bisa Indo, ya.
1: 60-an, 70-an. Oh, berarti ya. Masuk dong Queen.
0: Nostalgia dong.
1: Oh, Queen enggak masuk kah?
0: Queen, lagu apa dari Queen?
1: Yang itu Jo.
0: Yang mana Jo?
1: Somebody to love any. Find me somebody to love. Yang itu Somebody to love, find me somebody to love. Kayaknya lebih judul
0: dari Queen.
1: Ya, Queen.
0: Queen dengan lagunya judul Somebody. Somebody to love.
1: Anybody find me somebody to love.
0: Anybody find me somebody to love. Asik.
1: Adakah masuk kah? Masuk dong.
0: Somebody to love Queen dirilis.
1: Ada kah?
0: Iya, masuklah.
1: Semua sama-sama nih Kak Dede.
0: Ya.
1: Kak Eva tadi sudah masuk kah?
0: Siapa, siapa?
1: Kak Eva Talake, Latake.
0: Iya, Latake sudah.
1: Dia duluan masuk. Semalam saya tidak dapat. Aduh. Susah sekali bersaing semalam. Dapat saya semalam.
0: Kenapa tadi malam tidak sempat gabung?
1: Saya ada di sebelah sama Kain.
0: Oh, sama Ren di sebelah ya?
1: Iya, saya ada masuk dulu di Ren, terus pas kejar di sini sudah nggak dapat, begitu. Jadi ya begitulah, apa ya?
0: Kejar ke sini juga tidak inilah ya.
1: Padahal udah lama pengen, kan yang waktu Kak Didi dan menyel kapan, kita tahunya udah Udah mau tutup baru tahu Kak Dede. Jadi ya nanti deh.
0: Oke. Baik, somebody to love ya, kita putar ya.
1: Iya, salam-salam toh.
0: Iya, silakan disalamin.
1: Salam pertama buat Kak Dede. Terima kasih sudah terima ibalan per telepon.
0: Iya, oke.
1: Semoga selalu sehat, sukses, tetap semangat, bersuka cita, yes, diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin. Lanjut bersama, ada adik kecantik manis baik hati, hati-hati yang ada di Bunaken. Salam manis, salam sayang, ada Kak Eva Dila Kake, dia seduluan masuk, salam sayang selalu. Kakaknya masih masuk, Kak Dede.
0: Siapa?
1: Kak Dede, ibu guru.
0: Ibu guru belakangan ini di luar jangkauan.
1: Di luar jangkauan?
0: Iya, kalau di Pro 1 belakangan ini ibu gurunya angkat bendera putih. Ibu guru lagi pasang bendera putih di Pro 1.
1: Mungkin dia di Pro 4 kali.
0: Iya.
1: Udah jarang masuk dia ya Pro 1.
0: Iya.
1: Nanti kalau telepon saya kasih tahu ada yang cari di Pak Guru menunggu.
0: Iya.
1: Ada Kak Tere di Pasu Tengah, ada Amadnya di Pasu Transit, ada Kak Yaya di Batu Meja Kak.
0: Iya, betul.
1: Ada Nyong Fabio di Suli, Pak Dedin di Tengah-Tengah, yang kopi hitam.
0: Ya, yang kopi hitam tadi barusan kirim requestannya dari Seram.
1: Oh,
0: dari Pulau Seram.
1: Kopi hitam. Selamat malam. Ada juga yang di Saparua.
0: Pak Angki, Pak Devi ya, Pak Angki, Pak Devi ya.
1: Iya, Pak Franky ya.
0: Iya.
1: Selamat malam. Betul. Ada Nona Sina di Kebun Jeruk. Nona itu Kina. Kak Dede yang Ibu Yona yang di apa? Karang Panjang atau?
0: Ibu Bunda Yos di Karang Panjang.
1: Oh, Bunda Yos di Karang Panjang.
0: Iya.
1: Ini salam balik ya. Selamat malam, salam sehat, salam kompak.
0: Yes.
1: Ada yang itu di Kupang itu Ibu Fiona apa?
0: Iya, Fiona di Kupang.
1: Ibu Fiona di Kupang, apa kabar? Selamat malam. Ada siapa lagi ya? Bunda Poppy Biskuit, Bunda Putri. Ada Pak Dewa Hujan, apa kabar? Satu lagi ya. Ada Kak Erik di Mas Sohi. Selamat malam. Ada semua Jo.
0: Ada semua Jo.
1: Yang sedang mendengarkan Pro 1 Ambon. Selamat malam.
0: Iya.
1: Salam sehat, salam kompak. Diberkati bersama keluarga masing-masing.
0: Oke. Okay, yes.
1: Untuk Kak Dede.
0: Iya.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, thank you. Somebody to love dari Queen sudah disiapkan, ya. Ruang Rindu malam ini kita dengan tema lagu-lagu nostalgia mancanegara baik Indonesia, ya, baik mancanegara dan juga Indonesia dengan tahun rilis 60-an, 70-an, ya. Okay, kita bernostalgia. Iya, kebetulan, bukan kebetulan. Sudah di-request tadi ada Queen dengan Somebody to Love. Lagu yang dirilis di tahun 1970 sekian. Jadi masih kena ya, karena era 70-an. Iya. Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, selamat malam Kakak Dede.
0: Selamat malam Bun Kakak Haryati.
2: Dengan Haryati di Bunaken.
0: Betul, Haryati di Bunaken. Ya. Selamat malam Minggu, Bunaken.
2: Iya, ya. Apa kabar Kakak Dede?
0: Kabar baik, kabar sehat, aman, terkendali.
2: Oh mantap kalau begitu. Sama saja, kabar di sini, kabar balik juga baik, sehat.
0: Iya, yes.
2: Lagu tahun 60 kan?
0: 60-an, iya nostalgia 60-an, 70-an, iya betul.
2: Indonesia,
0: Barat juga boleh.
2: Oh iya. Kalau Kau Selalu di Hatiku itu bisa?
0: Kau selalu di hati.
2: Kau selalu di hatiku.
0: Iya, betul.
2: Oh iya. itu saja lagunya.
0: Iya, lagu itu kan banyak banyak penyanyi yang sudah cover-cover ulang lah ya, daur ulang. Tapi yang original ya, kau selalu.
2: Iya, yang aslinya dong, jangan dikasih.
0: Yang aslinya siapa kalau tahu?
2: Kalau tidak salah mungkin Ari Kusmiran. Salah ya?
0: Tidak salah.
2: Ya?
0: Benar.
2: Oh benar, benar ternyata. Sudah lupa karena ini kan sudah di zaman now, jadi kadang-kadang lupa lagu-lagu siapa yang menyanyi, kan seperti itu, kadang-kadang lupa.
0: Kau selalu di hatiku.
2: Ayah. Oh ternyata betul ya.
0: Kau selalu ya. Di hatiku ya? Oh bukan, mohon maaf.
2: Oh siapa?
0: Itu si Ernie Johan.
2: Oh Ernie Johan ya.
0: Ernie Johan juga ada versinya. Oh, Rafika Duri.
2: Iya betul. Oh iya. Malum.
0: Udah. Iya betul.
2: Iya.
0: Saya juga tadi awalnya saya pikir ini pasti ya si Ari Kusmiran, padahal bukan.
2: Iya,
0: Ernie Johan.
2: Kita juga berpikir Ari Kusmiran ya atau siapa ya?
0: Iya.
2: Ternyata salah.
0: Ernie Johan, iya.
2: Ah, iya. Ya, salam-salam pertama buat Kak Didi. Terima kasih sudah angkat teleponnya. Semoga tetap sehat, semangat. Buat terbaik buat Kak Didi sekeluarga yang ada di rumah.
0: Yes, okay, baik.
2: Lanjut buat teman Kak Didi juga Dokter Aldo. Salam sehat juga sekeluarga. Ada Bunda Yos, salam sehat. Ini salam balik dari Haryati Yunaken. Ada juga Kakak Eva saya masuk duluan nih. Kakak Eva saya gak ajak-ajak orang lagi. Salam sehat Kakak Eva.
0: Kakak Eva cari jalan selamat sendiri.
2: Iya, no, Kakak Eva ini saya gak ajak-ajak orang bagaimana. Awas Kakak Eva itu. Baru lanjut ada Kakak Rere juga di Paso. Salam sehat ke keluarga. Ada Kakak Yaya juga. Salam sehat. Ada Bung Dewa. Ada juga Jung Erik. Ada Pak Nasrun yang ada di Pargi Motong. Ada Pak Andi Distira juga. Ada Nyong Fadio, Nyong Sarif Hidayat. Semuanya salam sehat di keluarganya masing-masing. Dan semua-semua saja pendengar Pro 1 Ambon, semoga kita semua sehat-sehat semuanya. Buat Kakak Dede.
0: Oke.
2: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Minggu, Bu Naken.

Wah, kalau saya putar lagu ini, dimainkan lagu ini, saya jadi ingat sama teman saya, ya, sama pendengar yang satu ini, Bung Riki yang punya Bugal, ya. Bung Riki di Bugal, ku terkenang selalu. Tapi Bung Riki biasanya kalau minta lagu ini, maunya versinya si Victor Hutabarat, ya. Bung Riki yang punya Bugal, bagaimana kabar? Lagi di mana? Terakhir itu katanya sudah hijrah kembali ke Batu Merah ya.

Ya, saya ingatkan saya masih ada punya sesi lanjutan di Ruang Rindu. Lagu-lagu yang masih tersedia untuk Anda request ada lagu Indonesia. Ya, edisi itu enggak dengan lagu untukmu, Ade Manuhutu Virgo, Adikku Semira dengan Setulus Hatimu Semurni Cintaku, Bab Tutupoli dengan Tinggi Gunung Seribu Janji. Bee Gees untuk lagu barat dengan Tell Me Why. Terus ada Ellen Berere dengan Nobody But You. Kemudian Dr. Hook dengan Storms Never Last. Storm Never Last. Yeah. Yang di atas lain untuk Kakak Doreen, selamat malam, selamat tidur. Malam minggu, ya malam santai. Kalau sudah tidur, ya selamat istirahat saja. So, pasti besok hari Minggu ya siap tempur lagi ya. Gak kerja kan? So, pasti siap monitor Pro 1. Yes.

Baik, langsung saja kita mainkan lagu yang sudah di request dari Queen untuk Bunda Ellen di Malalayang Manado. Lagunya dari Queen dengan Somebody to Love. Kemudian ada Hariati dari Bunda Ken. Ya, saya tandai ya, saya hafal atau orang Ambon bilang nanaku ya. Iya, orang Ambon bilang nanaku, beta saya nanaku itu kalau pas Bunda Ellen pasti ada Hariati pasti ada Bunda Ellen. Kita langsung dengerin lagu yang sudah diringkas oleh kedua penelpon kita dari Manado, Sulawesi Utara.

80 tahun merdeka. Pernah ngebayangin tidak sih kalau Indonesia bisa swasembada semuanya? Mulai dari beras yang kita makan, energi buat listrik, sampai air bersih yang selalu mengalir di rumah. Keren kan? Ternyata kita semua bisa jadi bagian dari mimpi besar ini. Caranya, dukung produk lokal, hemat energi dan air, serta ekspor ekonomi kreatif. Jangan lupa, jaga laut dan hutan kita biar ekonomi hijau biru bisa maju. Ingat, ketahanan negara tidak cuma tugas TNI atau polisi, tapi juga kita yang cinta produk Indonesia. Mulai dari hal kecil, beli hasil petani lokal, pakai energi terbarukan, dan kurangi sampah.

0: Rindu Pro 1 RRI Ambon.
1: Kita masih jumpai Anda untuk sesi terakhir di Ruang Rindu malam ini. Kesempatan untuk yang mau bergabung lagi, saya tunggu Anda di 3834921. 0911-383-4921. Iya, mana ya Bunda Wiga di Wonosobo biasanya nongol, tapi kok malam ini tidak bergabung, apa gerangan? Ayo, suara tadi Dinda di Bogor juga ya. Teh Dinda tadi juga sudah ambil ancang-ancang. Kalau mau bergabung langsung aja di 3834921, ditunggu ya.

0: Untuk Bung Eldrin di rumah 3, standby Bung Eldrin ya. Pesan suara Anda sudah ada, nanti saya perdengarkan juga. Ruang Rindu malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam Kak Dede.
0: Selamat malam.
1: Ruang Rindu,
0: ya.
1: Bagi Rindu
0: ya.
1: Mori lewat jalan tol, lewat lagu.
0: Ruang Rindu lewat jalan tol. Oke, lanjut.
1: Ya, ini dengan Arab dimasuhi nih.
0: Arab dimasuhi, iya. Silakan, Bung ya. Arab.
1: Minta lagu dari. Kalian udah siap lagu-lagu sih kasih kalian?
0: Lagu-lagu 60-an, 70-an, ada Barat, ada Indonesia. Mau yang mana?
1: Yang Indonesia aja.
0: Kalian. Indonesia ada Edi Sitonga, Ade Manuhutu, Ari Kusmiran, dan Bob Tutupoli.
1: Ari Kusmiran juga kalian deh.
0: Ari Kusmiran, setulus hatimu semurni cintaku. Oke, ya. Asik.
1: Dede, lanjut salam juga Dede.
0: Lanjut.
1: Iya, salam yang pertama buat Dede, semangat selalu dan bertugas. Berhati-hati di jalan aja.
0: Oke.
1: Lanjut buat Kata Eva di Talake, selamat malam. Ada juga Bung Fabio di Suli, selamat malam. Ada Bang Dede di tengah-tengah juga, selamat malam. Kakaknya di Pasteng juga, selamat malam. Ada juga Bunda Popi di Skip juga, selamat malam. Ada juga Pele Ilela di Seram Utara Waulu. Mbak Fina di Kebun Jeruk Jakarta juga. Ada juga Tedinda juga. Ada Mbak Fina juga. Dan apalagi Bapak Desi di Soporua. Ada juga Pangki, selamat malam, selamat siang saja.
0: Iya.
1: Ada Bang Dewa juga di Namlia, selamat malam. Ada juga Mbak Ayu di Masoi, selamat malam juga. Dan semua-semuanya aja, selamat malam, selamat malam minggu.
0: Okay. Saya
1: selalu semua. Oke, Kak Dede, bagus ya. Terima kasih, Kak Dede.
0: Yo, sama-sama, makasih.

0: Baik, kita dengarkan dulu pesan suara yang dikirimkan oleh Eldrin di rumah 3.
1: Selamat malam, rindu, hampir pagi rindu. Ngomongin lewat lagu Mita dari rumah 3, Mr. Eldrino. Wassalam buat semua penggemar fans 21 juga, tanpa terkecuali. Selamat malam, Tuhan berkati. Kali ini selamat bertugas. Meminta lagu Nobody itu, Kak Dede, yang siapa tadi, Parere, Kak
0: Alan Berere.
1: Lupa kan, Parere. Yeah. Nobody.
0: Nobody but you.
1: Nobody apa? Nobody it's true, Kak.
0: Nobody but you.
1: Tolong juga, Kak Dede. Lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Lagu Barat. Thank you.
0: Alan Berere dengan Nobody but you. Oke. Okay. Terima kasih untuk Eldrino di rumah 3. Yang lain mana? Buruan, masih ada waktu. Ruar ini masih saya tunggu lagi penelpon berikut. Baik, saya siapkan dulu lagunya Hari Kusmiran, kemudian juga Alan Berere. Ayo, tambah lagi kalau ada. Malam Minggu, malam bahagia, malam sukacita ya. Gak boleh sedih, gak boleh putus asa.

Telepon terakhir di Ruang Rindu 0911 3834921. Pak Junaidi, mana suaranya?

yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Larat. Selamat malam. Ya, selamat menikmati malam minggu bersama keluarga, Abang Rian sama Ade Afe. Yes.

Untuk Mamiko, Pelopesi dan keluarga, juga untuk Bung Novi yang ada di Bentas, Benteng Atas. Kakak Neta di Hunudurian Patah. Ya, terus untuk Ketua FKP, Bung Top Gun yang lagi ada di Lateri Puncak. Juga untuk Onamin di Gudamati, selamat malam. Ya, kalau lagi pantau, lagi dengar, ya. Terus ya, bareng koordinasi, saling berkomunikasi teman-teman di FKP untuk momen dimaksud ya. Yes. Mana? Masih ada lagi sebelum saya tutup acaranya? Ayo, gabung di Ruang Rindu. Kalau memang sudah tidak ada lagi, maka saya akan kunci acaranya. Saya tutup acaranya dengan lagu yang sudah di request.

Ya, untuk cucu tersayangnya Bunda Wiga di Wonosobo, juga untuk Mbak Ajeng, ya selamat malam saja, ya salam sehat selalu di sana.

Kita punya Pak Nasrun di Parigi Mutong. Apa kabar Pak Nasrun? Bang Leman nih, udah lama juga ya dari Lampung, tidak nongol-nongol. Pak Fani juga di Ahuru, sudah lama juga tidak gabung bersama kita. Ayu dimasuhi, mana suaranya? Bapak Ape dan Pak Yan yang ada di Kairatu, Waipiri, apa kabar ya? Ya, Pak Angki di Saparua ini juga sudah terhitung sangat lama ya. Hampir setahun ini tidak nongol-nongol ini Pak Angki. Ya, apa boleh buat karena waktu sudah semakin menipis. Ya, saya menunggu dan menunggu, tapi sudah tidak ada lagi yang mau bergabung. Otomatis saya langsung saja akhiri kebersamaan kita di acara Ruang Rindu untuk malam ini. Terima kasih semuanya. Dan kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Kalau saya ada di situ ya, sepasti iya. Kita bakal rame-rame lagi di udara. Mbak Dinda tadi sempat telepon di Japri, tapi tiba-tiba hilang dan kesempatan dilewatkan untuk bergabung bersama kami di di Ruang Rindu malam ini. Dengan demikian, saya tutup acaranya. Terima kasih pendengar. Selamat malam minggu. Selamat menikmati nuansa malam minggu bersama keluarga, orang-orang terkasih Anda. Di kesempatan malam ini semoga bahagia. Dua lagu saya mainkan untuk menutup jumpa kita di Ruang Rindu. Edisi 22 Agustus 2026.

Hidup itu soal kejujuran, bukan sekadar pencitraan. Apa yang kita ucapkan seharusnya sejalan dengan apa yang kita lakukan. Karena dari sanalah karakter dan nilai diri seseorang benar-benar terlihat. Kepercayaan itu mahal dan tidak mudah didapat. Sekali rusak, butuh waktu panjang untuk memperbaikinya. Jadi, dimanapun kamu berada dan apapun peranmu hari ini, tetaplah jadi pribadi yang konsisten, jujur, dan jangan pernah bermuka dua.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin jika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etnik. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan proses yang masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Musik Jenjang Malam, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda tidak perlu berkecil hati bila orang lain dan dunia tidak mengetahui kebaikan yang telah engkau lakukan. Tetapi berbesar hatilah telah melakukan kebaikan, karena engkau telah bisa melakukan perintah suara kecil hatimu. Kebaikan bukanlah untuk dinilai, demi mendapatkan kebanggaan dan pujian dari orang lain dan agar dunia mengetahui. Tetapi melakukan kebaikan adalah panggilan nurani, bukan untuk pamrih. Di balik setiap peristiwa, seburuk apapun, pasti ada yang bisa dimaknai. Tergantung bagaimana, apakah kita bisa memetiknya untuk pembelajaran hidup yang lebih berarti? Semoga pelajaran, ujian, juga kebaikan yang ada hari ini bisa menjadi kekuatan dan motivasi untuk hari esok.

Laut memberi ikan, hutan memberi kehidupan, dan budaya mengajarkan kita hidup saling menghargai. Namun, ketika sampah mencemari pesisir, hutan terus berkurang, dan generasi muda mulai melupakan tradisi. Kita sedang kehilangan lebih dari sekedar pemandangan indah. Menjaga lingkungan, mengembangkan ekonomi, dan melestarikan budaya harus berjalan bersama. Sebab kemajuan yang sesungguhnya adalah ketika alam tetap lestari, budaya tetap hidup, dan masyarakat semakin sejahtera.

Di Maluku, jarak bukan hanya soal jauh atau dekat. Kadang, untuk sampai ke tempat sebelah saja, kita harus menyeberang laut, menunggu cuaca, dan menyiapkan ongkos perjalanan. Jarak juga bisa menentukan harga barang, waktu yang kita habiskan, bahkan akses ke layanan yang kita butuhkan. Bagi mereka, semua itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Tapi ketika jarak lebih mudah ditempuh, yang datang bukan cuma orang dan barang. Kesempatan pun ikut mendekat. Anak-anak lebih mudah sekolah, hasil kebun dan laut lebih mudah dibawa ke pasar. Pelaku usaha pun punya ruang untuk berkembang. Jadi mari merdeka dari jarak, supaya laut yang memisahkan pulau tidak ikut memisahkan

Di kota, listrik mungkin tinggal menekan saklar. Tapi di pulau-pulau, ceritanya bisa berbeda. Jarak dan kondisi geografis membuat penyediaan energi tidak selalu mudah. Apalagi masih ada wilayah yang menghadapi keterbatasan akses. Padahal, banyak yang sebenarnya tersedia di sekitar kita. Ada matahari, ada angin, ada laut, bahkan ada biomasa. Semua punya potensi untuk menjadi sumber energi. Karena merdeka energi di Maluku adalah bagaimana energi bisa hadir dan dirasakan sampai ke pulau-pulau.

0: Ujung jumpa kita di musik jenjang malam. Saya tampilkan kembali salah satu lagu yang paling saya favoritkan di sepanjang saya menjadi seorang broadcaster ya, Make It dengan Kusesali. Lagu ini kalau saya mengenang kembali selalu saya putarkan di penghujung acara sebelum saya benar-benar pamit dari ruang dengar Anda. Musiknya pas, nuansanya asik ya, dan saya akan membawa kita kembali ke 2-30 tahun yang lalu. Sampai di sini untuk musik jenjang malam pendengar.
1: Demikianlah jumpa kita di musik jenjang malam. Sampai jumpa.

saudara pendengar dimanapun Anda, tetap setia mendengarkan kami dari program Satu Radio Republik Indonesia Ambon. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesai sudah atau tuntaslah sudah kebersamaan kami dengan Anda menggelar acara siaran kami di sepanjang hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026, semenjak pagi hingga dengan saat ini. Dan semoga apa yang kami sudah hadirkan memberikan kepuasan tersendiri bagi Anda. Namun pendengar, tiba saatnya pula kami harus berpisah dan sekaligus akan menghilang dari ruang pendengaran Anda. Kita berpisah malam ini, namun akan jumpai Anda lagi di edisi penyiaran besok untuk Minggu 23 Agustus 2026. Masih di frekuensi yang sama, FM 105,1 MHz, juga melalui audio streaming dan aplikasi RRI Digital kami, Anda tetap bisa mendengarkan siaran kami. Pendengar sebangsa dan setanah air, sebelum tiba saatnya kami menghilang dari udara dan berpisah dari ruang dengar Anda, kami kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas seluruh kebersamaan dan atensi yang sudah Anda berikan di sepanjang hari ini. Kami yang bertugas, saya Teis Dekok penyiar Anda, dibantu rekan operator studio teknik MCR, kemudian petugas pemancar studio, pemancar Gunung Luna, pemancar Paso, dan juga security yang bertugas malam ini. Kami yang ada malam ini mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kiranya senantiasa ada dalam suasana bahagia dan sukacita. Anda yang menjalankan aktivitas dan kerja di malam ini, kami berharap Anda juga sukses dapat Anda raih. Dan saudara, akhirnya kita berpisah jumpa di sebentar subuh pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Teriring salam kebangsaan kita bersama, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ambon.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak. Penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak. Aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar dari Ambon yang terkasih, selamat pagi, Shalom, Salve. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Katolik, Minggu 23 Agustus 2026, Minggu Biasa ke-21. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita bersatu dalam doa, mari kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat dan damai dari Allah dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil pada hari Minggu Biasa ke-21 ini mengajak kita untuk merenungkan satu pertanyaan penting, yakni siapakah Yesus bagi kita. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang, siapakah aku? Lalu ia menuntun Petrus untuk memberikan jawaban yang keluar dari iman. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Sabda hari ini menegaskan bahwa iman sejati membawa kita pada hidup yang ditopang oleh kasih karunia Allah. Tuhan membangun gerejanya di atas iman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar dari Ambon yang terkasih, melalui ibadat sabda ini, marilah kita memohon terang Roh Kudus, agar kita semakin mampu mengenali Yesus bukan sekedar sebagai tokoh sejarah atau guru yang baik, melainkan sebagai Mesias dan Tuhan yang hidup. Semoga iman kita diperkuat, hati kita diubah, dan menjadi saksi Kristus dalam cara hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengawali ibadah ini dengan menyesali segala dosa-dosa kita, serta memohon ampun kepada Tuhan dengan kita bersama-sama berdoa doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, kami bersyukur karena Engkau memanggil kami untuk berkumpul dalam iman dan mendengarkan sabdamu. Semoga terang sabdamu senantiasa menuntun kami untuk sampai pada pengakuan yang sungguh bahwa Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Curahkanlah Roh Kudusmu atas kami agar kami mampu mengenali kehendakmu dengan iman yang jernih dan menaruh kepercayaan penuh kepada Kristus. Bukan hanya dalam doa tetapi juga dalam cara hidup kami. Jadikanlah hati kami teguh dalam kesetiaan, kuatkanlah gerejamu yang sedang kau bangun. Dan pakailah kami sebagai saksi Injil di tengah keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kita membaca dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga.
Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini menampilkan sebuah percakapan yang sederhana, tetapi sangat menentukan arah iman para murid. Yesus bertanya, "Menurut orang, siapakah aku?" Pertanyaan ini lebih dulu mengantar murid-murid untuk melihat bagaimana orang-orang memandang Yesus. Ada yang mengenalnya hanya sebagai tokoh yang penting, seorang nabi atau guru. Namun Yesus tidak berhenti pada pengetahuan yang hanya dari orang lain. Karena itu, Yesus melanjutkan pertanyaan yang lebih personal. Menurut kalian sendiri, siapakah aku? Disinilah iman diuji. Bukan lagi apa kata orang, melainkan apa yang benar-benar diyakini dan dipegang hati seorang murid. Petrus menjawab dengan penuh iman, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Pengakuan Petrus ini bukan sekedar kalimat yang indah. Yesus menegaskan bahwa jawaban itu muncul bukan terutama dari kemampuan manusia, tetapi dari karya Allah sendiri. Artinya, iman sejati adalah anugerah sekaligus panggilan. Allah memberi terang, namun kita tetap diminta untuk menerima dan menjawab dengan hidup. Menarik juga bahwa sesudah pengakuan iman itu, Yesus mengatakan bahwa ia akan membangun gerejanya di atas iman tersebut. Ini berarti gereja tidak berdiri terutama atas kekuatan manusia, melainkan atas kesetiaan pada Kristus yang hidup. Gereja adalah komunitas orang-orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias, yang dibentuk oleh iman dan berjalan bersama dalam kuasa Roh Kudus. Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita tentang kebenaran iman. Iman yang benar akan membawa konsekuensi. Jika Kristus adalah Mesias, maka seluruh hidup kita perlu ditata kembali. Cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, dan cara kita memperlakukan sesama. Iman tidak boleh berhenti pada kata-kata, iman harus menjadi keberanian untuk percaya dan bertindak. Karena itu, dalam ibadat sabda ini, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, siapakah Yesus bagiku? Apakah ia hanya informasi iman yang aku ketahui, ataukah ia sungguh Tuhan yang mengarahkan hidup? Apakah pengakuanku sebagai orang beriman terlihat dalam kesabaran saat diuji, dalam kejujuran saat tergoda, dalam kepedulian saat orang lain membutuhkan? Semoga melalui sabda Tuhan hari ini, Tuhan menguatkan iman kita. Seperti Petrus, kita boleh mengakui Kristus dengan mantap, bukan karena kita paling mampu, melainkan karena Allah sendiri menarik hati kita kepadanya. Dan semoga pengakuan iman itu nyata dalam hidup sehari-hari, menjadi tanda bahwa Kristus sungguh hidup dan bekerja di tengah dunia. Marilah kita memohon agar Roh Kudus membaharui cara pandang kita, memperteguh pengakuan kita, dan membuat gereja serta diri kita masing-masing semakin menjadi tempat Kristus hadir dan dinantikan. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar dari Ambon yang terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita ungkapkan iman kepercayaan kita kepada Allah dengan kita bersama-sama kita berdoa, doa aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa umat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Bapa. Semoga Roh Kudus membimbing gereja dan seluruh umat manusia untuk hidup sesuai kehendak-Nya. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, marilah kita berdoa bagi para pemimpin bangsa-bangsa,
Semoga Tuhan memberikan hikmat dan keberanian kepada mereka untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat, menegakkan keadilan, dan membangun persaudaraan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, marilah kita berdoa bagi para pemimpin gereja, semoga seperti Petrus yang mengaku Yesus sebagai Mesias, mereka tetap setia pada Kristus yang hidup dan menjadi teladan iman bagi umat yang dipercayakan kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian dunia, marilah kita berdoa bagi perdamaian dunia, semoga Tuhan meneguhkan hati semua orang yang hidup dalam konflik, kekerasan atau ketakutan, dan semoga roh kasih menumbuhkan keberanian untuk berdamai, saling mengampuni, serta bekerja sama demi kebaikan bersama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat Allah, marilah kita berdoa bagi seluruh umat Allah, semoga saat kita mendengarkan sabda Yesus, iman kami tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi menjadi pengakuan yang nyata dalam hidup, melalui doa, tindakan kasih, dan kesetiaan pada ajaran Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, dengarkanlah doa permohonan kami, kuatkanlah iman kami, dan bimbinglah langkah hidup kami, agar kami sungguh menjadi saksi Kristus yang hidup, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita satukan doa-doa kita kepada Allah dengan kita bersama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami, yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Setia, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengar hari ini. Engkau telah mengajar kami untuk mengakui Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup, dan engkau membangun gerejamu di atas iman yang engkau anugerahkan. Semoga sabda yang kami rayakan tidak berhenti di dalam kata-kata, tetapi menjadi kekuatan dalam hati dan keputusan kami sehari-hari. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar kami semakin teguh dalam iman, rela berserah pada kehendak-Mu, dan menjadi saksi kasih Kristus bagi keluarga, komunitas, dan dunia tempat kami hidup. Bimbinglah langkah kami sepanjang minggu ini. Jadikanlah kami satu dalam semangat persaudaraan, dan tuntun kami menuju keselamatan yang kau janjikan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, dengan ini ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, kaum keluarga kita, serta semua orang yang kita cintai, senantiasa diberkati, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar dari Ambon yang terkasih, demikian mimbar mutiara pagi kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita renungkan bersama dapat menjadi terang hidup kita, menguatkan hati kita, serta menuntun kita untuk terus berbuat baik kepada sesama. Akhir kata, semoga kita semua senantiasa diberi kedamaian, kesehatan, dan berkat yang berlimpah. Terima kasih, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Shalom, salve, Tuhan memberkati kita semua.

Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, para pendengar dari Ambon yang terkasih, selamat pagi, Shalom, Salve. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Katolik, Minggu 23 Agustus 2026, Minggu Biasa ke-21. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, sebelum kita bersatu dalam doa, mari kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai dari Allah dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil pada hari Minggu Biasa ke-21 ini mengajak kita untuk merenungkan satu pertanyaan penting, yakni siapakah Yesus bagi kita? Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang, siapakah aku? Lalu ia menuntun Petrus untuk memberikan jawaban yang keluar dari iman. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Sabda hari ini menegaskan bahwa iman sejati membawa kita pada hidup yang ditopang oleh kasih karunia Allah. Tuhan membangun gerejanya di atas iman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar dari Ambon yang terkasih, melalui ibadat sabda ini, marilah kita memohon terang Roh Kudus, agar kita semakin mampu mengenali Yesus, bukan sekedar sebagai tokoh sejarah atau guru yang baik, melainkan sebagai Mesias dan Tuhan yang hidup. Semoga iman kita diperkuat, hati kita diubah, dan menjadi saksi Kristus dalam cara hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengawali ibadah ini dengan menyesali segala dosa-dosa kita, serta memohon ampun kepada Tuhan dengan kita bersama-sama berdoa doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, kami bersyukur karena Engkau memanggil kami untuk berkumpul dalam iman dan mendengarkan sabdamu. Semoga terang sabdamu senantiasa menuntun kami untuk sampai pada pengakuan yang sungguh bahwa Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Curahkanlah Roh Kudusmu atas kami agar kami mampu mengenali kehendakmu dengan iman yang jernih dan menaruh kepercayaan penuh kepada Kristus. Bukan hanya dalam doa tetapi juga dalam cara hidup kami. Jadikanlah hati kami teguh dalam kesetiaan, kuatkanlah gerejamu yang sedang Kau bangun. Dan pakailah kami sebagai saksi Injil di tengah keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kita membaca dari Injil Matius pasal 16 ayat 13-20. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapaku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga.
Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini menampilkan sebuah percakapan yang sederhana, tetapi sangat menentukan arah iman para murid. Yesus bertanya, "Menurut orang, siapakah aku?" Pertanyaan ini lebih dulu mengantar murid-murid untuk melihat bagaimana orang-orang memandang Yesus. Ada yang mengenalnya hanya sebagai tokoh yang penting, seorang nabi atau guru. Namun Yesus tidak berhenti pada pengetahuan yang hanya dari orang lain. Karena itu, Yesus melanjutkan pertanyaan yang lebih personal. Menurut kalian sendiri, siapakah aku? Disinilah iman diuji. Bukan lagi apa kata orang, melainkan apa yang benar-benar diyakini dan dipegang hati seorang murid. Petrus menjawab dengan penuh iman, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Pengakuan Petrus ini bukan sekedar kalimat yang indah. Yesus menegaskan bahwa jawaban itu muncul bukan terutama dari kemampuan manusia, tetapi dari karya Allah sendiri. Artinya, iman sejati adalah anugerah sekaligus panggilan. Allah memberi terang, namun kita tetap diminta untuk menerima dan menjawab dengan hidup. Menarik juga bahwa sesudah pengakuan iman itu, Yesus mengatakan bahwa ia akan membangun gerejanya di atas iman tersebut. Ini berarti gereja tidak berdiri terutama atas kekuatan manusia, melainkan atas kesetiaan pada Kristus yang hidup. Gereja adalah komunitas orang-orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias, yang dibentuk oleh iman dan berjalan bersama dalam kuasa Roh Kudus. Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita tentang kebenaran iman. Iman yang benar akan membawa konsekuensi. Jika Kristus adalah Mesias, maka seluruh hidup kita perlu ditata kembali. Cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, dan cara kita memperlakukan sesama. Iman tidak boleh berhenti pada kata-kata, iman harus menjadi keberanian untuk percaya dan bertindak. Karena itu, dalam ibadat sabda ini, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, siapakah Yesus bagiku? Apakah ia hanya informasi iman yang aku ketahui, ataukah ia sungguh Tuhan yang mengarahkan hidupku? Apakah pengakuanku sebagai orang beriman terlihat dalam kesabaran saat diuji, dalam kejujuran saat tergoda, dalam kepedulian saat orang lain membutuhkan? Semoga melalui sabda Tuhan hari ini, Tuhan menguatkan iman kita. Seperti Petrus, kita boleh mengakui Kristus dengan mantap, bukan karena kita paling mampu, melainkan karena Allah sendiri menarik hati kita kepadanya. Dan semoga pengakuan iman itu nyata dalam hidup sehari-hari, menjadi tanda bahwa Kristus sungguh hidup dan bekerja di tengah dunia. Marilah kita memohon agar Roh Kudus membaharui cara pandang kita, memperteguh pengakuan kita, dan membuat gereja serta diri kita masing-masing semakin menjadi tempat Kristus hadir dan dinantikan. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar dari Ambon yang terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita ungkapkan iman kepercayaan kita kepada Allah dengan kita bersama-sama kita berdoa doa aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa umat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Bapa. Semoga Roh Kudus membimbing gereja dan seluruh umat manusia untuk hidup sesuai kehendak-Nya. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, marilah kita berdoa bagi para pemimpin bangsa-bangsa,
Semoga Tuhan memberikan hikmat dan keberanian kepada mereka untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat, menegakkan keadilan, dan membangun persaudaraan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, marilah kita berdoa bagi para pemimpin gereja, semoga seperti Petrus yang mengaku Yesus sebagai Mesias, mereka tetap setia pada Kristus yang hidup dan menjadi teladan iman bagi umat yang dipercayakan kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian dunia, marilah kita berdoa bagi perdamaian dunia, semoga Tuhan meneguhkan hati semua orang yang hidup dalam konflik, kekerasan atau ketakutan, dan semoga roh kasih menumbuhkan keberanian untuk berdamai, saling mengampuni, serta bekerja sama demi kebaikan bersama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat Allah, marilah kita berdoa bagi seluruh umat Allah, semoga saat kita mendengarkan sabda Yesus, iman kami tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi menjadi pengakuan yang nyata dalam hidup, melalui doa, tindakan kasih, dan kesetiaan pada ajaran Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, dengarkanlah doa permohonan kami, kuatkanlah iman kami, dan bimbinglah langkah hidup kami, agar kami sungguh menjadi saksi Kristus yang hidup. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita satukan doa-doa kita kepada Allah dengan kita bersama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami, yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Setia, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengar hari ini. Engkau telah mengajar kami untuk mengakui Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup, dan Engkau membangun gerejamu di atas iman yang Engkau anugerahkan. Semoga sabda yang kami rayakan tidak berhenti di dalam kata-kata, tetapi menjadi kekuatan dalam hati dan keputusan kami sehari-hari. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar kami semakin teguh dalam iman, rela berserah pada kehendak-Mu, dan menjadi saksi kasih Kristus bagi keluarga, komunitas, dan dunia tempat kami hidup. Bimbinglah langkah kami sepanjang minggu ini. Jadikanlah kami satu dalam semangat persaudaraan, dan tuntun kami menuju keselamatan yang Kau janjikan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, kaum keluarga kita, serta semua orang yang kita cintai, senantiasa diberkati, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari, pendengar dari Ambon yang terkasih, demikian mimbar mutiara pagi kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita renungkan bersama dapat menjadi terang hidup kita, menguatkan hati kita, serta menuntun kita untuk terus berbuat baik kepada sesama. Akhir kata, semoga kita semua senantiasa diberi kedamaian, kesehatan, dan berkat yang berlimpah. Terima kasih, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Shalom, salve, Tuhan memberkati kita semua.

0: Ketika Anda menerima kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan Anda, Anda akan menemukan bahwa Allah memberikan Anda kekuatan, keberanian, dan martabat yang bergema sampai ke surga. Hal ini bergema sampai ke surga karena mereka tidak berada jauh darinya. Surga segera berada di dalam hati Anda. Mother Angelica.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini.

Pendengar umat Katolik dan juga umat Kristen yang berbahagia dan tetap dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah acara Mutiara Pagi yang sudah kami hadirkan tadi untuk Anda. Berisikan juga tadi paket Mutiara Pagi di hari ini yang diantarakan tadi dalam paket Mutiara Pagi Minggu 23 Agustus 2026. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salve, semoga tetap senantiasa dilindungi dan diberkati Tuhan di sepanjang hari ini. Program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kita akan lanjut untuk menghadirkan lagi paket acara kami, yaitu program informasi dinamika Maluku Pagi. Informasi-informasi kami akan hadirkan, informasi seputar Maluku dan Maluku Utara di dinamika Maluku untuk pagi ini. Pendengar,

0: Dusit.
1: Yang rencana datang sudah mulai berdatangan ya, jelas dari Ambon, kemudian dari Makassar sudah berdatangan juga, Manado juga sudah. Spot-spot bukan hanya diving spot tapi kuliner spot.
2: Kami sampaikan kembali informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda di hari ini, Minggu 23 Agustus 2026 dalam Dinamika Maluku Pagi dari Radio Republik Indonesia Ambon. Dan tadi cuplikan topik berita utama kami. Kami rangkaikan pula dengan informasi-informasi lainnya nanti sepanjang sesi ini kami hadirkan untuk Anda. Dan bersama saya, Taste the Cock. Selamat pagi saudara dan salam sehat untuk kita semua. Dan berikut selengkapnya Dinamika Maluku kami hadirkan untuk Anda. Dimulai dari informasi yang pertama.

0: Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa Hatunuru, Kecamatan Taniwel Timur, tahun anggaran 2023. Kedua tersangka yang berinisial MR dan JR tersebut ditetapkan secara terpisah. Penetapan dilakukan setelah tim penyidik memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah melalui serangkaian proses penyidikan. Kepala Kasipitsus Kejari SBB, Ferdinanda Nike Tupan, membenarkan penetapan kedua tersangka itu. Namun hingga saat ini pihak kejaksaan belum memberikan secara rinci mengenai jabatan maupun peran dari masing-masing tersangka dalam perkara korupsi itu. Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, penyidik Pitsus Kejari SBB langsung melakukan penahanan terhadap tersangka MR selama 20 hari ke depan. Sementara itu, untuk JR tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan saat ini sedang menjalani masa penahanan terkait perkara hukum lainnya. Pihak Kejari SBB menegaskan akan mengusut tuntas kasus ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, memaksa warga Desa Keving, Kecamatan Seram Timur, berjuang keras demi mendapatkan air bersih. Setiap hari warga harus menyeberangi laut sejauh 7 km menggunakan speedboat menuju Desa Air Nanang sambil membawa jerigen, drum, bahkan galon. Kondisi ini membuat masyarakat harus menguras biaya bahan bakar, waktu, serta juga tenaga ekstra hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar harian mereka. Salah seorang warga Desa Keving, Hasan Tiak, mengungkapkan krisis air bersih ini sangat mengganggu aktivitas harian warga. Masyarakat berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera turun tangan memberikan solusi jangka panjang, seperti pembangunan sumur bor, penyediaan tempat penampungan air, hingga pembuatan jaringan air bersih yang permanen, agar warga tidak terus-menerus bergantung pada perjalanan laut yang berisiko dan berbiaya mahal. Krisis air bersih ini ternyata tidak hanya melanda di Desa Keving, tetapi juga dialami sejumlah wilayah lain seperti pedalaman Bati, Desa Lahema, hingga beberapa desa di Kecamatan Bula. Meski bantuan air bersih mulai disalurkan oleh BPBD setempat, juga Dinas Pemadam Kebakaran dan aparat kepolisian serta anggota DPR RI Alimuddin Kolatlena, warga tetap mengharapkan adanya penanganan permanen agar permasalahan kekeringan di Seram Bagian Timur dapat teratasi secara berkelanjutan. Bidang Propam Polda Maluku bersama kelompok tani Garda binaannya memanfaatkan lahan seluas 2 hektar di Desa Waitele, Kecamatan Wayapo, Kabupaten Buru, untuk ditanam jagung pipil. Langkah ini menjadi bentuk dukungan nyata kepolisian terhadap program pertahanan pangan nasional dan astacita pemerintah, sekaligus memperkuat kontribusi Kabupaten Buru terhadap kebutuhan pangan lokal maupun nasional. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kabid Propam Polda Maluku Kombes Pol Jarod Sungkowo, mengoptimalkan lahan produktif yang dikelola bersama kelompok tani pimpinan AAM Purnama, selain jajaran Bidat Propam dan Polres Buru. Penanaman ini turut dihadiri oleh Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukijang beserta jajaran kepolisian setempat yang turun langsung ke lapangan. Sementara Kabid Propam Polda Maluku Kombes Pol Jarod Sungkowo menegaskan kegiatan ini bukan sekedar agenda seremonial, melainkan gerakan bersama memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Polri berkomitmen untuk terus bersinergi dengan kelompok tani lokal agar potensi pertanian di daerah dapat berkembang secara optimal. Wakil Wali Kota Ambon, Eli Tosita, mendorong sinergi perguruan tinggi dan para pelaku usaha mikro kecil maupun menengah atau yang disingkat UMKM. Berikut laporan reporter kami, Rauda Autana.
1: Wakil Wali Kota Ambon Elito Isuta mengapresiasi Universitas Terbuka atau UT Ambon yang terus menunjukkan peran nyata melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Eli menilai perguruan tinggi tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam bidang pendidikan dan penelitian, tetapi juga harus hadir memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Eli juga memberikan perhatian terhadap keberadaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di lokasi kegiatan, yakni di bawah Jembatan Merah Putih. Dirinya menghimbau agar potensi UMKM terus dikembangkan seiring dengan semakin dikenalnya kawasan tersebut sebagai salah satu destinasi wisata. Menurutnya, kawasan itu memiliki daya tarik tidak hanya bagi masyarakat lokal, namun juga wisatawan dari luar daerah, bahkan sejumlah pengunjung dari Jakarta kerap menanyakan keberadaan kawasan tersebut ketika berkunjung ke Ambon.
2: Dan Bapak-Ibu sekalian, atas nama pemerintah Kota Ambon, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Universitas Terbuka Ambon, khususnya para dosen yang telah memilih kawasan Pantai Galala sebagai salah satu lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi tidak hanya memiliki peran dalam pendidikan dan penelitian, tetapi juga hadir secara nyata untuk memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
1: Eli berharap keberadaan destinasi wisata tersebut dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Dirinya juga menegaskan, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, UMKM, dan masyarakat menjadi penting untuk mengoptimalkan potensi daerah sekaligus menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kota Ambon. Rauda Utana melaporkan.
0: Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup atau Pusdal LH Sulawesi dan Maluku melalui bidang wilayah 3 terus memperkuat kolaborasi pengelolaan lingkungan hidup di Maluku. Langkah ini diwujudkan melalui penyusunan agenda kerjasama 2027 bersama komunitas Kawan Alam Indonesia dan peraih Kalpataru 2026 Wutmaili Romuti. Pertemuan itu berfokus pada pembinaan edukasi pengelolaan sampah serta melibatkan pelibatan aktif dunia usaha dan masyarakat. Kabid Wilayah 3 Pusdal LH Sulawesi dan Maluku Suwardi menegaskan, persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri, melainkan butuh sinergi lintas sektor. Pendekatan pengelolaan bersama pengelolaan sampah difokuskan pada upaya pengurangan dan pemilahan sejak dari sumbernya.

Dia ulangi bahwa persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri, melainkan butuh sinergi lintas sektor. Pendekatan pengelolaan sampah difokuskan pada upaya pengurangan dan pemilahan sejak dari sumbernya, sesuai ketentuan Permen LHK nomor 75 tahun 2019. Selain itu, dunia usaha juga ditempatkan sebagai bagian dari solusi

0: Anda tengah mendengarkan penyampaian informasi-informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam dinamika Maluku untuk hari ini. Kita beralih untuk informasi lainnya. Komunitas pecinta alam Semaluku memilih menyalurkan bantuan bagi korban gempa bumi di NTT dalam bentuk dana tunai. Bantuan tersebut dihimpun melalui aksi solidaritas yang disalurkan langsung melalui jaringan komunitas pecinta alam di wilayah NTT. Perwakilan KPA Malukas Adventure Club, Hambali Temarwut, menjelaskan langkah ini diambil agar rekan-rekan pecinta alam di NTT juga dapat membeli dan mendistribusikan barang sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan mendesak bagi warga yang terdampak. Aksi kepedulian ini melibatkan sekitar 70 relawan dari kalangan pelajar, mahasiswa, hingga berbagai komunitas di Tual, Maluku Tenggara, Aru, Masohi, dan juga Ambon. Aksi penggalangan dana berlangsung selama 2 hari di Tual dan Maluku Tenggara. Seluruh hasil donasi yang terhimpun akan diumumkan secara transparan kepada publik sebelum nantinya akan ditransfer atau dikirimkan ke otoritas. Yang mengulangi, ditransfer ke komunitas pecinta alam yang ada di NTT. Saudara, dua kepala negeri mendorong perlindungan hukum terhadap komunitas buah sukung dari daerah tengah-tengah dan negeri Latuhalat. Selengkapnya laporan ini diantarkan reporter Sahira Sangaji.
1: Raja Negeri Tengah-Tengah Umar Toharea dan pejabat negeri Latuhalat Jemile Katompesi menemui Kepala Kantor Wilayah Kekanil Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri. Pertemuan ini dilakukan terkait dengan upaya mendorong sukun Tengah-Tengah dan Latuhalat mendapatkan perlindungan hukum melalui pendaftaran indikasi geografis atau IG. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, menjelaskan langkah ini diambil untuk melindungi keaslian varietas lokal sekaligus meningkatkan nilai ekonomis buah sukun dari kedua negeri tersebut.
2: Kali potensi kekayaan intelektual yang sangat luar biasa, kearifan lokal, budaya yang beragam, serta sumber daya alam yang melimpah adalah modal berharga yang dapat kita kembangkan menjadi inovasi-inovasi yang bernilai tinggi. Diseminasi ini yang tepat untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan kekayaan intelektual, mulai daripada proses penciptaan, perlindungan hukum, dan komersialisasinya.
1: Diakui Saiful Sahri, Kementerian Hukum Maluku menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan bahwa usulan ini akan segera ditindaklanjuti. Pihak kementerian berkomitmen untuk melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, perangkat negeri, dan kelompok tani terkait tata cara perlindungan serta pemanfaatan komoditas berbasis indikasi geografis, sekaligus akan mengawal proses administrasi pendaftaran ini ke depan. Sahira Sangaji, laporkan.
0: Akses warga menuju ladang di desa Bobjetur, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, kini menjadi jauh lebih mudah dan aman. Warga bersama Babinsa Koramil 150304 Jerol Serka Baltasar Serukin bergotong royong membangun jembatan. Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari kegiatan pembinaan bakti atau BIN Bakti TNI untuk membantu mengatasi hambatan mobilitas yang selama ini dialami masyarakat setempat. Selain mempermudah jalan penyeberangan menuju area pertanian, aksi ini sekaligus menjadi wujud kepedulian Babinsa terhadap kebutuhan warga di wilayah binaannya. Dengan hadirnya jembatan darurat tersebut, aktivitas harian dan perekonomian warga diharapkan dapat berjalan lebih lancar. Pihak Babinsa mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga sarana penyeberangan tersebut, sekaligus terus merawat semangat gotong royong dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di lingkungan mereka. Teluk Ambon bakal dipromosikan lewat Open Turnamen Selam Piala Panglima TNI tahun 2026. Berikut selengkapnya laporan reporter kami, Lina Tehupur.

0: Ring berikut ini.
1: Keindahan bawah laut Teluk Ambon menjadi salah satu potensi yang ingin diangkat melalui Open Turnamen Selam Piala Panglima TNI 2026. Ajang yang digelar di Pantai Halong, Kodairal 9 Ambon pada 19 hingga 20 September 2026 ini diharapkan mampu memperkenalkan wisata Bahari Maluku ke tingkat nasional hingga internasional. Komandan Satuan Kapal Patroli dan Satrol Kodairal 9 Kolonel Laut Irwin Kurniadi mengatakan, turnamen tersebut tidak hanya berorientasi pada kompetisi olahraga, namun juga menjadi sarana mempromosikan kekayaan alam bawah laut Teluk Ambon, sekaligus memperkuat kecintaan masyarakat terhadap laut. Konsep open turnamen lanjutnya memungkinkan peserta dari berbagai daerah untuk datang dan mengikuti perlombaan. Kehadiran atlet, komunitas penyelam, ofisial hingga pendamping dari luar Maluku diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.
2: Yang rencana datang sudah mulai berdatangan ya, jelas dari Ambon, kemudian dari Makassar sudah berdatangan juga, Manado juga sudah. Spot-spot bukan hanya diving spot tapi kuliner spot juga pasti sudah, mereka sudah searching, sudah ya. Dengan jauh-jauh hari pasti sudah akan ke tempat-tempat itu termasuk kuliner-kulinernya.
1: Dikatakan dari sisi keamanan, panitia juga telah menyiapkan kawasan bawah laut sekaligus pengamanan di permukaan. Panitia berharap kedatangan peserta dari berbagai daerah dapat memberikan efek ganda bagi masyarakat. Sektor UMKM kuliner, transportasi hingga destinasi wisata di Kota Ambon diharapkan ikut merasakan manfaat dari penyelenggaraan kejuaraan tersebut. Demikian Lina Tehupudeng melaporkan.
0: Menutup jumpa kita dalam dinamika pagi ini, kami hadirkan informasi olahraga. Sejumlah pembalap nasional dipastikan akan memanaskan ajang Nusa Pono Road Race Championship 2026 di Ambon pada 4 hingga 6 September mendatang. Kehadiran para rider ternama tanah air ini bakal menjajal sirkuit non-permanen Transit Paso dan menjadi daya tarik utama. Bersaing ketat dengan para pembalap lokal Maluku serta peserta dari berbagai daerah lain. Sekretaris Panitia Elise Delima menegaskan kehadiran pembalap papan atas nasional diharapkan mampu memicu motivasi serta membakar semangat para pembalap lokal untuk mengasah kemampuan yang ada. Selain memperketat persaingan secara sportif, momentum ini juga menjadi ajang berharga bagi para talenta muda daerah untuk bertukar pengalaman langsung dengan para profesional di lintasan balap. Ajang tahunan yang kini menjadi salah satu ikon olahraga otomotif di Maluku sekaligus gelar untuk memeriahkan hari jadi Kota Ambon. Ya, memeriahkan hari jadi ke-451 Kota Ambon di September nanti. Pada gelaran tahun ini, pihak panitia telah menyiapkan sebanyak 18 kelas perlombaan yang akan dipertandingkan selama 3 hari penuh.

Dan saudara tuntaslah sudah informasi-informasi yang kami hadirkan dalam Dinamika Maluku di saat ini. Sebelum menutup sesi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Bupati Wali Kota Ambon dorong sinergi perguruan tinggi dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Blok Ambon akan dipromosikan lewat Open Turnamen Selam Piala Panglima TNI 2026. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di pagi ini, saya Teis Deko mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, tetap semangat, salam sehat untuk kita semuanya. Dan selamat berhari Minggu, kami menyapa Anda pendengar. Tetap ikuti dan dengarkan kami Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Beta Budiwin Melkias Watimena, Wali Kota Ambon, atas nama pemerintah Kota Ambon dan seluruh masyarakat Kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari Kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara budaya. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

Tahukah Anda, sebelum dikenal sebagai pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, W.R. Supratman pernah berprofesi sebagai guru? Sebagai seorang guru, beliau percaya bahwa pendidikan adalah jalan untuk membangun masa depan bangsa. Namun pengabdiannya tidak berhenti di ruang kelas. W.R. Supratman mengajarkan nilai-nilai kebangsaan kepada jutaan rakyat Indonesia melalui sebuah lagu yang mampu menyatukan semangat bangsa. Indonesia Raya bukan sekedar lagu kebangsaan. Di dalamnya hidup semangat persatuan, cinta tanah air, dan harapan akan Indonesia yang merdeka. Hingga hari ini, pelajaran itu masih terus kita nyanyikan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Ya, pendengar Anda bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ambon pagi ini dalam Maluku pagi ini. Di sesi info pagi, saya bersama dengan Anda. Setelah tadi, lepas teman Anda mendengar dari informasi seputar dinamika Maluku sebelumnya untuk Anda, dan juga beberapa pesan dan musik yang diturunkan untuk menyemangati nuansa pagi di hari Minggu pagi ini, 23 Agustus 2026. Saat ini untuk info pagi kami hadirkan informasi-informasi seputar Maluku dan Maluku Utara, informasi lokalan ya. Diambil dari kabaran-kabaran yang ada di wilayah Korwil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara. Dan pendengar, selain informasi seputar Maluku maupun Maluku Utara yang saya turunkan untuk Anda, pendengar juga bisa bergabung ya, pendengar yang ada di wilayah Maluku, 11 kabupaten kota se-Maluku dan 10 kabupaten kota se-Maluku Utara. Anda juga dapat menginformasikan perihal peristiwa atau kejadian yang terjadi dari tempat di mana Anda berada. Pagi ini Anda bisa mengontak hubungi kami langsung di telepon 0911-383-4921 atau melayangkan pesan teks maupun juga pesan suara Anda di WhatsApp kami 0813-5624-5886. Informasi seputar Maluku dan Maluku Utara saya temani pendengar nanti hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur. Sementara baru tepat di pukul 7 saat ini. Selamat pagi semuanya. Untuk pendengar yang mendengarkan kami di pagi ini, baik yang ada di Kota Ambon, sekitarnya, wilayah Indonesia Timur, Maluku, semuanya, dan juga pendengar kita yang ada di wilayah seluruh persada Nusantara, baik yang ada di wilayah Indonesia Tengah maupun Indonesia bagian Barat. Kabar baik untuk Anda di pagi ini, semoga hari ini baik dan sehat. Yang sudah bangun mungkin untuk memanfaatkan waktunya melaksanakan ataupun juga mengambil waktu untuk berolahraga. Ya, hari libur bagi Anda di hari Minggu. Ya, kebanyakan di antara pendengar yang memanfaatkannya untuk aktivitas olahraga. Ya, mungkin jalan santai atau mungkin lari-lari kecil atau senam atau ya, yang penting aktivitas olahraga yang Anda lakukan atau kerjakan di hari ini. Mungkin juga ada yang baru bangun dan sementara menikmati sarapan paginya. Saya mengucapkan selamat menikmati sarapan pagi Anda ya. Oke, salam sehat ya selalu. Dan kepada pendengar umat Kristiani yang di hari ini akan lebih banyak ada dalam rangkaian kegiatan ibadah atau kebaktian di Minggu pagi hingga jelang siang nanti, dan juga kepada saudara umat Katolik yang nanti juga akan mengikuti misa di masing-masing katedral ya, gereja atau katedral di tempat di mana Anda berada.

Ya, baik pendengar, untuk info pagi saya akan mulai saja dengan menurunkan informasi yang sudah saya siapkan terupdate dari KBRN-KBRN atau RRI.co.id yang ada di wilayah Maluku maupun juga Maluku Utara. Dan nanti saya akan awali informasi dari Maluku Utara di RRI.co.id Ternate, pendengar untuk pagi ini.

Ya, pendengar dari rri.co.id atau KBR Ternate, dua informasi saya coba ketengahkan untuk Anda. Yang pertama terkait dengan temuan seorang pelajar yang tewas di kamar, kemudian juga fenomena sampah yang berserakan di ruas jalan raya yang terjadi di Sofivi, pendengar. Pendengar, seorang pelajar di Desa Malbufa, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula ditemukan meninggal di dalam kamarnya sendiri. Kades Malbufa Hamis Umakamia ketika dikonfirmasi membenarkan peristiwa kematian seorang remaja atau peristiwa tersebut. Yang mana remaja ini masih berstatus seorang pelajar, berstatus pelajar berinisial RMT. Korban pertama kali ditemukan oleh sang ibu ketika hendak membangunkan anaknya untuk pergi sekolah. Setelah masuk, melihat anaknya sudah tidak lagi bernyawa dan diduga telah gantung diri. Ibunya yang temukan dalam kamar depan saat mau membangunkan anaknya untuk pergi sekolah. Namun ketika masuk ke kamar, melihat anaknya sudah meninggal dunia di Sabtu 22 Agustus kemarin. Hingga berita ini dipublikasikan oleh rri.co.id Ternate, RRI Ternate tetap melakukan upaya konfirmasi kepada Kasihumas Polres Kepulauan Sula. Meskipun begitu, Polres Sula juga belum bisa memberikan keterangan resmi perihal peristiwa tersebut dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Sementara itu informasi lainnya masih dari rri.co.id Ternate, tumpukan sampah terlihat di kawasan jembatan belakang kompi khusus Rider Sovivi, Oba Utara, Maluku Utara. Lokasi yang berada di ruas jalan yang ramai dengan kendaraan ini masih menjadi tempat pembuangan bebas sampah oleh sejumlah oknum warga. Meski larangan sudah berulang kali disampaikan, tetap saja masyarakat ataupun oknum-oknum warga yang melintas membuang sampah seenaknya di jalan raya. Mulai dari sampah rumah tangga hingga berbagai jenis limbah tampak berserakan di sekitar badan jalan. Kondisi itu tidak hanya mengganggu pemandangan, tapi juga dikhawatirkan mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat yang melintas. Salah seorang warga menyayangkan masih adanya warga yang membuang sampah di lokasi itu. Dikatakannya ini merupakan jalan umum, fasilitas umum, dan ini sudah kotor karena sampah. Belum lagi dari sisi kesehatan, tentu ini akan berpengaruh dan tidak baik. Warga yang bernama Farhana ini kemudian meminta masyarakat untuk tidak menjadikan kawasan itu sebagai lokasi pembuangan sampah. Menurutnya, kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, terlebih Sovivi merupakan pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Terkait sampah yang berserakan di jalanan tersebut, PLT Kadis DLH Maluku Utara, Halim Muhammad, mengatakan pihaknya terus melakukan pembersihan di kawasan itu. Pembersihan terakhir itu dilakukan pada 17 hingga 20 Agustus kemarin. Namun sampah kembali muncul karena masih ada saja warga yang dengan seenaknya membuang sampah di lokasi ini. Untuk menjaga kembali melubernya sampah di badan jalan atau dibuang secara sembarangan, DLH Maluku Utara berencana menempatkan satu unit bak kontainer di sekitar lokasi itu. Saat ini diketahui ada 8 titik bak kontainer ya, untuk pelayanan persampahan di Sovivi. Namun 4 diantaranya mengalami kerusakan berat. Ia pun menghimbau kepada warga atau masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan, terutama di kawasan yang menjadi titik-titik sentral di ibu kota Provinsi Maluku Utara tersebut.

Ya, itu informasi dari rri.co.id Maluku Utara atau Ternate yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Ya, fenomena atau kebiasaan buang sampah ini memang merupakan tradisi atau kebiasaan dari masyarakat-masyarakat ya, dari Sabang sampai Merauke ini ya. Oke, oknum-oknum warga yang masih saja buang sampah sembarangan ya, apalagi buangnya di jalan-jalan, menempatkan di badan jalan, di atas trotoar, di atas jembatan, padahal di situ sudah ada tempat sampah. Pendengar ya. Baik, saya akan kembali lagi dengan informasi lainnya yang sudah saya pilihkan dan siapkan untuk Anda. Ya, pendengar, kalaupun ada informasi juga yang ingin Anda sampaikan, silakan. Bagi pendengar yang ada di wilayah Maluku dan Maluku Utara, ya, kita seputar informasi lokal di Info Pagi saat ini. Sesaat lagi nanti kami akan hadirkan informasi perakhiran cuaca bersama BMKG Stasiun Patimura Ambon.

0: Pagini.
1: Salah satu program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi. Dengan tujuan utama, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal, menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat, serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

0: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
1: Ya, pendengar, saatnya kami hadirkan dulu perakiran informasi cuaca serta tinggi gelombang untuk wilayah Maluku di hari ini. Kita sudah bersama perakiran BMKG, ada rekan Jenly di pagi ini. Jenly, selamat pagi dan kabar baik untuk Anda. Selamat hari Minggu, silakan informasinya. Halo rekan Jenly, silakan informasi Anda, informasi cuacanya. Halo rekan Jenly, BMKG.

0: Iya, rekan mohon maaf kita. Iya, rekan Jenny selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi rekan Teis.
0: Iya, silakan informasi pagi, Anda. Ya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pusat RRI Ambon. Berikut perkiraan cuaca dan gelombang laut untuk wilayah Maluku pada hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pada pagi hari umumnya cerah hingga berawan, dan untuk siang hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal, dan pada malam hari umumnya cerah hingga berawan tebal. Sedangkan perakiran untuk esok hari Senin 24 Agustus 2026, kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pada dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dan berpeluang hujan ringan di Kabupaten bagian barat. Untuk angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara minimum 20 derajat Celcius dan maksimumnya 33 derajat Celcius. Sedangkan kelembaban udara minimum 56% dan maksimumnya 98%. Untuk peringatan dini angin kencang, perlu diwaspadai angin kencang sesaat yang berpeluang terjadi di seluruh wilayah Maluku. Dan untuk perkiraan tinggi gelombang, secara umum ketinggian gelombang di wilayah perairan Maluku berada pada kategori sedang, yaitu ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang perlu diwaspadai. Dan sebagai informasi kepada masyarakat agar tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG baik melalui website, aplikasi info BMKG maupun media sosial resmi. Baik, dengan informasi yang kami sampaikan, terima kasih atas perhatian Anda. Salam sehat untuk kita semua, dan selanjutnya kita kembali ke persatu bersama rekan.
0: Ya, Jenny, terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Salam sehat selalu.

0: pagi ini.
1: Iya, informasi perakiran cuaca serta tinggi gelombang laut wilayah Maluku sudah disampaikan, pendengar. Dan kita lanjut lagi untuk sesi info pagi hingga tuntas nanti.

Ya, untuk informasi seputar Maluku dan Maluku Utara, selanjutnya kita menuju ke daerah Maluku Tenggara dan Tual Tenggara.

Dan informasinya kita menyasar ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di mana Gedung Serbaguna Kecamatan Mulomaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dilalap si jago merah hingga mengalami kerusakan berat di Jumat pagi kemarin. Akibat sampai kebakaran tersebut membuat fasilitas yang ada dalam gedung itu, yang selama ini selalu digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan, kini tinggal puing-puing berserakan. Karena kondisi cuaca yang ekstrim dan angin kencang, api menyebar begitu cepat hingga membesar dan membakar sebagian atap gedung. Warga yang mengetahui kejadian tersebut bersama-sama melakukan upaya pemadaman dengan menggunakan peralatan seadanya. Namun sayang, upaya yang dilakukan itu tidak bisa menghentikan amukan si jago merah yang pada akhirnya melumat habis rata dengan tanah hingga puing-puing berserakan bangunan tersebut, pendengar. Gedung Serbaguna adalah salah satunya fasilitas yang selama ini digunakan oleh masyarakat dalam berbagai kegiatan apapun, mulai dari pertemuan, kegiatan sosial, acara adat, sampai kepada kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Untuk sementara penyebab dari terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian setempat. Kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Warga berharap pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar segera melakukan penanganan dan memberikan solusi atas hilangnya fasilitas umum tersebut. Sementara itu, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar resmi menahan seorang pria lanjut usia berinisial ML, umur 60 tahun. Penahanan yang berlangsung atau dilakukan pada Kamis lalu terkait dengan adanya dugaan tindak pidana perkosaan dan pencabulan terhadap ABU atau anak bawah umur dengan korban seorang anak perempuan berinisial AYM, usia 9 tahun. Peristiwa ini terjadi di Rabu 12 Agustus lalu sekitar pukul 12. Tempat kejadian perkara berada di lokasi Kebun Walangit, tepatnya di Desa Tutukembong, Kecamatan Nirunmas, Kepulauan Tanimbar. Modus operandi yang digunakan oleh tersangka adalah membujuk dan mengajak anak korban ke lokasi kejadian. Setelah itu tersangka mengiming-imingi anak korban dengan imbalan uang agar korban bisa menuruti kemauan bejatnya. Kasat Reskrim Ibtu Rivaldi Said, SHMH, mengatakan pihak kepolisian menaruh perhatian serius terhadap kasus kekerasan seksual yang menimpa ABU ini. Kami pastikan proses hukum akan berjalan tegas dan transparan dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk perbuatan tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 473 ayat 4 UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan atau pasal 81 ayat 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dan atau pasal 415 huruf B Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terkait dengan kasus itu, pihak penyidik unit PPA juga telah mengumpulkan sejumlah alat bukti yang sah serta memeriksa beberapa saksi yang mengetahui peristiwa itu untuk memperkuat pembuktian. Ia pun menegaskan bahwa kepolisian tidak akan mentoleransi segala bentuk kejahatan apalagi terhadap anak di bawah umur. Sekaligus mengimbau kepada seluruh orang tua yang ada di sana untuk lebih memperhatikan dan memperketat pengawasan terhadap anak-anak mereka agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi saat ini.

Ya, kita menuju ke Kabupaten Seram bagian timur, pendengar, dari rri.co.id pula. Saya hadirkan informasinya untuk Anda.

Bula, terkait dengan orang hilang. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun, Lira Angelina Turki, warga kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, Maluku, dilaporkan hilang sejak 17 Agustus lalu. Hingga Kamis malam di 20 Agustus kemarin, ia belum ditemukan. Keluarga telah melaporkan hilangnya Lira kepada pihak kepolisian. Mereka pun juga meminta bantuan petugas pemadam kebakaran damkar untuk melakukan pencarian. Ibu Lira Sarwan Ulupalu ketika diwawancarai RRI di Bula Kamis malam kemarin mengatakan anaknya diketahui tidak berada di rumah sekitar pukul 23.30 pada 17 Agustus lalu. Saat itu ia terbangun dari tidur dan hendak mengecek anaknya yang biasanya tidur sekamar bersama nenek. Namun anaknya tersebut tidak ditemukan di kamar. Sarwan, sang ibu, kemudian menanyakan keberadaan anaknya kepada sang nenek. Dan neneknya pun menduga remaja itu sedang berada di toilet atau mungkin lagi buang air kecil yang letaknya terpisah dari bangunan utama rumah. Keluarga pun kemudian memeriksa ke toilet. Pintu toilet dalam keadaan terkunci dari dalam. Setelah dibuka, Lira juga tidak ditemukan. Pencarian awal dilakukan keluarga hingga sekitar pukul 3 dini hari dengan menyisir sejumlah lokasi di sekitar rumah. Setelah itu, ayah Lira pun diberitahukan dan ikut melakukan pencarian. Di tengah pencarian, keluarga menerima sejumlah informasi dari warga yang mengaku sempat melihat seorang perempuan yang diduga memiliki ciri-ciri mirip Lira. Keluarga juga sempat menerima pesan WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal. Pengirim pesan tersebut mengklaim mengetahui keberadaan Lira dan menyebut remaja itu berada di Ambon. Pengirim juga meminta sejumlah uang dengan alasan Lira bisa dikeluarkan. Informasi ini kemudian disampaikan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Informasi pun berlanjut, terakhir keluarga mendapat informasi bahwa Lira sang anak diduga terlihat di sekitar depan kantor BKD. Namun lagi-lagi perempuan tersebut disebut berlari menjauh. Keluarga kini berharap seluruh informasi dari masyarakat dapat segera diverifikasi agar keberadaan sang anak Lira bisa diketahui. Keluarga pun khawatir kondisi kesehatan selain karena masih berusia 15 tahun. Keluarga mengaku semakin khawatir karena Lira memiliki kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian dan dalam masih mengkonsumsi obat. Sang ibu mengatakan Lira memiliki riwayat penyakit jantung bawaan dan sebelumnya sempat menjalani pemeriksaan kesehatan di Ambon. Dan sampai dengan saat ini ia masih membutuhkan konsumsi obat secara rutin. Kondisi inilah yang membuat keluarga khawatir jika Lira nanti mengalami apa-apa atau masalah kesehatan mendadak selama berada di luar rumah.

Iya, pendengar, dua informasi terakhir dari KBR Ambon saya turunkan untuk Anda terkait dengan pencarian nelayan Rutong yang hilang hingga memasuki sepekan yang belum juga ditemukan. Memasuki hari ke-6 atau hampir sepekan, tim SAR gabungan terus melanjutkan pencarian terhadap Arin Mas Petela, korban yang dilaporkan hilang setelah dihantam gelombang tinggi di sekitar perairan Desa Utumuri, Ambon. Operasi yang berlangsung sejak Sabtu kemarin dipusatkan di sekitar perairan Desa Rutong, Lai Timur Selatan. Pencarian melibatkan Basarnas Ambon, Polairut Polda Maluku, Polsek Lai Timur Selatan, Kodairal 9 Ambon, juga BPBD Kota Ambon dan masyarakat. Dan tim Opsar Reinhard Lopis mengatakan sebanyak 4 satuan regu dikerahkan untuk memperluas area pencarian. Seluruh sektor hari ini dimasuki oleh tim SAR gabungan dengan besar harapan korban bisa segera ditemukan di Sabtu kemarin. SRU 1 menggunakan Sea-Rider Kodairal 9 untuk menyisir sejumlah titik koordinat yang telah ditentukan. Sementara SRU 2 yang terdiri dari Rubber Boat Polairut Polda Maluku dan Rubber Boat Basarnas Ambon melakukan pencarian di permukaan air khususnya ke arah utara dan timur di lokasi kejadian. Pencarian di bawah permukaan air juga terus dilakukan. SRU 3 yang terdiri dari tim penyelam Kodairal 9 dikerahkan untuk menyisir sektor bawah laut. Sedangkan SRU 4 merupakan tim udara menggunakan drone Basarnas Ambon. Dan operasi hari ke-6, drone diterbangkan sebanyak 4 kali sejak pagi hingga sore, dengan total jarak penyisiran mencapai 12 km. Namun hingga pencarian hari ke-6 kemarin berakhir, tim SAR gabungan belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya perihal kejadian, Arin Mas Petela bersama dua rekan dilaporkan hendak melaut untuk menjaring ikan pada Senin 17 Agustus lalu, sekitar pukul 16.30 di sekitar pesisir perairan Utumuri. Namun pada pukul 19 ketiganya dihantam gelombang tinggi. Dalam kejadian itu Arin dilaporkan terseret ombak dan hilang, sementara dua rekannya kembali dengan selamat atau berhasil lolos dari hantaman gelombang itu. Masyarakat pada saat itu sempat melakukan pencaharian secara mandiri, namun korban belum ditemukan. Dan informasi paling terakhir, pendengar, KM Sabung Nusantara 104 kembali menyinggahi pelabuhan Desa Erai, Kecamatan Wetar Utara, Maluku Barat Daya, setelah sebelumnya tidak melayani wilayah itu. Kehadiran kapal perintis ini membuka kembali akses transportasi laut bagi warga yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas. Sadarnya kapal pada momentum HUT ke-81 RI kemarin disambut haru oleh masyarakat dan tokoh setempat. Kepala Desa Erai, Lambertus Banaga, menyebut kehadiran kapal ini menjadi peristiwa penting setelah puluhan tahun warga menantikan layanan transportasi yang lebih teratur. Kami sangat haru karena selama ini, sampai Indonesia yang merdeka 81 tahun ini, kami baru bisa merasakan layanan seperti ini. Ini momentum bersejarah yang sekian purnama hilang, katanya. Dengan sadarnya KM Sanu 104 di pelabuhan ini, kerinduan kami pun terobati untuk sekian lamanya. Keberadaan kapal ini tidak hanya mempermudah mobilitas warga, tapi juga membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ia mengapresiasi Gubernur Maluku yang merespon aspirasi masyarakat Wetar Utara dengan meminta Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Tokoh agama setempat Pendeta Desi Tayane mengatakan terhentinya layanan kapal sebelumnya turut mempengaruhi kehidupan masyarakat Erai dan sekitarnya. Dampak terasa pada pelayanan kesehatan, pendidikan, serta aktivitas sosial ekonomi. Sementara Kepala Puskesmas Desa Erai, Grace Hobataman, menilai kembalinya layanan pelayaran sangat membantu penanganan pasien yang membutuhkan rujukan. Keterbatasan transportasi sebelumnya menjadi salah satu kendala dalam menghadapi kondisi kegawat daruratan dan persalinan di daerah itu. Kami sedih selama beberapa kurun waktu ini, tapi puji Tuhan atas perhatian gubernur, persoalan kemanusiaan yang selama ini membelenggu mulai teratasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Samuel Huwai, mengatakan normalisasi trayek tersebut mendukung kelancaran distribusi logistik dan kebutuhan pokok ke wilayah Huwetar Utara. Konektivitas yang semakin baik diharapkan bisa dan terus mengurangi kesenjangan harga barang di kawasan perbatasan. Ya, dan akhirnya saya akhiri kebersamaan kita untuk sesi info pagi saat ini. Saya ingatkan lagi mendengar nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kita akan siarkan secara langsung kebaktian Minggu pagi nanti dari Gereja Maranatha Ambon. Namun sebelumnya itu nanti kami hadirkan juga sajian khusus berupa kidung-kidung pujian rohani seperti biasa untuk pendengar umat Kristiani. Terima kasih pendengar sudah bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lokalan seputar Maluku dan Maluku Utara pagi ini.

Maluku pangan begitu beragam, dari hasil kebun hingga hasil laut yang sejak dulu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Tapi coba dilihat lagi, kalau bahan pangan banyak tersedia di sekitar kita, lalu mengapa kebutuhan sehari-hari masih banyak bergantung dari luar? Sagu jangan cuma jadi cerita masa lalu. Ikan jangan cuma pergi sebagai bahan mentah. Karena pangan dari tanah dan laut kita harus mampu menguatkan masyarakat kita. Disinilah merdeka pangan menjadi penting. Dan begitulah cara kita

sagu dan ikan, kita punya banyak. Bahkan sebagian sudah dikenal sampai ke luar Maluku. Tapi berapa banyak yang kita olah sendiri sebelum dijual keluar? Menjual hasil bumi memang menghasilkan uang. Tapi ketika diolah di sini, ceritanya bisa berbeda. Ada produk baru, ada usaha yang tumbuh, ada lapangan kerja yang terbuka. Mari kita kelola apa yang kita punya menjadi sesuatu yang nilainya lebih besar. Agar hasil dari tanah dan laut kita tidak hanya keluar sebagai bahan mentah. Karena ketika hasil bumi jadi nilai, Maluku bukan hanya punya kekayaan, tetapi juga punya lebih banyak peluang.

Ya, baik, rangkaian informasi di Info Pagi sudah tuntas saya hadirkan di sepanjang kebersamaan kita tadi. Saat ini di menit ke-4 dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, selanjutnya nanti saya informasikan lagi di pukul 9 kita akan bergabung dengan rekan-rekan kami di Gereja Maranatha Ambon guna menyiarkan jalannya kebaktian Minggu di pagi ini, Minggu 23 Agustus 2026. Dan nanti sebelum kami siarkan jalannya kebaktian Minggu, ada deretan kini-kini muncul rohani akan kami hadirkan untuk Anda di pagi ini, pendengar. Selamat pagi, saya menyapa pendengar, khususnya pendengar umat Kristiani yang ada di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, serta di manapun Anda berada, baik di wilayah Maluku, Indonesia Timur, maupun juga di seluruh penjuru tanah air. Selamat mengikuti dan selamat menghadiri kebaktian Minggu di tempat atau di jemaat di masing-masing di mana Anda berada. Semoga senantiasa dalam nuansa sukacita dan Tuhan senantiasa menyertai, memberkati keberadaan Bapak Saudara, saudara pendengar di manapun saat ini berada. Baik, pendengar, kami hadirkan suguhan kidung-kidung pujian rohani selanjutnya untuk Anda hingga nanti tiba saatnya kami bergabung dengan Gereja Maranatha Ambon. Dan nanti di pada saatnya nanti yang bertugas sebagai reporter di Gereja Maranatha Ambon pagi ini ada rekan reporter kami Valita Nikwele dan juga rekan-rekan unit siaran luar lainnya liputan ibadah Minggu di hari ini. Sekali lagi yang baru bergabung, saya menyapa Anda selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Yang sementara sudah mulai bersiap-siap diri untuk mengambil kesiapan untuk menuju ke gereja atau di BK untuk mengikuti kebaktian Minggu di hari ini, saya ucapkan selamat beribadah. Tuhan memberkati selalu dan terimalah salam dari kami yang sementara bertugas pagi ini. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salve. Tuhan memberkati selalu.

Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Pendengar, saat kehidupan terasa berat, kamu tidak menjalaninya sendiri. Saat masalah bagai tak terpecahkan, kamu tidak menghadapinya sendiri. Saat duka merundung hatimu, kamu tidak menangis sendiri. Saat semua orang meninggalkanmu, kamu tidak akan hidup sendiri. Sebab Tuhan mengasihimu, Ia selalu ada bagimu, sekalipun kamu tidak melihat Dia, sekalipun kamu tidak merasakan penyertaannya. Percayalah, Ia tidak akan pernah membiarkanmu.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar.

Pendengar, mampu menguatkan orang lain meskipun diri sendiri dalam kelemahan. Mampu menolong orang lain meskipun diri sendiri perlu pertolongan. Selalu berusaha berdiri tegak meskipun kaki terasa goyah. Mampu tersenyum meskipun hati menangis. Semua itu pasti mampu kita lakukan karena Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Bangkitlah dan mengucap syukurlah dalam segala hal.

Pendengar, belajarlah untuk menjaga hati, agar hati jangan jenuh untuk orang lain. Perlu kritis, tetapi selalu positif. Jaga mata, agar jangan selalu memandang keburukan orang lain. Jaga hidup, agar jangan jadi sorotan orang lain.

Ya, pendengar Mas Kristiani yang berbahagia, kami sudahi dulu sementara kini-kini Pujian Rohani di saat ini, karena saatnya kita bergabung dengan rekan-rekan siaran luar RRI Ambon untuk mengikuti jalannya ibadah atau kebaktian di minggu hari ini. Kita langsung bergabung dan jumpai rekan reporter Fali Tanikwele di saat ini. Pendengar, rekan Fali, silakan.

0: Minggu 23 Agustus 2026 pagi ini langsung dari Gereja Katedral Ambon dengan pemimpin ibadah Ignatius Revo dengan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama Yesaya 22 ayat 19 hingga 23, Roma 11 ayat 33 hingga 36, bacaan Injil Matius 16 ayat 13 sampai 20. Dan pendengar, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Selamat beribadah.
1: Menikmati janji Kristus, marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Doa pagi. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau memberi kami permulaan hari baru. Sudilah memelihara kami dengan kekuatan-Mu, supaya jangan kami berdosa selama hari ini, melainkan hidup pantas sebagai orang Kristen dengan pikiran, perkataan, dan pekerjaan kami, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.